0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker.
1: Baik pendengar, selanjutnya saya akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: tadi, artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada tahun ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu kita memperkuat sinergi dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbex yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbex, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan pelindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun, mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Prokesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah, dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya. Nggak gampang kebobol atau dihack gitulah. Biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh. Khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Nah, dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok.

0: dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
2: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, yeah, pendengar baru saja tadi Anda mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI dan pendengar kembali bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan juga terima kasih untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz RRI Tikong. Dan tidak lupa juga kami ucapkan untuk pendengar semuanya yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.go.id.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
1: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita, bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
15: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
16: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
19: Opini publik RRI Entikong.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
19: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
5: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Entikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz ya, RRI Sanggau. Pada pagi hari ini saya akan hadirkan sesi opini publik untuk Anda, yang mana saya akan ajak pendengar untuk bergabung di pagi hari ini ya, melalui layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Dengan satu topik kita di pagi hari ini adalah menggali potensi e-sport di Kabupaten Sanggau. Nah, pendengar, e-sport ini adalah olahraga ya. E-sport di sini kepanjangan dari Indonesia E-sport Association atau Asosiasi E-sport Indonesia, yang mana disingkat dengan ESP. PA merupakan organisasi yang bergerak dalam pengembangan dan pembinaan olahraga elektronik atau disebut e-sport di Indonesia. Nah, pendengar, menggali terkait dengan e-sport ya, menggali potensi e-sport di Kabupaten Sanggau. E-sport ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wadah prestasi bagi generasi muda di Kabupaten Sanggau. Mulai pembinaan dan kompetisi yang terarah, bakat pemain lokal dapat ditemukan dan juga dikembangkan. Nah, tentunya dukungan pemerintah, ISPA, komunitas sekolah dan juga pihak swasta sangat penting dalam membangun ekosistem e-sport. Nah, pendengar, selain menjadi atlet, generasi muda juga dapat mengembangkan peluang di bidang konten kreator, caster, pelatih dan juga penyelenggara turnamen. Dengan pengelolaan yang baik, e-sport dapat menjadi sarana prestasi sekaligus membuka peluang kreativitas dan ekonomi bagi masyarakat Sanggau. Nah, pendengar, menurut Anda, seberapa besar potensi e-sport di Kabupaten Sanggau? Apa yang harus dilakukan untuk menemukan dan membina atlet e-sport berbakat di Sanggau? Dukungan apa yang paling dibutuhkan agar e-sport Sanggau dapat berkembang dan berprestasi? Saya undang pendengar untuk bergabung di pagi hari ini di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Silakan untuk memberikan opini, pendapat dan komentarnya terkait dengan menggali potensi e-sport di Kabupaten Sanggau. E-sport ini adalah sebuah olahraga ya pendengar ya. Olahraga elektronik ya, yang mana di sini ISPA adalah singkatan dari Indonesia E-sport Association atau Asosiasi E-sport Indonesia, yang mana IESPA ini merupakan organisasi yang bergerak dalam pengembangan dan pembinaan olahraga elektronik. Baik, silakan di layanan telepon di 0857-5381-0365. Menurut Anda, seberapa besar potensi e-sport di Kabupaten Sanggau? Apa yang harus dilakukan untuk menemukan dan membina atlet e-sport berbakat di Sanggau? Kami tunggu Anda untuk bergabung, memberikan opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811575649.

0: Kember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong ya di pagi hari ini. Kami masih membuka ruang untuk pendengar semuanya untuk bergabung di pagi hari ini untuk memberikan opini, pendapat, dan komentarnya, yaitu terkait dengan e-sport ya, menggali potensi e-sport di Kabupaten Sanggau. Nah, pendengar, menurut Anda seberapa besar potensi e-sport di Kabupaten Sanggau ini? Dan apa yang harus dilakukan untuk menemukan dan membina atlet e-sport berbakat di Sanggau? Dan dukungan apa yang paling dibutuhkan agar e-sport Sanggau dapat berkembang dan berprestasi? Silakan pendengar Anda bergabung di pagi hari ini untuk menyampaikan opini, pendapat, dan komentar Anda. Dan nanti pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat juga akan dihadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda, yaitu dengan topik pembicaraan yang sama, menggali potensi e-sport di Kabupaten Sanggau.

0: Baik pendengar, masih ada waktu lebih kurang 6 menit lagi untuk Anda bergabung untuk menyampaikan opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini ya, terkait dengan menggali potensi e-sport di Kabupaten Sanggau, yang mana ini merupakan upaya untuk menemukan dan mengembangkan bakat generasi muda di bidang olahraga elektronik. Dengan pembinaan, kompetisi, fasilitas, dan juga dukungan yang tepat, atlet e-sport Sanggau tentu juga dapat berkembang dan meraih prestasi. E-sport ini juga dapat menjadi wadah kreativitas, pengembangan keterampilan digital, serta peluang ekonomi bagi generasi muda Sanggau. Silakan di 085753810365 dan di 081157564. Baik pendengar, seperti apa opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp dan WhatsApp call kami. Dan untuk pendengar kita yang berada di wilayah perbatasan yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz juga bisa bergabung menyampaikan opini, pendapat, dan komentarnya. Dan untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
1: Namanya Beda Bol, Bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yuk tetap ada manfaat deh.
11: Pokoknya acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
15: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
16: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
19: Opini publik RRI Entikong.
20: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang dia terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
19: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
21: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami, masih di 97 MHz ya, dari Sanggau di pagi hari ini. dan 99.9 MHz RRI Tikong ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Baik pendengar, pukul 7 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat saat ini saya cukupkan sesi opini publik ke ruang dengar pendengar sampai di sini. Edisi hari ini Jumat ya, 20 Agustus 2026. Terima kasih untuk pendengar yang saat ini masih stay bersama kami. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi dan selamat mengikuti program selanjutnya.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Opini publik RRI MTKOM.
8: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
7: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id. Baik pendengar, selanjutnya saya akan hadirkan Sanggau Menyapa ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, yang mana satu topik pembicaraan kita di Sanggau Menyapa adalah menggali potensi e-sport di Kabupaten Sanggau bersama dua narasumber kami yang sudah hadir di via Zoom. Ada Ketua IESPA, mohon dikoreksi apabila salah dalam pembacaan. Ketua IESPA Sanggau, ada Bung Aldo, kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Baik, saya menyapanya lebih akrab siapa ini? Bung Aldo, Aldo atau Aldo saja?
2: Aldo ya.
1: Aldo saja, siap. Ini dibaca apa ini? IESPA atau ISPA?
2: ISPA, ISPA.
1: Kalau ISPA nanti lain pula deh ya, infeksi saluran pernapasan akut nanti.
2: ISPA, ISPA.
1: ISPA ya?
2: ISPA.
1: Oke, siap. Selaku ketuanya ya, Aldo ya?
2: Iya, Kak.
1: Baik, siap. Yang selanjutnya ada Yori, selaku sekretaris ISPA Sanggau. Saya memanggil Bang atau Yori saja nih, lebih akrabnya?
3: Yori saja, Kak.
1: Yori saja, baik, siap. Iya. Baik, bersama saya Isma di studio RRI Sanggau ya. Dengan satu topik kita di pagi hari ini adalah terkait dengan menggali potensi e-sport di Kabupaten Sanggau. Baik Yori, saya kepada Aldo terlebih dahulu. Mungkin Aldo bisa menjelaskan apa sih sebenarnya yang disebut dengan e-sport, apalagi ini ISPA ya?
2: Ya.
1: Oke, siap, silakan.
2: ISPA ini sebenarnya salah satu organisasi untuk wadah pencinta olahraga elektronik atau e-sport yang dibawahi oleh Kormi. Dia masuk ke Kormi, Kak.
1: Oh, masuk ke Kormi dia ya?
2: Ya.
1: Jadi olahraganya di sini apakah ada olahraga khusus atau bagaimana ini, Aldo?
2: Kalau untuk olahraganya, kita nih lebih fokus ke olahraga e-sport tuh terkait gaming, yaitu ada Mobile Legends, PUBG, Free Fire, sama e-football yang ada di Sanggau.
1: Baik, siap. Berarti kalau untuk anak muda tahu ini ya, olahraga elektronik ini ya. Kalau ya, orang-orang zaman dulu taunya olahraga itu memang yang nampak di depan mata, yang dilakukan secara real gitu ya.
2: Ya.
1: Ternyata sekarang ada olahraga elektronik kita dengan canggihnya teknologi ya, Aldo ya.
2: Iya, Kak.
1: Baik, siap. Nah, kalau untuk perkembangan e-sport di Kabupaten Sanggau ini, Aldo, untuk sejauh ini seperti apa Aldo melihat dan seberapa besar juga potensi yang dimiliki?
2: Kalau perkembangan Sanggau mungkin dalam kurun waktu 3 tahun ini udah lumayan bagus untuk potensi. Untuk atlet-atlet Sanggau juga udah mulai bersaing lah, Kak, sampai di tingkat nasional. Ada beberapa orang Sanggau atletnya udah ada yang tembus ke tingkat nasional, bahkan ada yang jadi MVP Liga Mahasiswa tahun berapa, Yor? Tahun lalu ya? Ada anak Sanggau yang jadi MVP Liga Mahasiswa Nasional tahun 2025.
1: 2025 ini berarti menjadi suatu kebanggaan juga ya untuk Kabupaten Sanggau ya, Aldo ya?
2: Ya, dia di bidang Mobile Legend.
1: Nah, ini kalau untuk anak ini yang sudah sampai ke tingkat nasional ini, apalagi Mobile Legend ya, kalau saya melihat sendiri memang asik gitu ya. Apalagi kalau orang yang sudah dapat candunya, udah dapat triknya gitu ya, asik bermain Mobile Legend ini. Nah, ini anak ini sampai ke tingkat nasional, apakah memang dari bakat dia sendiri dari awal dan terus dilatih ini Aldo?
2: Kalau kita lihat memang bakat di awal dan biasa di Pontianak, Kak. Itulah minimnya kita di Sanggau nih, kurangnya apa ya bahasa ya, kurang
1: wadahnya
2: pemerintah
1: ya?
2: Wadah dari pemerintah nih baru-baru ini, Kak, karena kami ESPA nih baru sekitar 3 bulan lah ada.
1: Oh.
2: Di Sanggau. 3 bulan ya, Yor?
3: Ya 4 bulan lah.
2: Nah, 3-4 bulan itulah baru ada di Sanggau. Sedangkan Mobile Legend nih udah ada di tahun 2014 tuh udah hype-nya di Sanggau, Kak.
1: Berarti baru 4 bulan ini baru ada di Kabupaten Sanggau gitu ya.
2: Sedangkan hype-nya barang ini nih udah dari tahun 2014 sudah ramai. Tapi kami ESPA-nya baru ada 3-4 bulan lah. Itu pun dari pemerintah belum ada yang gimana-gimana lah.
1: Jadi 4 bulan berjalan ini, Aldo, siapa yang menggaungkan pertama kali di Sanggau ini? Kok bisa dia terbentuk gitu ya baru-baru ini? Padahal kalau kita dengar-dengar dari dulu permainan elektronik, apalagi Mobile Legend dan yang lainnya ini, yang namanya pasti dulu Mobile Legend yang pertama kali dikenal gitu ya, kalang muda. Nah, kok baru sekarang gitu terbentuk di Kabupaten Sanggau?
2: Karena gaungnya tuh semenjak ada Asperi Sport, Kak. Asperi Sport tuh wadah swasta lah yang sempat Aldo buat di tahun 2023 sampai sekarang, yang udah malang melintang lah di event nasional, provinsi, sampai di Kapuas Raya tuh udah terkenal. Jadi baru 3 bulan nih saya dipercayakan oleh teman-teman di provinsi untuk pegang handle Sanggau nih.
1: Berarti sambutan anak-anak muda cukup luar biasa ya?
2: Luar biasa.
1: Baik, siap. Aldo, saya kepada Yori, ditahan dulu. Yori.
3: Ya.
1: Baik, tadi sudah dijelaskan sama Aldo kalau untuk di Kabupaten Sanggau baru jalan 4 bulan gitu ya. Dan ada juga anak muda Sanggau yang sudah sampai ke tingkat nasional. Dan tentunya ini dari bakat dan dia juga sering melatih-melatih mungkin ya Yori ya. Nah, ya. Kalau dari Yori sendiri ini, bagaimana Yori melihat perkembangan e-sport di Kabupaten Sanggau dalam beberapa tahun terakhir ini? Kalau Yori melihat, apalagi ini ESPA ini baru 4 bulan ada di Kabupaten Sanggau, kalau kita melihat permainan atau olahraga elektronik ini sudah beberapa tahun yang lalu gitu.
3: Untuk beberapa tahun ini lumayan ini sih, Kak, udah mulai diterima sih dari berbagai kalangan. Kayak misalkan dari orang tuanya, saya kan orang tua kan, stigma zaman dulu kan, bilang udahlah jangan nge-game segala macam. Tapi mulai sekarang udah mulai ngedukung sih, support anak-anaknya segala macam. Karena kan dilihat juga jenjang karirnya udah mulai bagus kan di bidang e-sport ini kan.
1: Berarti ini dukungan dari orang tua saat ini juga cukup luar biasa berarti ya Yori ya?
3: Iya, dari orang tua.
1: Biasanya kalau kita lihat kan, kalau anaknya sudah memegang handphone gitu ya, orang tua ini kekhawatirannya lebih tinggi gitu ya. Bukan ya, hanya benar. Dari segi apa ya, candu handphone, tetapi dari segi kesehatan juga sangat berpengaruh. Rasa kecemasan orang tua sangat tinggi. Nah, kalau dengan hal seperti ini, seperti apa Yori memberikan edukasi kepada orang tua? Kalau anak main handphone pasti orang tua, game-game apa tuh, olahraga tuh yang nyata aja. Kalau orang tua yang tahu ya, alhamdulillah. Kalau orang tua yang belum, ini bagaimana Yori memberikan pemahamannya?
3: Gimana ya, Kak? Paling dengan ini sih kita bina sih, yang bibit-bibit baru yang kita bina. Kayak misalkan ada turnamen kita ke tingkat nasional dan bahkan internasional. Paling gitu sih, Kak. Soalnya susah juga kan kalau mau didebat kan.
1: Berarti istilahnya di sini untuk orang tua memberikan memberikan edukasi lah ya, kalau untuk main handphone itu ada juga yang sisi positifnya gitu ya, Yori ya.
3: Iya, Kak.
1: Nah, kalau terkait dengan ESPA yang sudah 4 bulan berjalan di Sanggau ini, apakah 4 bulan berjalan ini sudah banyak ini yang bergabung, Yori? Kalau boleh tahu sudah berapa ini?
3: Maksudnya yang bergabung
1: di olahraga e-sport ini?
3: Lumayan sih kak, banyak sih. Ya kan satu tim kan ada 5 orang, mungkin sekitar banyak sih kak. Di atas 100 sih ada sih.
1: Ini ada yang tempat khususnya nggak Yori?
3: Nggak ada kak, paling kecuali pas ada event, pas ada event-event itu tergantung di mana venue-nya. Kalau untuk home base-nya sendiri sih belum ada, sementara belum ada.
1: Berarti grup khususnya ada gitu ya?
3: Ada. Pas ada event nanti barulah mereka kumpul.
1: Jadi kalau yang anak-anak muda, yang generasi muda yang ingin bergabung itu bagaimana prosesnya itu Yori?
3: Paling pas ada event-event sih kak. Ada event-event. Kan pada saat event itu kan kami jaring bibit baru kan. Paling pas saat itu sih.
1: Pada saat event saja, berarti kalau hari-hari biasa ya, seperti ini?
3: Bisa, tapi paling cuma main fun-fun aja, nggak ada itunya kan? Nggak dapat hadiah, nggak ada itu.
1: Baik, siap. Berarti kalau pas ada pada saat event gitu ya, ya, baru ada pertemuan yang khusus gitu ya? Berarti kalau benar, untuk kan? Saat ini hanya untuk sekedar main-main santai aja gitu ya?
3: Iya, main-main santai aja.
1: Baik, siap. Saya kepada Aldo. Aldo, kalau terkait dengan e-sport ya, nah kalau Aldo sendiri melihat, apa yang menjadi alasan utama ISPA Sanggau ini melihat e-sport sebagai salah satu potensi yang perlu dikembangkan di kalangan generasi muda ini?
2: Kalau dari pribadi saya lihat, karena saya kan awalnya sebagai founder tim Asperi Sport nih kak. Asperi Sport nih macam wadah swasta lah yang selama ini belum ada di Sanggau, sebelum ada ISPA. Jadi saya ngelihat potensi teman-teman, bakat anak-anak Sanggau nih gak kalah kak untuk bersaing di tingkat nasional, antar kota, mungkin sampai ke Jawa juga pernah ada. Saya ikuti beberapa event, beberapa kali juara. Jadi itu saya lihat sayang kalau misalnya bakat-bakat nih ditelantarkan atau dianaktirikan oleh lembaga yang terkait lah. Makanya dengan adanya ISPA, mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi dengan bakat-bakat yang ada di Kabupaten Sanggau.
1: Baik, siap. Berarti kalau kita lihat di Kabupaten Sanggau ini cukup luar biasa juga ya. Karena tidak semua anak itu yang sifatnya monoton satu game aja, satu olahraga elektronik saja ya, Aldo ya. Nah kalau kalau dulu mungkin orang tua berpikiran, kalau saya juga sempat dulu berpikiran, Aldo, apa sih Mobile Legends itu, menghabiskan waktu aja gitu ya. Nah setelah saya melihat itu di daerah perbatasan, itu juga dilombakan gitu ya, dan hadiahnya juga cukup luar biasa. Dan setelah itu saya cari informasi-informasi, ternyata ya sangat luar biasa juga gitu. Nah kalau untuk Kabupaten Sanggau untuk saat ini, Aldo, yang bergabung di e-sport ini tentunya dari segi usia apakah ditentukan atau bagaimana ini?
2: Kalau dari usia kita bebas ya sih kak, sebenarnya tidak ada batasan. Tapi kalau untuk yang lebih baik itu, lebih enaknya di umur 16 sampai ke umur 20-an tahun lah. Jadi itu memang masa-masa itu tuh, masa anak-anak tuh punya gairah yang besar untuk berkompetisi. Kalau udah lewat dari itu tuh mungkin udah ada kesibukan lain.
1: Baik, berarti dari semangatnya pasti juga berbeda gitu ya, Aldo ya. Ya. Kalau usia 16 sampai 20-an itu semangatnya masih menggebu-gebu gitu ya. Tapi ya, kalau sudah 20-an gitu lain lagi semangatnya ya.
2: Beda.
1: Nah baik, jadi kalau untuk orang ini, Aldo, anak-anak atau generasi muda yang masih awam ini, dia hanya tahu Mobile Legend aja. Mungkin dari segi main ya taunya dasar gitu. Kalau dia bergabung di ISPA ini bagaimana ini, Aldo?
2: Jadi kan ada, biasa kan ada turnamen nih kak, event. Di situ kan kelihatan tuh mana anak-anak yang punya potensi juara. Kemarin di dua bulan lalu ada Bayangkara Esports tuh tingkat nasional di jaringnya di setiap provinsi turun ke kabupaten. Nah, di situlah kita bantu mewadahi pemain-pemain baru macam kemarin kan. Umur berapa Yor? Maksimal Yor?
3: 22.
2: Macam kemarin kan ada event nih Kak. Event ini nih dari Kapolri. Kapolri Cup. Jadi diseleksi di setiap kabupaten dulu, nah nanti naik ke Polda tingkat provinsi, kemudian naik ke nasional tingkat Polri. Nah, dari situlah kita mewadahi pemain-pemain baru nih yang umurnya minimal 22 tahun. Itu kan termasuk regenerasi atlet baru di Kabupaten Sanggau.
1: Baik-baik, berarti cukup luar biasa juga ya Aldo ya?
2: Ya.
1: Yang dipikirkan tidak ada memberikan efek positif, ternyata juga sangat berdampak gitu ya?
2: Ya.
1: Berarti di sini kalau yang masih baru bergabung gitu ya, yang mungkin masih baru mengenal dasar, terus dilatih dan terus dilatih gitu ya?
2: Ya.
1: Nah, apakah ada untuk latihan khususnya di Aldo? Apakah ada kelompok-kelompoknya ini? Mungkin
2: Kalau di ISPA Sanggau ini kan kebetulan kita kan juga ada tadi itu Kak, sebelum adanya ISPA itu kan ada Asperi Sport. Kami itu Asperi Sport itu timnya itu ada pelatih ya Kak. Jadi itu macam kemarin kan sebelum mereka berangkat ke Pontianak itu, saya sempat TC kan mereka hampir satu minggu lah, walaupun via online karena pelatihnya ada di Bandung. Jadi mereka latihannya via online. Dari situlah kita tuh cari pelatih yang memang benar-benar pelatih Kak, bukan cuma sekedar main doang.
1: Bukan istilahnya main di sini bukan main menghabiskan waktu gitu ya, tetapi memberikan dampak yang sangat luar biasa. Kalau hanya main menghabiskan waktu tidak ada gunanya, ini sia-sia juga ya Aldo ya.
2: Sia-sia Kak.
1: Baik, Aldo, saya kepada Yori. Yori, kalau kita melihat ini jenis permainan atau cabang e-sport ini yang paling banyak diminati oleh generasi muda untuk saat ini di Kabupaten Sanggau apa ini?
3: Ya Mobile Legends sama PUBG sih Kak.
1: Mobile Legends sama 5G?
3: Iya.
1: Ini apa ini bedanya ini Yori, Mobile Legends dengan 5G ini?
3: Kalau Mobile Legends nih dia genre gamenya tuh lebih ke MOBA. Dan kalau PUBG dia ke Battlefield, dia macam ini sih Kak, kayak bertahan hidup gitu. Perang-perangan.
1: Kalau saya suka mendengar sound-nya itu Mobile Legend gitu ya. Nah, itu sound-nya asik iya. Gitu ya. Dari awal sudah membuat semangat gitu ya.
3: Iya.
1: Nah, jadi kalau untuk keberadaan ISPA di Kabupaten Sanggau ini sudah jalan 4 bulan ini Yori. Nah, tentunya ini dukungan dari pemerintah daerah setempat sangat luar biasa sekali ya, sangat dibutuhkan sekali. Nah, seperti apa Yori ini melakukan kerjasama mungkin dukungan bersama pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Sanggau ini? Pastinya ISPA kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, ini juga ibarat berjalan di atas ranting yang rapuh jadinya ya.
3: Benar ya. Iya benar. Kemarin untuk Kapolres Cup mereka sangat mendukung sih Kak dengan acara ini. Akhir kemarin Kapolres Cup. Mungkin kedepannya kami bakal ini sih apa? Menggait OPD-OPD lain untuk membuat event ini. Edo ya. Dalam mungkin acara ulang tahun mereka atau event-event lain gitu Kak. Paling gitu sih.
1: Baik, jadi kalau untuk Kabupaten Sanggau sekarang kan banyak event itu Yori, kita lihat. Apalagi sekarang di Arong Belopa juga ada event, belum lagi ada Summer Weekend juga. Nah, apakah untuk kedepannya rencana ini, ada rencana gak sih dari ESPA ini untuk mengadakan sebuah pertandingan lah?
3: Ya, pastinya ada sih Kak, pastinya ada. Tunggu aja lah untuk bibit-bibit baru ini kan. Pasti kami butuh bibit baru juga untuk mewakilin Sanggau.

0: 2 atau 24 gitu sih umur.
1: Berarti syarat-syarat yang lain nggak ada gitu?
0: Nggak ada, nggak ada.
1: Misalnya bergabung di ISPA ini dari segi dananya sekian-sekian nggak ada gitu ya?
0: Nggak ada sih, nggak ada. Kalau dana sih kami nggak ada. Paling ya kalau misalkan masalah permainan yang dalam game itu paling ketika dia bergabung ke kami itu paling dipoleskan sama kami. Ada
1: oh,
0: coachnya
1: gitu.
0: Juga dari Aldo.
1: Baik-baik, siap. Berarti kalau ya. Untuk join dari segi awal tidak ada apa-apanya gitu ya?
0: Tidak ada, ya.
1: Yang penting gabung aja dulu gitu ya?
0: Iya, gabung aja dulu.
1: Baik, apakah seperti itu Aldo? Gabung saja dulu.
2: Ya, ya kak. Gabung ya lo. Nanti kita mikirkan selanjutnya.
0: Iya, benar.
1: Biasanya kan ada rasa kekhawatiran itu yang ingin bergabung ini. Waduh, ingin bergabung tapi caranya bagaimana? Apakah ada dipungut atau yang lainnya gitu? Mungkin itu juga yang dirasakan kali ya oleh generasi muda yang ingin join tetapi tidak ada dipungut apa-apa gitu ya.
0: Tidak ada, Kak.
2: Tidak ada, Kak.
1: Baik, baik. Yori, saya kepada Aldo. Yori tahan dulu. Aldo, kalau untuk sejauh ini sudah 4 bulan berjalan ISPA di Kabupaten Sanggau ini. Terkait dengan home base belum ada. Fasilitas dan infrastrukturnya tentu juga masih belum ya?
2: Belum.
1: Berarti
2: belum
1: mas
2: banget.
1: Belum banget. Jadi yang ada baru apa aja baru ini?
2: Ya, kami cuma ada sekedar organisasi ya, Kak. Karena memang dari dulu tuh di Sanggau nih kayaknya semua nih dianaktirikan lah kalau masalah e-sport. Syukur-syukur ISPA ini ada sekarang kan. Apalagi dulu sebelum ada ISPA ini rasanya gimana itu kan. Karena saya sempat nurunkan tim tuh malah diambil dengan Sintang, disponsorkan dengan Wakil Bupati Sintang, main di event Gala Production di mana? Di Kapuasulu, juara pula. Baik. Tim Sanggau disponsori Sintang, juara di Kapuasulu kan. Agak lucu sebenarnya gak? Harusnya bisa lah kan, bawa nama Sanggau masa harus bawa nama Sintang juara di Kapuasulu.
1: Tetapi Aldo sendiri juga sudah melakukan koordinasi dengan Pemda terkait gitu ya untuk saat ini.
2: Untuk koordinasi kita udahlah, cuman untuk respon selanjutnya kayaknya
1: masih menunggu
2: dan agak berat ya. Ya Yor.
1: Semoga ada respon positif yang cukup luar biasa ya, apalagi ini mengharumkan nama Kabupaten Sanggau juga gitu ya. Kalau saya yakin gitu ya, yakin karena generasi muda saat ini cukup jeli, apalagi yang namanya sejenis gaming gitu ya di handphone ya. Itu sangat luar biasa gitu. Bukan hanya di Kabupaten Sanggau, di daerah perbatasan juga cukup luar biasa gitu ya. Dan kita berharap dari pemerintah terkait bisa membantu. Hal tersebut ya Aldo ya, apalagi dari segi sarana, fasilitas dan juga yang lainnya.
2: Ya.
1: Dan terus bisa berkembang. Apalagi untuk Kabupaten Sanggau juga sering mengadakan event-event gitu ya.
2: Ya.
1: Apalagi RRI bulan depan juga mengadakan event itu di Arong Belopa gitu ya. Nah mungkin nextnya dari si ISPA-nya bisa bergabung juga gitu ya.
2: Ya mudah-mudahan nggak. Kami sih siap ya selama. Saya sebagai ketua nih kak, siapapun yang mau buka event terserah lah. Saya malah bersyukur dan berterima kasih lah masih ada yang peduli sama cabur saya. Karena selama ini kan ISPA nih pertama ya kak, keterbatasan dana, tidak ada tolehan dari pemerintah. Jadi tuh untuk buat event tuh kami tuh cuma mengharapkan pihak-pihak swasta. Macam kemarin kan Polres lah yang bantu untuk mengembangkan e-sport di Sanggau. Saya berterima kasih kepada Polres Sanggau. Kemudian untuk siapapun nanti yang pengen buat event, saya malah berterima kasih lah. Masih ada yang peduli dengan cabur kami karena kami sendiri ini memang keterbatasannya di situ, Kak. Kayak kakak bilang tadi kan, berjalan tanpa apa?
1: Berjalan di atas ranting yang rapuh gitu ya.
2: Inilah kami ini di Sanggau.
1: Baik, semoga semangatnya tidak luntur ya Aldo ya. Kalau semangat ketuanya luntur, nanti adik-adiknya juga luntur semangatnya.

0: katanya.
1: Kalau semangat sih insya Allah lah kak.
0: Tetap semangat ya.
1: Selama atlet-atletnya semangat untuk juara, kita pun siap lah. Gimana caranya pun, walaupun mereka harus bawa ke Sintang gak jadi masalah. Yang penting anak Sanggau yang juara. Masalah nama Sanggau itu belakangan lah kalau bagi saya. Yang penting kita berangkat. Siapa yang biayakan misalnya Sintang main keluar, gak apa-apa. Yang penting dibayar mainnya. Jangan sampai main sia-sia anak Sanggau.
0: Yang penting berlomba terlebih dahulu gitu ya.
1: Ya.
0: Menang kalahnya juga urusan terakhir gitu ya Aldo.
1: Kalau menang harus kak.
0: Kalahnya. Menang harus. Gak mau kalah Aldo ini Yori. Menang harus katanya. Jangan apa perginya pulangnya dengan tangan kosong gitu. Betul kak Yori. Kita tanya dengan Yori Aldo. Apakah seperti itu Yori?
2: Betul kak.
0: Nah kalau dari Yori sendiri ini, selaku sekretaris YSPA ini, apa dukungan Yori terhadap para atlet-atlet ini? Apalagi tadi Aldo sebutkan kalau untuk Kabupaten Sanggau saat ini gitu ya, sangat sedih sekali. Apalagi Aldo bercerita kalau di daerah luar meminta silakan katanya dia siap. Kalau Yori sendiri seperti apa dukungan terhadap atletnya?
2: Sama sih kak, paling kami diakan wadah kan untuk mereka-mereka nih kan, karena minat di Sanggau nih cukup besar ya Do ya.
1: Besar, hitungannya besar malah.
2: Besar minat di Sanggau nih, dan ya sayang kayak gitu gak, minat mereka tuh gak tersalurkan gitu kan. Jadi kami sebisa mungkin memberikan wadah lah.
0: Baik-baik, siap. Nah kalau menurut Yori sendiri ini, dalam membuka lapangan ini, bagaimana peluang e-sport ini dalam membuka lapangan atau peluang ekonomi baru generasi muda di Kabupaten Sanggau selain sebagai atlet ini?
2: Sebenarnya sih bagus sih kak, soalnya kan terkadang kita buat venue kan di kafe-kafe nih.
0: Iya.
2: Nah jadi kalau misalkan buat event di kafe, jadi otomatis pengunjung-pengunjung tuh pada ini kan, pada apa ke kafe itu, kayak misalnya pas turnamen, entah mereka mau nonton, entah mereka main, otomatis kan pesan air kan.
0: Nah kalau untuk sejauh ini Yori sudah 4 bulan berjalan gitu, ada nggak sih biasanya setiap malam minggu gitu ya mengadakan pertemuan dengan para atlet-atletnya, yuk kita ngumpul di sini gitu sambil ya yang masih berlatih terus berlatih gitu ya, yang masih minim terus ditingkatkan lagi, ada nggak sih dari Yori sendiri seperti itu dengan Aldonya?
2: Untuk ketemu secara offline mungkin jarang nggak, karena kan atlet-atlet ini kan kuliah segala macam, tapi untuk ketemu di online itu lumayan sering sih kak, nanyain kabar segala macam, soalnya mereka dekat-dekat ini ada ikut turnamen di Pejana kan.
0: Berarti secara offline jarang gitu ya, secara online ya, sering secara gitu offline.
2: ya.
0: Baik, siap Yori Aldo, kita break sejenak ya. Baik
2: ya kak.
0: Pendengar Anda masih bersama kami, masih di Sanggau Menyapa, dan kami masih terus hadir untuk Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.
3: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
9: Hei, dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok gunjane awakmu saben dino ben rak sepian.
14: Yo ban.
13: Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
16: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok ramyudin. Ngoping, bodabul, wakil eri sangau ngan entikong.
17: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Rekan-rekan, Anda masih bersama kami, masih di Sanggau Menyapa pada pagi hari ini. Dan saya masih bersama dua narasumber saya yang hadir di via Zoom ya. Dan kami hadir ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, saya kepada Aldo. Aldo, kalau tadi sudah dikatakan kalau terkait dengan dukungan dari pemerintah daerah saat ini masih menunggu gitu ya. Dan saya yakin tentunya pemerintah daerah pasti mendukung gitu ya. Apalagi ini juga mengharumkan nama Kabupaten Sanggau. Nah, kalau terkait dari sekolah ini, bagaimana peran sekolah, komunitas, dan juga pihak swasta? Pihak swasta tadi juga sudah disebutkan gitu ya. Dari pihak sekolah, komunitas dalam mendukung perkembang e-sport di Kabupaten Sanggau ini. Apalagi yang tergabung dalam e-sport ini pasti rata-rata masih usia sekolah gitu ya, Aldo ya. Baik, ini bagaimana dukungannya, Aldo?
1: Kalau kita lihat di Sanggau ini masih belum gimana ya kak, perkembangan di sekolah tuh masih kalah jauh dengan di daerah Kapuasulu, Sintang. Karena di Kapuasulu dengan Sintang tuh mereka udah ada ekstrakurikuler khusus untuk e-sport. Di Sanggau ini belum ada sekolah yang menyediakan ekstrakurikuler untuk e-sport. Nah.
0: Baik. Kalau dari Aldo sendiri, apakah sudah ada mempromosikan ke sekolah ini, sudah mengenalkan gitu? Kalau untuk Kabupaten Sanggau sudah ada yang namanya ISPA gitu.
1: Waktu sebelum ada ISPA, saya sempat punya tim di sekolah SMA 1. Kak. Waktu itu ada Liga Pelajar Nasional, saya sempat turunkan anak-anak SMA 1. Itu pun untuk masalah latihan, izin mereka kurang disupport karena mereka tidak ada ekstrakurikuler. Nah, macam tim yang di Sintang tuh kemarin ada juga kan, mereka kayaknya lebih dikasih ruang yang bebas lah dari sekolah karena ada ekstrakurikulernya. Padahal kemarin tuh bawa nama sekolah sekaligus bawa nama kabupaten kan di tingkat Liga Pelajar Nasional.
0: Baik, siap, karena belum termasuk ke dalam kegiatan ekstra gitu ya, Aldo ya.
1: Ya, jadi untuk dapat izinnya agak susah kalau untuk di Sanggau.
0: Baik, tetapi terus ya, terus digaungkan gitu ya, terus diperkenalkan gitu ke sekolah gitu. Apalagi saat ini keberadaan ISPA juga sudah ada di Kabupaten Sanggau untuk memperkuatnya gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, kalau menurut Aldo sendiri, selain menjadi atlet, peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan generasi muda Sanggau melalui industri atau olahraga e-sport ini?
1: Sebenarnya dari industri e-sport ini bisa menghasilkan banyak uang sih kak sebenarnya. Salah satu yang kan orang Sanggau ada yang jadi pro player dulu, Ayam Jagoru. Dia pernah main di RRQ season 1 ke 2 gitu. Itu udah tingkat profesional di Indonesia, kak. Jadi kan kalau udah tahap-tahap kita udah jadi pemain profesional itu kan ada kontrak, kak. Di balik kontrak itu kan pasti ada salary yang besar tuh. Kemudian mereka bisa buka joki. Joki itu macam jasa lah. Jasa untuk naikkan ring-ring di game tuh, kak. Nah. Di situ kan bisa menghasilkan uang. Kemudian untuk yang pengen ngejar jadi coach juga ada. ESPA juga menyediakan lisensi coach sih kak. Cuman di Sanggau belum ada yang berminat untuk menjadi coach profesional. Itu ada lisensinya loh dari ESPA, ada menyanggupi.
0: Cukup luar biasa berarti ya, Aldo ya.
1: Ya.
0: Baik, Aldo, saya kepada Yori selaku sekretaris ISPA Sanggau ini. Nah, bagaimana cara ISPA Sanggau ini melakukan pendataan dan juga menjaring pemain-pemain berbakat yang tersebar di berbagai kecamatan? Nah, ini kecamatan Kabupaten Sanggau juga cukup banyak. Nah, dari Yori ini bagaimana ini caranya?
2: Baik lagi sih kayak itu dengan cara kita buat event tuh.
0: Apakah hanya membuat event saja atau tidak ada cara lain, Yori?
2: Sementara itu dulu sih kak cara ya kak dengan itu membuat event sementara.
0: Nah, kalau untuk saat ini yang sudah bergabung ini, apakah ada yang bergabung dari daerah perbatasan Kabupaten Sanggau seperti di Entikong?
2: Kemarin belum ada, belum ada. Kalau daerah Entikongnya belum ada, tapi dari kecamatan lain ada.
0: Ada
2: kayak
0: gitu.
2: Meliau, ya.
0: Mm-mm. Nah, kalau Yori sendiri selaku sekretaris, seperti apa Yori mempromosikannya ini kepada generasi muda terkait dengan keberadaan ISPA yang sudah ada di Kabupaten Sanggau sudah jalan 4 bulan. Nah, kalau tadi Aldo juga sudah menyebutkan kalau untuk dari sekolah gitu ya. Nah, tentunya sebelum ada keberadaan ISPA juga sudah ada dipromosikan gitu ya. Nah, kalau dari Yori sendiri untuk saat ini seperti apa Yori mempromosikannya agar anak-anak yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau ini bisa bergabung?
2: Yang pasti lewat sosmed sih kak, kalau saya nih, karena kan ya gen Z sekarang kan dengan sosmednya kan, itu bisa berkembang itu sih kak, bisa apa ya, informasi sih bisa berkembang pesat sih, bisa menyebar luas lah kan, lewat sosmed.
0: Baik, kayak apakah ada sosmed khususnya ini?
2: Untuk sosmed kita ada kak, ISPA Sanggau.
0: Enggak ada pakai apa-apa, langsung aja ISPA Sanggau gitu ya. Enggak pakai underscore, enggak pakai titik apa-apa gitu ya.
2: Iya.
0: Baik. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Yori sebagai sekretaris ISPA Sanggau. Apa target dan harapan terhadap perkembang ISPA di Kabupaten Sanggau dalam beberapa tahun ke depan?
2: Target saya sih Sanggau bisa ngewakilin turnamen itu di, untuk di luar-luar di, bisa ngewakilin lagi apa, bisa ISPA Sanggau bisa ngewakilin Sanggau ini untuk turnamen di luar kak gitu. Dan harapan saya semoga pemerintah lebih care lah di industri ini, soalnya dengan melihat minat anak-anak muda nih suka apa, sayang gak sih gak dikasih wadah.
0: Baik, siap. Terima kasih Yoris ya kepada Aldo. Aldo, kalau untuk terkait strategi ISPA ini, apa strategi ISPA Sanggau agar atlet-atlet lokal ini mampu bersaing dan berprestasi di tingkat provinsi Kalimantan Barat hingga tingkat nasional? Strateginya apa ini Aldo?
1: Untuk saat ini strateginya saya kan punya ini kak, dulu kan Asperi Sport ini masih berjalan lah sampai sekarang, walaupun agak vakum lah kan karena waktu, tapi strategi yang ada tuh kami tuh dulu punya tujuan tuh kalau Asper nih, tim Sanggau nih minimal tuh harus main ke Liga 2. Karena kan ini kan memang ada liga tingkat-tingkatnya juga. Cuma kemarin pas tahun 2025 tuh memang ada wacana ke sana. Cuman karena keterbatasan finansial, karena enggak ada support dari Pemda tuh terpendingkan. Jadi anak-anak Sanggau yang pengen main di liga tuh batal. Padahal waktu itu memang hampir 80%. Ujung-ujungnya diambil lah slotnya sama tim Bandung.
0: Baik, berarti kendalanya cukup banyak berarti ini Aldo ya?
1: Banyak kak.
0: Baik Aldo, satu pertanyaan penutup. Harapan dan target ISPA Sanggau ke depan dalam menggali serta mengembangkan potensi e-sport di Kabupaten Sanggau, silakan.
1: Harapan saya ke depannya semoga pemerintah daerah ini peka lah dengan prestasi-prestasi yang ada, karena selama ini kami ini bergerak tanpa, berjalan seorang lah kak, tanpa ada dorongan, bahkan harus ngemis ke kota lain biar bisa juara di tempat lain, itu kan rasanya sedih sekali lah kak. Anak Sanggau harus minta support sama Wakil Bupati Sintang untuk main ke Kapuas Hulu juara pula, kan sayang. Dah tu main ke tingkat nasional juga pernah juara di Bandung, masa kami dilantarkan kayak gini kan, rasanya kasihan lihat atlet-atletnya kak. Jangan pandang kami yang pengurusnya lah, saya pribadi malah jadi pengurus nih kak, nggak ada cari untungnya kak. yang ada buntung. Cuman kita kan mikirkan teman-teman atlet-atlet yang ada nih, gimana caranya mereka bisa juara, main tuh nggak cuman sekedar datang kalah, kan malu gak. Sanggau ini kan punya potensi, masa dibiarkan jalan seorang-seorang. Jadi harapan saya ke depannya tuh semoga pemerintah nih bisa peka lah, karena sejauh ini tim Sanggau nih dijuluki King of Kapuas Raya, Kak. Saya juara di Kapuas Raya nih dari Sanggau, Skadau, Melawi, Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, bahkan Ngabang, main ke Pontianak juara, main ke Bandung juara. Tapi itu tak pernah dilirik-lirik. Harus mencari loh biaya-biaya yang lain dari kabupaten lain kadang. Kan sayang.
0: Baik, mungkin perlu koordinasi yang lebih kuat lagi gitu ya. Aduh ya, saya yakin pemerintah pasti mendukung gitu ya. Apalagi ini seperti yang kita sebutkan tadi untuk mengharumkan nama Kabupaten Sanggau. Jangan sampai atlet-atlet kita ditarik dari daerah lain gitu ya, oleh daerah lain. Tetapi bagaimana ya cara kita mempertahankan atlet ini berada di Kabupaten Sanggau dan mengharumkan nama Kabupaten Sanggau. Dan saya yakin pasti pemerintah daerah saat ini juga sedang membuat suatu rencana mungkin ya, kita juga nggak tahu. Yang pasti kita berharap hal yang positif gitu ya.
1: Tapi untuk saat ini beberapa atlet tuh memang kenyataannya udah ditarik oleh kabupaten lain, Kak. Untuk persiapan Poprov. Tapi tidak masalah. Yang penting anak Sanggau ada yang biayakan. Aldo kan udah sempat bilang sama mereka. Siapapun yang bawa kita, mau bawa kabupaten luar, terserah. Yang penting jalan. Main dibayar, jalan.
0: Baik, oke. Dengan keterbatasan yang ada saat ini, semangat tetap menggebu ya Aldo dan Yori ya.
1: Ya.
0: Dan terus lakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah dan juga OPD yang ada di Kabupaten Sanggau, agar ada home base-nya juga, sarana dan prasarana yang lainnya juga gitu ya. Yang pastinya untuk anak-anak yang berada di Kabupaten Sanggau ini, dia main main handphone itu nggak sia-sia gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Aldo Yori sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga di next kita bisa ngobrol lagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Aldo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, semangat ya.
1: Ya.
0: Baik, pendengar, itulah Sanggau Menyapa pada pagi hari bersama dua narasumber kami yang sudah hadir di via Zoom, yaitu terkait menggali potensi e-sport di Kabupaten Sanggau. Dan untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Dan kami masih terus hadirkan informasi dan juga program acara lainnya ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @RRI_Sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikom 2026 serta tandai akun @RRI_Antikom, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
4: Mungkinkah kita akan bersama?
3: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, and now featuring Ari Lesmana.
2: Soal

Mama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau ya. Di pagi hari ini pukul 9 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Barat, saat ini saya akan hadirkan Sanggau, akan hadirkan Halo RRI ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar di Halo RRI pada pagi hari ini, tentunya saya juga mengajak pendengar untuk bergabung menyampaikan ya apa yang Anda tampak ya, apakah itu terkait dengan infrastruktur yang ada di tempat tinggal Anda. Apalagi saat ini juga terjadi kebakaran hutan dan juga lahan, dan juga mungkin beberapa daerah ya atau wilayah yang tidak teraliri air bersih dari pihak PDAM ataupun juga yang lainnya. Anda bisa sampaikan bersama kami melalui Halo RRI di pagi hari ini. Silakan Anda sampaikan aduan dan juga keluhan Anda di layanan telepon di 0857538103065 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811576494. Kami membuka ruang untuk pendengar di pagi hari ini hingga jelang pukul 9 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang terjangkau siaran kami di pagi hari ini, yang mendengarkan kami di Halo RRI, baik itu untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz dan juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, biasanya ada pendengar kita yang cukup aktif juga bergabung di Halo RRI. Ada Pak Putra Mayau juga di Lanong Bonti, ada Pak Eldi Meliau, biasanya ada juga Pak Bumbun ya di Engkahan. Nah, pendengar, seperti apa kondisi ya di tempat tinggal Anda saat ini, dan apakah cuaca di tempat tinggal Anda saat ini sama dengan di daerah Kabupaten Sanggau? Kalau di Sanggau sudah 2 hari ini kabut asap juga cukup tebal gitu ya, dan kita melihat di medsos ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan juga cukup luar biasa. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini tentunya harus tetap berhati-hati dan juga menjaga kesehatan ya pendengar ya. Apalagi terkait dengan kabut asap yang juga sudah cukup tebal, hujan juga tidak ada turun untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Ini terkait dengan menjaga kesehatan, lebih kita tingkatkan lagi. Kalau kita keluar rumah tentunya juga harus menggunakan masker ya. Dan imunitas juga harus ditingkatkan, imunitas tubuhnya ya, perbanyak minum air putih. Baik pendengar, kami di Halo RRI hadir untuk Anda hingga jelang pukul 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan silakan pendengar untuk menyampaikan keluhan ya ataupun juga aduan Anda di pagi hari ini. Kami membuka ruang untuk pendengar semuanya di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756494, dan nanti tentunya kami juga akan koordinasikan dengan pihak terkait. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
3: Halo, selamat pagi, selamat pagi, semangat pagi.
2: Baik, dengan Bapak siapa di mana ini, Pak? Baik, radionya bisa dimatikan dulu. Kakek Jupin, radionya bisa dimatikan dulu. Radionya bisa dimatikan dulu, Kakek Jupin.
3: Ya, sudah dimatikan.
2: Baik, sehat ya Kak Jupin ya.
3: Ini keluhan di Sungai Dawun ini memang kemarau ini terlalu panjang ini. Air sungai pun tidak bisa di sini. Paling-paling untuk mandi. Mandi pun agak gatal kemana.
2: Oh gitu, air sungai tidak bisa dikonsumsi ya?
3: Tidak bisa lagi. Sudah berapa minggu ini tidak hujan-hujan ini.
2: Jadi, hujan sedikit tuh. Jadi kalau untuk air minum bagaimana itu Kak Jupin?
3: Nah, tidak bisa ditampung airnya hitam, airnya itu air hujan dong. Ayo bersih pun dia ada susah kami Sungai Dawun ini. Nih kalau udah pagi-pagi kabut tidak kelihatan apa-apa.
2: Cukup tebal di sana ya?
3: Cukup tebal. Hari pun kuat panas. Apalagi hujan tidak ada turun. Mandi air sungai-sungai tercemar semua. Kalau mandi agak gatal-gatal nampaknya rasanya tuh. Ya inilah keluhan saya. Iya. Dan terima kasih, selamat pagi, semangat pagi.
2: Baik, terima kasih, selamat pagi, semangat pagi ya. Dengan Kakek Jupin di Sungai Daun. Nah, pendengar yang mana tadi Kakek Jupin mengatakan ya terkait dengan kemarau saat ini ya. Mungkin sudah sebulan lebih ya. Yang benar-benar tidak ada turun hujan. Kalaupun ada turun hujan itu hitungannya mungkin dalam beberapa menit saja gitu. Itu pun hujannya tidak merata ya pendengar ya. Nah tadi Kakek Jupin mengatakan air sungai tidak bisa dikonsumsi gitu ya. Nah kalaupun mandi dipergunakan untuk mandi badan terasa gatal gitu ya. Jadi Kakek Jupin sendiri sulit mendapatkan air bersih. Nah karena air sungainya juga sudah tercemar katanya. Nah, peringat bagaimana di tempat tinggal Anda? Apakah sama dengan kondisi yang ada di daerah Kakek Jupin? Dan ataupun juga Anda bisa memberikan atau menyampaikan yang Anda rasakan saat ini. Ini benar-benar fakta terjadi ya, bukan informasi atau bukan informasi bohong atau hoax ya, yang pastinya benar-benar terjadi yang nampak di depan mata Anda ya. Dan Anda juga bisa bergabung di WhatsApp call kami dan juga di WhatsApp di 0811 5756494, tentunya dengan melampirkan foto alamat lengkap gitu ya. Nah kalau ingin bergabung di WhatsApp boleh lampirkan fotonya, alamat lengkap dan juga namanya. Baik pendengar, kami masih hadir di Halo RRI untuk Anda, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
6: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
5: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
6: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
5: Oh, itu namanya reading slump.
6: Reading slump? Apaan tuh?
5: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
6: Makasih ya infonya.
5: Iya, sama-sama Aldi.
6: Sepertinya

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami, masih di Halo RRI pada pagi hari ini. Kami masih menunggu pendengar untuk bergabung di pagi hari ini ya, untuk menyampaikan apa yang Anda rasakan ya, keluhan atau aduan yang rasakan di tempat tinggal Anda, ataupun mungkin juga Anda bisa menyampaikan terkait infrastruktur yang ada di tempat tinggal Anda, ataupun juga yang lainnya ya, terkait dengan kepengurusan mungkin dari segi BPJS ataupun juga yang lainnya gitu ya. Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI, ataupun juga saat ini Anda melihat kondisi di tempat tinggal Anda yang apa ya, cukup menantang kesehatan kita ya. Ini terkait dengan karhutlah yang terjadi gitu ya. Nah, pendengar, tentunya Anda juga sedang melihat di medsos, bukan hanya karhutlah saja ya, kalau semalam itu di daerah Sekadau dan juga Sungai Duri ya, kalau tidak salah saya itu, terjadi kebakaran juga. Dan tentunya dengan cuaca yang seperti saat ini di musim kemarau ini, tentunya kita juga dituntut lebih berhati-hati ya peringat ya, terkait dengan api ini ya. Nah, ini untuk ibu-ibu juga diingatkan, kalau memasak gitu ya, pastikan masakannya juga sudah masak atau matang sempurna gitu ya, dan kompornya dipastikan dalam sudah keadaan off atau mati gitu ya. Baik pendengar, silahkan di layanan telepon di 0857-538-10365. Nah, bagaimana juga terkait dengan air bersih di tempat tinggal Anda di musim kemarau saat ini. Kalau di tempat tinggal saya gitu ya, di daerah Balai Karangan itu sudah sebulan mungkin tidak ada apa ya, tidak ada mengalir air bersih. Kalaupun ada itu tempat-tempat tertentu mungkin ya, mungkin daerahnya masih dekat dengan aliran air PDAM gitu ya, yang tempatnya mungkin juga rendah gitu ya pendengar ya. Kalaupun kita dengarkan dari masyarakat itu ada jam-jamnya juga mengalirnya. Nah, bagaimana di tempat tinggal Anda? Apakah sama di tempat tinggal saya gitu ya? Nah, pendengar, karena air bersih saat ini juga sangat penting sekali ya. Kalau tadi Kakek Jupin mengatakan di Sungai Daun itu airnya tidak bisa dikonsumsi, kalaupun mandi badan terasa gatal katanya, karena airnya ini sudah tercemar gitu ya. Nah, bagaimana di tempat tinggal Anda pendengar, apakah Anda masih mendapatkan air bersih saat ini? Air bersih Anda masih berjalan dengan lancar di tengah kemarau yang juga cukup ya di bulan-bulan ini, apalagi ini sudah jalan sebulan lebih ya. Kalaupun hujan turunnya tidak terlalu lebat ya, hanya titik-titik tertentu saja, tidak merata turun hujannya. Kalau di Sanggau kemarin itu malam Selasa ada turun hujan, itu pun tidak terlalu lebat gitu ya, hanya hitungan beberapa menit saja. Nah, bagaimana juga terkait dengan infrastruktur jalan di tempat tinggal Anda, ataupun juga yang lainnya, sekolah juga. Nah, apalagi saat ini anak-anak juga belajar dari rumah terkait dengan kabut asap yang melanda daerah Kalimantan ya peringar ya. Nah, tentunya ini juga menjadi PR ya untuk kita semua, agar tetap menjaga kesehatan di tengah kabut asap saat ini. Yang pastinya anak-anaknya kalau belajar dari rumah ini juga harus dipantau ya. Apalagi kalau gurunya juga mengirimkan tugasnya itu melalui WhatsApp, nah, grup sekolah ya. Nah, ini harus diperhatikan juga, dan orang tua juga harus mendampingi anaknya gitu ya dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, bagaimana di tempat tinggal Anda peringat saat ini, apakah masih ada sekolah yang tatap muka saat ini ya? Kalau beberapa surat edaran di sekolah-sekolah itu sudah belajar dari rumah ya untuk Kabupaten Sanggau. Nah, silakan di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp yang aduan atau keluhan yang ingin Anda sampaikan di 0857-538-10365, dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-576-494. Nah, kalau sudah musim kemarau ini, bukan hanya kabut asap saja ya pendengar ya, jalanan juga cukup banyak berdebu gitu, apalagi jalan yang belum diaspal. Nah, ini juga sangat cukup luar biasa ya. yang pastinya untuk Anda yang bepergian, keluar rumah, gunakan masker, dan tentunya Anda juga harus menjaga imunitas tubuh ya, dan banyaklah minum air putih. Nah, kalau sudah musim kemarau, kurang minum air putih, minum yang manis-manis, ini tantangan tersendiri ya bagi tenggorokan gitu ya. Nah, kalau terkait cuaca panas, jalannya yang belum diaspal, debunya juga cukup tebal. Nah, kalau hujan ini licin gitu ya. Nah, peringat bagaimana di tempat tinggal Anda saat ini terkait dengan infrastruktur yang lainnya gitu ya. Silakan Anda sampaikan ataupun juga apa yang Anda rasakan dalam diri Anda saat ini gitu ya. Memang benar tampak di depan mata. Benar-benar tampak di depan mata Anda ya. Silakan di 0857-5381-0365 ya. Dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Kami masih menunggu pendengar hingga jelang pukul 9 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.

0: mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Anak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang.

atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami, masih di Halo RRI pada pagi hari ini, dan kami masih ajak pendengar untuk bergabung di pagi hari ini ya, yang mana kami membuka ruang bagi pendengar semua untuk menyampaikan berbagai aduan dan juga keluhan yang Anda rasakan ya, mulai dari persoalan infrastruktur, pelayanan publik, lingkungan, hingga masalah sosial yang lainnya. Nah, silakan Anda sampaikan di Halo RRI, karena suara Anda adalah bagian penting dari informasi dan juga perubahan. Baik, silakan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya. Apakah Anda mengadukan terkait dengan ada jalan rusak ataupun juga fasilitas umum yang bermasalah, pelayanan yang dikeluhkan, atau juga persoalan lain yang ada di sekitar Anda? Nah, mungkin juga Anda ingin menyampaikan keluhan yang lainnya, silahkan. Apakah itu terkait dengan infrastruktur transportasi, jalan raya, jembatan, terminal, pelabuhan, ataupun juga yang lainnya, atau juga infrastruktur air dan juga sanitasi ya, terkait dengan air bersih, saluran drainase, bendungan ataupun juga yang lainnya, ataupun juga terkait dengan infrastruktur energi ya, yang Anda rasakan kalau sudah musim kemarau. Nah, kenapa nih listriknya sering padam? Nah, ini mungkin juga menjadi keluhan untuk Anda gitu ya. Biasanya kalau untuk kaum ibu-ibu ataupun juga peringat yang lainnya, kalau listrik sudah padam terlalu lama gitu ya, apalagi sedang memasak, nah ini juga menjadi keluhan tersendiri juga ya. Nah, ini terkait dengan infrastruktur telekomunikasi, mungkin jaringan internet di tempat tinggal Anda saat ini seperti apa. Nah, kalau kemarin jaringan internet itu sempat kurang bersahabat ya pendengarnya, nampaknya ada terkendala gitu ya di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Sanggau gitu ya. Ataupun juga terkait dengan infrastruktur pendidikan, nah sekolah, perpustakaan, kampus, ataupun juga terkait dengan fasilitas olahraga pendidikan. Nah, ada lagi infrastruktur kesehatan, rumah sakit, puskesmas, ataupun juga yang lainnya, silakan Anda sampaikan seperti apa Anda melihat ya, melihat secara langsung terkait infrastruktur yang ada di tempat tinggal Anda. Nah, peringatan tentunya masih banyak lagi ya, yang saya yakin pendengar pasti mempunyai keluhan atau aduan ya, jangan malu-malu untuk menyampaikannya, silahkan disampaikan saja di Halo RRI di pagi hari ini bersama kami di RRI Sanggau ya. Dan masih ada waktu lebih kurang 10 menit lagi untuk Anda bergabung untuk menyampaikan aduan dan juga keluhan yang Anda rasakan di pagi hari ini ya. Dan tentunya aduan dan keluhan Anda juga menjadi hal yang sangat penting bagi kami ya pendengar ya. Silakan Anda sampaikan aduan dan keluhan Anda, jangan dipendam ya, sampaikan melalui Halo RRI bersama menyuarakan aspirasi untuk perubahan yang lebih baik. Dan tentunya kami hadir untuk mendengar dan juga menyuarakan aspirasi masyarakat. Dan nanti kalau pendengar bergabung, apa yang Anda sampaikan tentunya kami juga akan lakukan ya, koordinasi dengan pihak terkait, dan kita juga hadirkan narasumbernya, nanti kami juga hubungi gitu ya. Kalau seperti hari Rabu kemarin ada peringat kita bergabung terkait dengan BPJS, mungkin juga sudah terjawab itu ya, bagaimana terkait dengan mendaftar BPJS ketenagakerjaan, BPJS yang lainnya gitu ya. Nah, peringat, apakah Anda sudah mendaftar BPJS ketenagakerjaan dan juga BPJS kesehatan? Nah, mungkin Anda perlu membaca terlebih dahulu apa saja manfaat dari BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan gitu ya. Jangan sampai Anda mendaftar, setelah mendaftar bertanya-tanya, wah kenapa nih aku ikut ini tadi, jangan sampai seperti itu ya. Maka dari itu terlebih dahulu membaca gitu ya, apa saja keuntungan masing-masingnya. Baik pendengar, pukul 9 lebihnya 42 menit waktu Indonesia Barat, saat ini kami masih hadir untuk Anda di Halo RRI hingga jelang pukul 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Silakan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali, Mahal Ini. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

0: 9 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Saya cukupkan Halo RRI ke ruang dengar pendengar sampai di sini. Di edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah stay bersama kami dari pukul 5 hingga saat ini dan terus dengarkan RRI Sanggau hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya beragam program dan juga informasi akan dihadirkan ke ruang dengar Anda. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau pagi lainnya mundur pamit. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau siang. Ada rekan saya Natasha Aidila yang akan menemani Anda dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Kakek Jupin yang sudah bergabung bersama kami tadi di layanan telepon terkait dengan air yang tercemar tidak bisa dikonsumsi ya, kalaupun mandi terasa gatal ya. Dan silakan sampaikan aduan dan keluhan Anda di hari Senin depan. Halo RRI hadir untuk Anda 3 kali seminggu, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Dodoi si Dodoi Jambi.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya, Pak. Maaf, tabek.
1: Nah, gitu. Itu benar.
3: Eh, kenapa, nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
3: Ah, jaga heboh, Gen.
2: Bro, minta uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow, bro. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa untuk Anda pendengar. Anda bersama kami tim Sanggau siang ini. Saya Natasha Aidila bersama Anda, akan menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama tim Sanggau siang ini. Dan Anda ingin mendengarkan kami di 97 MHz atau juga Anda bisa menyimak kami melalui RRI Digital. Dan juga siang hari ini Anda juga bisa simak obrolan Indonesia Sehat ya melalui live YouTube RRI Sanggau, karena seperti biasa hari ini hari Jumat jam 10 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan obrolan Indonesia Sehat untuk Anda. Di program Indonesia Sehat untuk edisi hari ini kita akan membahas terkait virus tak kenal batas, siapkah kita menghadapinya. Nah pendengar, virus ini tidak mengenal batas, ia tidak mengenal wilayah, tidak juga mengenal jarak, bahkan tidak mengenal status sosial. Di tengah mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, ancaman penyebaran penyakit menular ini bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Apalagi bagi wilayah perbatasan Ntkong yang menjadi salah satu pintu keluar masuk masyarakat dan memiliki mobilitas lintas negara yang memang cukup tinggi. Karena itu kewaspadaan, surveillance, kemudian juga edukasi ini sangat penting ya, hingga juga peran masyarakat ini menjadi bagian penting dalam mencegah penyebaran virus. Lantas seberapa siap kita menghadapi ancaman virus yang tidak kenal batas? Bagaimana kemudian pengawasan kesehatan di wilayah perbatasan ini kemudian dilakukan? Dan juga apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar ya? Sudah bergabung bersama kita melalui aplikasi Zoom pada siang hari ini. Kita sapa dulu di Zoom, ini sudah bergabung ada Dr. Gilda Ditya Asmara. Beliau adalah ketua tim kerja surveillance dan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan LKK Ntkong. Dr. Gilda, selamat siang, Dok.
1: Selamat siang, Kak. Apakah suara saya cukup jelas terdengar?
0: Iya, jelas terdengar ini, dokter. Sehat hari ini ya, Dok?
1: Alhamdulillah sehat di tengah kepungan asap ya, Kak.
0: Betul. Ini kayaknya asapnya makin tebal aja ya, Dok, tiap hari ya. Oke, tapi harapannya kita semua sehat ya, Dok.
1: Amin.
0: Oke, cuaca cerah, Dok, di Ntkong hari ini?
1: Cerah. Hari ini cerah.
0: Cerah ya. Oke. Saya sapa juga di Zoom, ini juga sudah bergabung bersama kita ada Bang Wawan ya, Mikael Kurniawan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Ntkong. Bang Wawan, selamat siang, Bang. Halo, Bang Wawan. Selamat siang, Bang Wawan. Oke, sepertinya masih ada gangguan komunikasi kita dengan Pak Mikael Kurniawan atau Bang Wawan, biasanya saya panggil ya. Beliau adalah tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Ntkong. Semoga bisa segera tersambung dengan Bang Wawan supaya nanti kita bisa berbincang-bincang juga terkait topik kita, virus tak kenal batas, siapkah kita menghadapinya. Nah, saya sebelum ke topik kita hari ini, mungkin saya ke Dr. Gilda. Dok, sebelum kita ke topik siang hari ini, mungkin bisa gambarkan juga, Dok, bagaimana situasi di PLBN saat ini, apalagi yang kita lihat ini kabut asap cukup tebal, tapi bagaimana lalu lintas di sana begitu, Dok?
1: Ya, kalau untuk di PLBN sendiri lalu lintas sebenarnya seperti biasa ya, tidak ada peningkatan atau penurunan karena memang bukan di hari besar. Tapi memang karena terkait kabut asap ya, cukup kan PLBN cukup terbuka ya, jadi memang diharapkan juga warga lintas itu juga memakai masker tuh, karena untuk saat ini Ntkong cukup tebal sih memang asapnya karena belum hujan ya beberapa hari terakhir ini.
0: Oke, jadi kalau pelintas sendiri masih cukup landai lah untuk saat ini begitu ya, Dok ya?
1: Iya, masih seperti biasa lah.
0: Baik. Tapi gini kan, kalau di Sanggau sendiri kan ada anak-anak sekolah nih diliburkan ya, karena memang kabut asap juga cukup tinggi. Tapi harapannya diliburkan jangan jadi malah liburan juga nih ya dok.
1: Iya, jangan sampai malah jadi liburan juga.
0: Iya.
1: Harus di rumah.
0: Betul, jaga kesehatan ya dok. Dan tadi disampaikan dokter Gilda juga yang terpenting saat ini, kalaupun kita harus keluar ya pakai masker gitu ya dok ya.
1: Pakai masker, ya.
0: Betul, tapi masker biasa yang kita gunakan itu cukup ya dok untuk kabut asap seperti saat ini?
1: Sebenarnya cukup membantu ya. Tapi memang kalau bisa sih, kan sebenarnya masker biasa itu yang untuk standar medisnya kan 3 lapis ya, diplay gitu ya. Tapi kadang kalau dijual itu kan ada yang benar-benar cuma 1 lapis. Tapi apapun itu, selama ada filter di depan tuh udah sangat membantu. Mungkin kalau untuk rekan-rekan misalnya yang berperan dalam penanganan kebakaran langsung di titiknya, itu jelas beda nanti spesifikasinya. Tapi untuk masyarakat sih cukup, udah cukup lah sebenarnya.
0: Sudah cukup membantu lah ya, daripada tidak pakai apa-apa sama sekali untuk pelindungnya ya. Jadi gunakan yang memang cukup mudah untuk ditemukan saat ini gitu ya. Masker yang memang tadi dokter sampaikan ada 3 lapisannya yang memang bisa membantu kita pada saat kabut asap seperti saat ini. Sebenarnya saya sudah tersambung dengan Bang Wawan ya, Michael Kurniawan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Antikong. Bang Wawan, bagaimana?
2: Halo Kak.
0: Halo.
2: Selamat siang.
0: Gimana, sehat Bang Wawan?
2: Ada gangguan.
0: Oke, ada gangguan sedikit ya. Oke, sehat hari ini ya?
2: Sehat, aman. Tadi kami baru selesai kegiatan pembagian masker dengan lintas sektor yang ada di wilayah Kecamatan Antikong juga, Kak.
0: Di mana tuh lokasinya Bang Wawan?
2: Untuk titik lokasinya tadi di depan kantor camat, kemudian di persimpangan yang mengarah ke arah Sontas, jadi ada dua titik yang kita lakukan giat hari ini.
0: Oke, ini pertimbangannya seperti apa Bang Wawan sampai akhirnya harus membagikan masker? Apakah memang keadaannya sudah cukup tebal begitu kabut asap di sana atau seperti apa?
2: Iya, betul sekali Kak. Berdasarkan data yang kita terima tadi pagi itu, khusus untuk di wilayah Kecamatan Antikong itu, kita mendapati kualitas udara itu di angka 182. Berarti dia itu masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Karena itu sebagai upaya kita untuk mengkampanyekan kebiasaan hidup sehat, sekaligus meningkatkan awareness kepada masyarakat, dan sebagai bentuk nyata juga bahwa pentingnya penggunaan masker itu tadi, maka hari ini kita melakukan giat bersama dengan Forkompincam di wilayah Kecamatan Antikong pembagian masker. Jadi total tadi masker yang dibagikan itu sebanyak 500 pieces dan sudah terbagi habis tadi semuanya.
0: Oh oke, okay. Baik, jadi ini salah satu langkah antisipasi yang dilakukan gitu lah ya Bang Wawan.
2: Betul.
0: Baik. Tentunya harapannya ke depan juga masyarakat bisa terus menggunakan masker nih di masa-masa seperti ini gitu ya.
2: Betul Kak, jadi harapannya tidak penggunaan masker ini tidak hanya dilakukan pada saat masker dibagikan, tetapi kegiatan pembagian masker ini sebagai upaya untuk mengingatkan masyarakat bahwa situasi dan kondisi udara di wilayah kita ini sedang tidak baik-baik saja. Maka mari kita menjaga kesehatan kita dengan menggunakan masker. Dan juga perlu kita pahami bahwa udara yang tidak baik-baik ini tidak hanya berdampak kesehatan terhadap orang dewasa saja, tetapi ada kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap situasi dan kondisi yang ada saat ini, yaitu anak-anak dan lansia. Jadi anak-anak ini adalah kelompok yang paling rentan. Jadi hal itu dibuktikan dengan sampai saat ini meningkatnya kasus laporan ISPA yang ditangani di Puskesmas Antikong, yang peningkatannya itu hampir 3 kali lipat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya atau dibandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan yang sama. Selain itu ada juga peningkatan kasus diare, di mana juga kita ketahui bahwa dengan panjangnya kemarau yang ada saat ini, sumber air semakin berkurang, maka banyak masyarakat yang barangkali ya memanfaatkan sumber air seadanya. Yang tanpa disadari justru di dalam sumber air yang seadanya itu ada bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya diare. Dan ini juga terjadi peningkatan, walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan, tapi ini menjadi semacam warning juga bagi kita agar selalu meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga kesehatan kita. Seperti itu, kan?
0: Baik, baik. Dan itu yang harus dipahami masyarakat juga begitu ya, untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat begitu ya. Apalagi di masa-masa saat ini penting bagi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi mau nolong diri kita gitu ya. Dan
2: betul,
0: juga
2: ya.
0: Tadi kelompok-kelompok rentan yang memang harus kita jaga juga. Dan juga mungkin mereka yang punya komorbid gitu ya, Bang Wawan ya, yang tentunya mungkin juga rentan nih terkena penyakit akibat kabut asap sendiri. Bang Wawan, sebelumnya ini mohon izin, saya dapat pesan dari operator kami, ini kameranya boleh di port right katanya. Oke, supaya tampilan di YouTube kita juga jadi lebih jelas begitu ya. Oke, sambil Bang Wawan untuk memperbaiki posisi. Oke, sudah mantap, Bang. Kalau gitu saya ke Dokter Gilda. Ini kita membahas tentang virus tak kenal batas. Siapkah kita menghadapinya? Nah, ini saya mungkin ke Dokter Gilda dulu. Apa sih yang kemudian dimaksud dengan virus atau penyakit menular yang tidak kenal batas, khususnya dalam konteks wilayah perbatasan sendiri yang harus diketahui dan juga dipahami oleh masyarakat, Dok?
1: Ya, jadi gini, Kak. Karena virus ini kan memang batas ini kan sebenarnya batas administratif ya. Seperti kita tahu, virus ini kan dia tidak pandang bulu, dia kalau mau lewat tidak perlu dokumen seperti paspor atau semacamnya. Kemudian juga bisa kita lihat bahwa virus ini di era globalisasi, di mana waktu perjalanan ini kan semakin singkat ya, itu akan semakin mudah menular dari satu orang ke orang lain. Karena kalau kita lihat profil pelintas yang masuk Antikong ini, sebenarnya nggak semua, ada beberapa yang nggak cuma ke Sarawak, tapi mungkin ada yang sempat transit di Kuala Lumpur atau Thailand gitu-gitu. Jadi sumbernya bisa dari mana-mana sebenarnya. Kemudian juga penggunaan alat angkut seperti pesawat gitu, itu kan sebuah ruang tertutup ya, di mana mungkin kalau jaraknya jauh itu bisa berjam-jam bersama orang dari berbagai negara. Nah, itu juga salah satu faktor risiko. Sehingga harus dipahami, Kak, bahwa ketika kita melakukan kewaspadaan terhadap virus, itu aturan-aturan perbatasan memang akan susah diterapkan karena ini kan tidak pandang bulu seperti itu.
0: Oke. Dan itu tadi pemahaman yang juga harus dipahami begitu ya, tidak pandang bulu. Jadi siapapun gitu ya bisa
1: siapapun.
0: Bisa tertular nih kalau virus itu sendiri. Kalau misalnya sesuatu yang masih bisa kita lihat dengan kasat mata, mungkin agak mudah kita menghindarinya ya, Dok. Tapi kalau virus ini agak agak sulit gitu ya, Dok ya. Tapi kalau di karantina kesehatan sendiri, Dok, apakah ada semacam apa ya, pemindai atau alat begitu untuk kemudian bisa mendeteksi, wah ini kayaknya ada virus nih gitu, Dok?
1: Iya, kami tentu memang seperti yang diutarakan tadi ya, virus itu kan tidak terlihat ya. Jadi apa yang bisa kita lihat adalah gejalanya. Jadi kita lihat respon tubuh terhadap virus. Nah, alat yang kita gunakan itu adalah pertama pemindaian suhu tubuh. Kita ada thermal scanner di mana kita bisa memindai suhu tubuh secara langsung dan secara massal sehingga tidak mengganggu perjalanan. Kemudian apabila dibutuhkan, kita juga bisa melakukan pemeriksaan laboratorium seperti pengambilan swab atau sampel swab. Itu nanti yang kemudian dari situ akan kita kirim sampelnya, kemudian kita dapat informasi tentang jenis virus yang ada di situ. Jadi kita lihat dari gejalanya, dan memang apabila diperlukan kita juga bisa melakukan pemeriksaan laboratorium.
0: Oke. Tapi biasanya kalau di PLBN itu kan ada thermal scanner ya, Dok ya?
1: Betul, betul.
0: Itu untuk suhu tubuh gitu ya, Dok ya?
1: Iya, suhu tubuh.
0: Tapi kenapa kemudian suhu tubuh ini memang salah satu langkah awal begitu untuk kemudian mengetahui ada indikasi lain begitu, dok?
1: Jadi ketika virus itu masuk ke tubuh kita, salah satu respon tubuh kita untuk melawan virus, karena tubuh kita memang punya sistem kekebalan, itu hampir semuanya adalah dengan peningkatan suhu tubuh. Nah, terutama untuk jenis-jenis virus baru yang istilahnya mungkin apa ya, ada mutasi baru atau semacamnya, biasanya suhu tubuh ini cukup kelihatan. Jadi untuk virus memang cenderung pada peningkatan suhu tubuhnya itu lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh bakteri, sehingga kita untuk memperhatikan suhu tubuh ini cukup sangat membantu kita untuk deteksi virus secara tidak langsung.
0: Oke, okay, jadi melalui suhu tubuh itu tadi ya, kemudian baru bisa ada indikasi lainnya yang kemudian bisa terpantau lah di situ, begitu ya, dok ya?
1: Betul.
0: Oke, okay. Tapi muncul juga pertanyaan, dok, kenapa kemudian mobilitas masyarakat antar negara gitu ya bisa meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular ini sendiri?
1: Ya. Jadi kalau virus, kalau di ilmu surveillance ya, kita kan melihat penyebaran itu sebagai sebuah bentuk kelompok masyarakat atau populasi. Kalau mobilitas itu rendah, tentu kita akan melakukan karantina, melakukan pembatasan, itu akan lebih mudah karena virus itu akan biasanya terkumpul di suatu area tertentu. Tetapi di era globalisasi, di mana semua orang itu punya apa ya, kepentingan masing-masing, perjalanan tidak bisa dari satu negara ke negara lain dalam waktu singkat, sehingga risikonya jadi jauh lebih tinggi gitu. Ketika virus itu akan kita lakukan pembatasan, kita itu akan lebih susah karena si pembawa virusnya bisa udah kemana-mana. Jadi mobilitas ini sangat pengaruh dalam proses penanganan epidemi seperti itu.
0: Oke, jadi karena kalau antar negara ini kan tadi disampaikan juga di awal bahwa ya mungkin bukan hanya dari Malaysia saja begitu ya, mungkin dari negara-negara lainnya yang memang ada pandemi di situ yang mungkin kita tidak mengetahui hal tersebut begitu ya, dok ya. Baik, saya ke Bang Wawan selanjutnya. Bang Wawan, kalau misalnya dari sisi masyarakat sendiri, apa sih kebiasaan sehari-hari yang paling penting untuk kemudian mengurangi resiko tertular dari penyakit-penyakit menular ini yang memang cukup besar begitu ya kemungkinannya, khususnya di wilayah perbatasan sendiri, Bang Wawan?
2: Oke, baik, kalau kita lihat apa sih yang paling penting ya, jadi kebiasaan sehari-hari yang penting itu diantaranya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, jadi hal sederhana seperti mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan, setelah dia di toilet, setelah berpergian, dan misalnya setelah menyentuh benda-benda yang disentuh oleh orang lain. Jadi itu sangat membantu mengurangi risiko penularan berbagai penyakit. Nah, kita juga perlu menghindari kebiasaan menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga dengan tangan yang belum dibersihkan. Karena virus atau bakteri itu juga dapat masuk melalui bagian-bagian tubuh tersebut. Nah, selain juga kebersihan tangan tadi, nah, masyarakat juga perlu nih membiasakan diri menerapkan yang namanya etika batuk dan bersin. Jadi menutup mulut, hidung itu menggunakan tisu atau bagian dalam siku ketika batuk atau bersin. Nah, kemudian segera membuang tisu ke tempat sampah dan mencuci tangan. Lalu di rumah dan di lingkungan juga perlu dijaga kebersihannya. Jadi termasuk memastikan air bersih itu tersedia. Jadi tidak menggunakan air yang apa adanya, tetapi berusaha mencari sumber air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Salah satu indikator kelayakan konsumsi air itu adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian dari sisi pengolahan makanan, makanan itu yang sudah kita olah atau yang sudah siap kita makan juga harus kita simpan dengan baik. Kemudian tidak membiarkan sampah menumpuk. Ada kalanya atau ada di beberapa tempat kita itu melihat bahwa ada sebagian masyarakat itu menumpuk sampah di area-area tertentu. Bahkan penumpukan sampah itu dilakukan di area yang dekat dengan sumber air bersih. Nah, ini harus kita hindari dan jangan sampai masyarakat punya kebiasaan yang demikian. Karena apa? Karena sampah itu adalah sumber atau tempat perkembangbiakan bakteri yang paling mudah untuk menyebar ke dalam lingkungan keluarga kita. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah menjaga kebersihan diri, menerapkan hidup sehat secara keseluruhan. Di antaranya adalah istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup. Ingat, apalagi ini sedang musim kemarau panjang dan dengan intensitas debu dan polusi yang cukup tinggi, maka pastikan untuk kita mengkonsumsi air putih itu minimal 2 liter atau 8 gelas sehari. Kemudian jangan lupa melakukan aktivitas fisik, walaupun aktivitas fisik tidak bisa kita lakukan di luar rumah akibat kabut asap, tapi setidaknya aktivitas fisik itu bisa kita lakukan di dalam rumah. Kemudian pastikan juga harus menjaga kesehatan mental, karena biar bagaimana kesehatan mental ini cukup penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Nah, seperti itulah kira-kira tipsnya, Kak.
0: Oke, itu tadi langsung dibagikan ya, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin juga bisa menjadi habit tentunya untuk masyarakat bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil seperti minum air putih ya. Kemudian juga tadi cara saat kita bersin atau batuk begitu ya, agar kemudian kita tidak menjadi seseorang yang bisa menularkan penyakit begitu ya, atau virus gitu ya Bang Wawan. Tapi ada orang yang kemudian terlihat sehat tapi ternyata tetap bisa membawa dan juga menularkan virus kepada orang lain gitu ya. Padahal ya kalau kita pikir ini virus apa gitu yang dibawa, padahal dia kondisinya sehat gitu Bang Wawan. Gimana Bang?
2: Ya, betul sekali Kak. Jadi ada seseorang itu yang terlihat sehat, tapi itu belum tentu berarti dia tidak membawa atau menularkan penyakit. Jadi ada jenis penyakit infeksi itu pada seseorang itu dapat membawa virus atau mikroorganisme penyebab penyakitnya meskipun itu belum menunjukkan gejala. Atau misalnya ada gejalanya, tapi gejalanya itu masih sangat ringan dan bahkan orang yang membawanya pun tidak menyadari itu. Jadi karena itu memang kita tidak bisa mengetahui seseorang itu bisa menularkan atau tidak, baik itu virus ataupun bakteri yang ada di dalam tubuhnya. Nah, inilah dia Kak, salah satu alasan mengapa kebiasaan menjaga kebersihan itu tetap penting meskipun sedang merasa sehat. Nah, tadi berapa misalnya dengan mencuci tangan, menjaga etika batuk dan bersin, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian menghindari juga kontak yang tidak perlu ketika sedang tidak enak badan, atau menerapkan langkah sederhana untuk melindungi diri sekaligus orang lain. Salah satu yang kita terapkan adalah penggunaan masker. Nah, kita juga perlu menghindari yang namanya stigma juga Kak, kepada orang-orang yang sedang sakit. Jadi penyakit menular itu dapat terjadi pada siapa saja. Tapi yang penting adalah bagaimana seseorang itu melakukan pencegahan, mengikuti anjuran tenaga kesehatan, dan tidak dengan sengaja untuk meningkatkan risiko penularan kepada orang lain. Ya, salah satunya tadi apa? Misalnya ketika sudah merasa tidak enak badan, beristirahatlah. Nah, hindari kontak terlalu banyak dengan banyak orang. Karena kadang-kadang di sebagian kelompok masyarakat itu ketika merasa badannya itu tidak ngedrop, dia belum mau istirahat. Ah, ini hanya sekedar batuk pilek biasa ini. Padahal tanpa dia sadari, gejala-gejala ini jangan sampai dianggap sepele misalnya. Karena ada juga beberapa gejala yang terlihat ringan, tetapi bukan penyakit ringan. Salah satunya adalah tuberkulosis.
0: Oke, Nah, itu tadi penjelasan dari Bang Wawan ya. Nah, kita juga undang pendengar yang mungkin ingin bergabung juga bersama kita di siang hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar dengan topik kita hari ini di program Obrolan Indonesia Sehat ya. Silakan nanti bisa bergabung juga mungkin melalui WhatsApp, bisa kirimkan WhatsAppnya di 0811 5756494. Mungkin nanti bisa bertanya seputar topik kita hari ini, nanti bisa tanya ke Bang Wawan atau juga ke Dokter Gilda ya. Silakan Anda bisa bergabung pendengar yang saat ini mendengarkan kita RRI Sanggau ya. Saya ke Dokter Gilda kembali. Ini kalau kita boleh tahu ya Dok, apa sih penyakit atau virus seperti apa sih yang kemudian menjadi perhatian juga oleh petugas khususnya di PLBN Antikong ketika melakukan pengawasan di pintu masuk negara, Dok?
1: Ya, untuk yang paling kita jadi perhatian untuk saat ini kan terutama penyakit-penyakit yang punya potensi ya untuk jadi epidemi atau pandemi. Seperti COVID-19 kemarin itu sebenarnya masih kita pantau. Kemudian penyakit-penyakit yang menular melalui udara, transmisi udara seperti influenza, SARS, kemudian juga penyakit seperti mpox atau MERS-CoV. Jadi ada banyak beberapa penyakit yang memang kita klasifikasikan sebagai penyakit-penyakit yang memiliki potensi untuk menjadi KLB atau wabah itu. Kemudian kita juga mengikuti ya notifikasi dari WHO atau secara internasional. Misalnya ada pengumuman terhadap satu penyakit baru seperti yang kemarin itu lama itu kan ada Ebola, hantavirus, itu juga masih kita pantau penyebarannya seperti apa. Jadi kita update informasi, terutama karena kita di pintu masuk, kita melihat dari cara global penyakit-penyakit yang jadi perlu dipantau itu seperti apa, kemudian juga khususnya karena

0: udah ada jalur komunikasi ya. Jadi sistem notifikasi itu udah digital. Jadi kita bisa tahu negara-negara yang memang melaporkan adanya KLB atau wabah. Jadi ketika kita tahu riwayat perjalanannya, kemudian kita tahu bahwa pelintas ini sempat mengunjungi wilayah tersebut, itu dari riwayat perjalanannya pasti akan kita lakukan pemeriksaan ulang. Kita pastikan bahwa pelintas ini tidak membawa faktor risiko penyakit sebelum masuk ke Indonesia. Kemudian setelah thermal scanner, kita lakukan pemeriksaan kesehatan secara umum ya. Kita lakukan pemeriksaan kesehatan seperti yang kita cek fisik, kita lihat gejala-gejalanya, kita lakukan wawancara medis atau mungkin yang sering disebut dengan anamnesis ya. Kita lihat apakah ada gejala-gejala sebelumnya, apakah dia memang dalam profilnya itu merupakan salah satu pelaku perjalanan yang sering traveling gitu ke negara-negara yang berisiko. Lalu kita lihat juga dari dokumen kesehatan, apakah dia dilengkapi dan vaksinasi internasional, karena di beberapa wilayah seperti untuk masyarakat yang ingin pergi umroh atau haji itu kan harus dilengkapi vaksinasi internasional, meningitis dan polio. Nah, nanti kita lihat dari situ, atau yellow fever kalau untuk daerah-daerah Afrika. Jadi kita lihat apakah dia udah ada kekebalan gitu sebelum pergi ke negara yang berisiko. Kemudian kita juga sekarang kan kita sudah ada All Indonesia ya. Nah, di situ kan salah satunya ada pertanyaan tentang deklarasi kesehatan. Dari situ itu juga cukup membantu kita apabila memang dari pelintasnya sendiri mau melaporkan bahwa dia ada gejala, tentu kita pemeriksaannya akan bisa jauh lebih cepat dan lebih efektif. Jadi memang kita cek dari berbagai sisi sebenarnya. Namun seperti yang dibilang Bang Wawan tadi ya, memang yang paling penting sih sebenarnya adalah memutus transmisi atau jalur penularan lewat PHBS tadi itu. Jadi ya kami hanya bisa memaksimalkan dengan sistem deteksi yang ada saat ini.
1: Oke, tapi biasanya muncul juga pertanyaan dok, apakah kemudian setiap orang yang masuk dari luar negeri ini kemudian akan diperiksa kesehatannya, atau bagaimana ini menentukan siapa yang perlu mendapat pemeriksaan lebih lanjut? Biasanya seperti apa sih dok?
0: Ya, kalau di sistem kami melakukan pemeriksaan secara berjenjang. Jadi karena kita sudah ada thermal scanner, kita bisa melakukan pemeriksaan massal tanpa mengganggu perlintasan sama sekali. Tentu yang kita pantau pertama dari thermal scanner. Itu pelintas kan tinggal lewat aja kita udah bisa mendeteksi dari situ. Baru apabila memang kita temukan ada resiko, kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan di ruang kami ya, karena kami lebih ke penyakit menular, jadi fokus untuk di karantina kesehatan ini kan penyakit menular. Jadi kalau memang dari pemeriksaan massal itu atau memang ada notifikasi, ada informasi bahwa pelintas ini ada potensi membawa risiko penyakit menular, tentu kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi tidak semuanya dilakukan pemeriksaan lanjutan, tapi semuanya dilakukan pemeriksaan menggunakan thermal scanner seperti itu. Nanti untuk lanjut pemeriksaan lanjutan nanti seperti biasa pemeriksaan fisik dan jika diperlukan pengambilan sampel.
1: Baik. Tapi pemeriksaan lebih lanjut tersebut atas indikasi juga begitu ya dok ya?
0: Iya, yang pasti memang, karena indikasi.
1: Baik-baik, yang memang mungkin dicurigai lah begitu ya dok, apakah seseorang ini kemudian membawa virus atau tidak begitu ya. Oke, saya kembali ke Bang Wawan nih. Bang Wawan, ini kan masyarakat kita nih ada juga yang masih bandel gitu ya Bang. Ada yang kemudian udah tahu sakit gitu ya, masih aja mau pergi ke sana ke sini, masih pengen melakukan perjalanan gitu. Mungkin Bang Wawan bisa gambarkan apa resikonya bagi orang di sekitarnya jika memaksakan untuk melakukan perjalanan walaupun lagi sakit, khususnya orang yang mungkin sedang dalam kondisi batuk, demam gitu ya, atau flu, yang mungkin juga mengalami gejala infeksi lainnya, seharusnya apa yang mereka lakukan begitu Bang Wawan?
2: Oke, baik. Jika kita itu mengalami kondisi tidak enak badan ya, terutama dengan gejala entah itu batuk, pilek, demam, bahkan diare,

0: atau ada gejala infeksi lain itu sebaiknya beristirahat dan mengurangi aktivitas yang ada. Nah, kemudian pastikan kita untuk minum air putih yang cukup, kemudian tetap mengkonsumsi makanan bergizi sesuai kemampuan. Nah, jika harus berada di sekitar orang lain, terutama orang yang rentan, misalnya bayi, lansia, atau orang dengan kondisi kesehatan tertentu, itu usahakan untuk menjaga jarak dan menerapkan etika batuk dan bersin tadi. Nah, untuk keluhan saluran pernapasan, misalnya berkaitan dengan batuk, kita sarankan untuk menggunakan masker ketika berada di dekat dengan orang lain. Atau misalnya mengurangi semacam penyebaran droplet, itu adalah salah satu upaya kita juga untuk mencegah penularan yang lebih luas. Kemudian, jika gejalanya cukup berat, misalnya tidak membaik atau bahkan semakin memburuk atau bahkan menimbulkan kekhawatiran nih, misalnya sebaiknya periksalah kapasitas kesehatan. Jangan hanya mengandalkan obat sendiri, Kak. Nah, jika membutuhkan pemeriksaan dan memang harus dilakukan pemeriksaan, segeralah ke fasilitas kesehatan. Nah, tapi kan pada faktanya di lapangan itu masih banyak orang yang walaupun dalam kondisi tidak enak badan, dia merasa kondisi tubuhnya baik-baik aja dan masih tetap bekerja atau misalnya tetap melakukan perjalanan. Salah satu perjalanan yang dilakukan mungkin adalah perjalanan ke luar negeri. Nah, jadi tetap bekerja ataupun berpergian ketika sedang mengalami sakit, terutama penyakit menular, itu dapat meningkatkan kemungkinan penyakit itu menyebar kepada orang lain, Kak. Nah, misalnya penularannya itu dapat terjadi di tempat kerja itu sendiri, kemudian di kendaraan umum, atau misalnya anak-anak yang memaksakan untuk pergi sekolah, nanti akan menularkan kepada teman-temannya di sekolah. Bisa juga orang-orang yang beraktivitas di pasar, di terminal, atau di tempat pelayanan masyarakat. Nah, jadi seseorang itu dapat melakukan kontak dengan banyak orang dalam waktu yang relatif singkat, dan ini berpotensi menularkan penyakit yang dialaminya dalam waktu yang singkat juga. Nah, risiko itu tidak hanya kepada orang yang sehat aja, Kak. Jadi orang tersebut juga dapat menginfeksi orang-orang yang memang dalam kondisi tidak sehat juga. Contoh misalnya ketika kita sendiri ini dalam kondisi tidak sehat, berada di suatu keramaian, dan dalam keramaian itu ada juga orang yang memang dalam kondisi tubuh tidak sehat. Nah, ini lebih parah lagi penularannya, dapat memperburuk orang tersebut. Bahkan kita sendiri yang dalam kondisi tidak sehat tadi juga dapat tertular berbagai jenis penyakit lain, atau bahkan akibat aktivitas kita yang padat tanpa kita mempertimbangkan kondisi kesehatan kita, maka bisa imun tubuh kita juga akan menurun. Dan yang ujung-ujungnya bukan karena kita bawa tubuh kita ini beraktivitas lah penyakit itu sembuh, tetapi justru akan sebaliknya, gara-gara aktivitas kita yang padat dengan awalnya itu hanya batuk pilek biasa, ujung-ujung kita harus terpaksa dirawat misalnya di fasilitas pelayanan kesehatan gara-gara kondisinya memburuk. Nah, untuk yang demikian, memang tadi ada beberapa tips seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kalau memang terpaksa harus melakukan kegiatan, pekerjaan, ataupun perjalanan, pastikan betul bahwa memang tubuh itu sanggup untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan kalau memang tubuh kita tak sanggup melakukan aktivitas tersebut, pastikan bahwa kita menggunakan pengaman-pengaman tertentu untuk mencegah kemungkinan penyakit yang kita alami itu menular ke orang lain. Ingat, masalah kesehatan itu tidak hanya menjadi masalah yang ada pada diri kita sendiri, tapi juga menjadi masalah komunitas. Jangan sampai kita itu menjadi penular bagi orang-orang lain. Jangan sampai diri kita yang tidak sehat itu menjadi sumber penyakit bagi orang-orang yang tidak tahu kalau sebenarnya kita sakit. Kemudian, kalaupun memang terpaksa harus dilakukan kegiatan di luar atau perjalanan, ya pastikan untuk menggunakan masker. Dan pastikan juga bahwa selama proses perjalanan atau kegiatan pekerjaan kita itu, ya memang tidak membutuhkan energi yang terlalu besar, yang dikhawatirkan dapat menurunkan imun yang ada di tubuh kita.
1: Okay. Jadi itu ya yang memang harus dipahami juga oleh masyarakat. Jangan kemudian memaksakan diri untuk bepergian padahal dalam kondisi tidak sehat. Dan tadi sih, jangan sampai kita kemudian menularkan penyakit apalagi untuk orang-orang terdekat kita, begitu ya. Bang Wawan ya, apalagi mungkin untuk orang tua kita yang memang sudah dalam kondisi lansia begitu ya, mungkin tadi awalnya pengennya ketemu gitu ya, mungkin rindu udah lama nggak ketemu, tapi ternyata bawa penyakit malahan ya. Oke, itu tadi mungkin banyak hal sih yang harus kita pahami juga. Mungkin ego juga ini harus kita kendalikan juga gitu ya. Kalau memang lagi sakit ya mungkin kita harus sembuhin dulu lah sakitnya ya, baru kemudian kita bisa bepergian, supaya itu tadi kita tidak menyebarkan penyakit lainnya ke orang lain, terutama orang-orang yang memang dekat dengan kita begitu. Oke, selain kemudian tadi hal-hal yang disampaikan oleh Bang Wawan, ini mungkin terkait seberapa besar sih pengaruh dari kayak kurang tidur, kemudian juga kurang makan bergizi ya, dan stres terhadap kondisi daya tahan tubuh sendiri itu seperti apa, Bang Wawan?
0: Baik, Kak. Nah, ini juga yang perlu kita pahami. Mungkin konsepnya kita balik. Ketika kita bicara seperti ini misalnya, saya sudah punya rencana ingin melakukan perjalanan, misalnya kan jalan-jalan ke luar negeri lah, katakan demikian. Nah, dalam kondisi kita tidak sehat, berarti itu adalah halangan sebenarnya untuk kita melakukan perjalanan. Tetapi, bagaimana kalau kita ketika sudah merencanakan melakukan perjalanan ke luar negeri, nah kita harus pastikan sebelum hari H, sekurang-kurangnya satu minggu sebelum hari H, kita harus berupaya untuk menjaga kesehatan, agar jangan sampai mendekati hari H atau bahkan di hari H tubuh kita malah tidak siap untuk melakukan perjalanan atau pekerjaan yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita cita-citakan, sudah kita bayangkan bagaimana indahnya hal tersebut. Nah, salah satu yang mempengaruhi itu adalah kurang tidur, kemudian kurang makan makanan bergizi dan stres. Nah, caranya apa? Dengan kurang tidur, ya cukupi tidurnya. Kurang makan makanan bergizi, tingkatkan konsumsi makanan bergizinya. Untuk yang stres, ayo jaga tubuh jangan sampai terlalu stres. Jadi seperti ini, Kak. Tidur, makan makanan bergizi, dan kondisi psikologis itu memiliki hubungan yang penting dengan kemampuan tubuh itu menjaga kesehatan.
1: Okay.
0: Nah, kurang tidur itu dalam waktu yang terus-menerus itu dapat membuat tubuh itu tidak dapat waktu istirahat dan pemulihan yang optimal. Jadi kita ketahui bahwa kita ini kan beraktivitas sepanjang hari, tubuh itu pasti akan mengalami kelelahan. Maka ada proses-proses metabolisme di dalam tubuh yang akan terpengaruh akibat tubuh itu mengalami kelelahan. Artinya setelah sepanjang hari tubuh kita beraktivitas, maka tubuh kita juga butuh istirahat. Dan pada saat istirahat itulah tubuh kita itu melakukan perbaikan terhadap berbagai situasi dan kondisi yang ada di dalam itu sana, yang agar tubuh kita nanti ketika kita bangun sudah cukup istirahatnya, maka tubuh kita dapat pulih dan segar kembali. Nah, dengan tubuh dengan kurang tidur tadi, maka akibatnya itu seseorang itu dapat mudah merasa lebih lelah atau kurang bugar. Mengapa demikian? Karena memang waktu pemulihannya itu mungkin terlalu singkat, atau bahkan tubuh belum sempat melakukan pemulihan yang optimal terhadap kondisi kelelahan yang ada pada diri kita. Kemudian terkait dengan makanan bergizi. Makanan bergizi itu juga sangat penting, karena tubuh itu membutuhkan berbagai zat gizi untuk menjaga fungsinya itu agar tetap normal.
1: Okay.
0: Nah, itu fungsi sistem kekebalan tubuh. Jadi salah satunya dengan mengkonsumsi cukup buah dan sayur itu juga dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh kita agar kita tidak mudah terkena penyakit. Nah, jika pola makan kita tidak seimbang, terutama dalam jangka waktu yang panjang, ya tubuh itu dapat kekurangan zat gizi yang dibutuhkan untuk mempertahankan kondisi kesehatan kita. Kemudian kita juga bicara tentang stres tadi, Kak. Stres juga perlu dikelola. Jadi stres itu sesekali merupakan hal yang normal sebenarnya. Nah, tapi stres yang berlangsung terus-menerus itu dapat mempengaruhi tidur, pasti akan gelisah misalnya. Mm-hmm. Ada banyak orang yang mengalami tekanan di dalam perasaannya, mengalami kesulitan tidur. Ketika sudah sulit tidur, maka tubuhnya itu ujung-ujung ketika setelah bangun tidak bugar kembali. Kemudian stres juga dapat mempengaruhi nafsu makan. Nah, jadi ada orang-orang tertentu yang ketika mengalami stres, nafsu makannya berkurang, sehingga asupan gizinya itu justru juga berkurang untuk mendukung proses kekebalan tubuhnya. Tapi ada juga orang yang dengan mengalami stres, nafsu makannya tinggi. Dan makanan yang dikonsumsinya justru tidak terkontrol. Yang makanan dikonsumsinya itu banyak yang mengandung gula, garam, dan lemak. Yang kita ketahui bahwa gula, garam, dan lemak itu kalau dikonsumsi tubuh dalam jumlah berlebih justru dapat menurunkan tingkat kekebalan tubuh. Nah, kemudian stres juga mempengaruhi energi, mempengaruhi kebiasaan hidup juga, yang awalnya mungkin rutin dengan melakukan aktivitas-aktivitas positif, ujung-ujungnya malas melakukannya. Mungkin ingin mencari hiburan yang lebih wah dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas normal misalnya. Nah, karena itu menjaga daya tahan tubuh itu bukan hanya dengan meminum obat atau suplemennya, Kak.
1: Okay.
0: Tapi juga dengan memperbaiki pola tidur, makan makanan dengan baik, melakukan aktivitas fisik, beristirahat, dan mencari dukungan misalnya ketika kita mengalami tekanan berat. Dan sebenarnya untuk mengelola stres ini, terutama untuk stres-stres yang ringan, sebenarnya tidak terlalu serius juga upayanya. Jadi maksudnya itu seperti ini. Jadi salah satu upaya kita untuk mencegah kita itu mengalami stres, salah satunya dengan melakukan aktivitas fisik yang dapat disarankan untuk mengelola stres itu diantaranya adalah dengan melakukan yoga atau olahraga ringan, kayak pemanasan di dalam rumah, perenggangan dan segala macamnya. Jadi tidak mesti harus mencari psikolog terlebih dahulu. Mencari psikolog itu memang perlu dilakukan, tetapi untuk kondisi-kondisi yang sudah masuk ke tahap-tahap yang cukup serius.
1: Okay. Itu tadi hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh khususnya mereka yang mungkin akan melakukan perjalanan begitu ya. Kalau Dokter Gilda sendiri bagaimana, Dok, setujukah dengan apa yang disampaikan Bang Wawan tadi, atau mungkin ada tambahan bagaimana seharusnya mereka yang akan melakukan perjalanan ini, persiapan-persiapan apa sih yang sebenarnya harus mereka lakukan begitu, Dok?
2: Ya, jelas saya sangat setuju ya, tadi Bang Wawan sudah menjelaskan dengan sangat bagus, terutama soal istirahat nih, karena kalau saya kan di perbatasan ya, berdasarkan yang observasi saya, memang kalau orang jauh-jauh lah itu kan pasti istirahatnya akan kurang gitu. Kayak nggak mungkin dia jauh-jauh ke sana, cuman tidur misalnya di penginapan 8 jam sehari itu ya sepertinya hampir nggak mungkin lah. Jadi memang kadang-kadang istirahat ini sesuatu yang orang sering anggap sepele ya, kayak biasanya saya tidur 4 jam juga masih bisa kerja gitu-gitu. Tapi ketika kita mengabaikan kecukupan istirahat ini, itu efek jangka panjangnya tentu akan bisa besar. Jadi kalau kita kurang tidur itu biasanya nanti kan itu akan menjadi sebuah kebiasaan, sehingga orang tuh bisa susah tidur, misalnya tidur nggak bisa tuh tidur di awal gitu, jadinya harus larut dan bangun pun badan udah keburu nggak enak, ketika mau tidur lagi udah nggak bisa. Nah itu nanti pasti efeknya ke sistem kekebalan tubuh dan menyambung ke penularan virus, dimana kekebalan tubuh ini kan salah satu benteng utama kita ya dalam menghambat penularan virus dari orang ke orang. Jadi hal seperti istirahat, tidur itu memang salah satu yang sangat penting lah dalam ini ya, menjaga kesehatan kita.
1: Baik. Tapi apa sih kalau untuk tim yang bertugas di PLBN sendiri, khususnya karantina kesehatan begitu, Dokter Gilda, apa sih yang paling diharapkan dari masyarakat supaya upaya pengawasan penyakit menular di pintu perbatasan negara sendiri ini bisa berjalan dengan baik begitu, Dok?
2: Ya, yang paling kita harapkan sebenarnya pertama adalah masyarakat bisa menjaga kesehatan sendiri, itu pertama dulu, karena efeknya itu kan ke diri kita sendiri, ke keluarga kita dan orang sekitar kita. Bisa dengan melakukan pencegahan seperti BHBS tadi, kemudian juga kalau memang terpaksa harus pergi dalam kondisi sakit juga menggunakan alat pelindung diri ya, seperti masker seperti itu. Yang kedua adalah jangan segan-segan untuk menghubungi petugas. Jadi memang di jalur kita kan ada banyak petugas kesehatan ya. Kalau di pintu perbatasan ada kami, kalau di wilayah itu kan di dekatnya juga sudah ada puskesmas. Kalau memang ada keluhan-keluhan kesehatan, jangan ragu-ragu untuk segera menghubungi petugas atau melaporkan pada petugas. Kemudian ketika melaporkan kondisi fisiknya, diharapkan adalah kejujuran dan transparansi. Karena memang kalau kita lihat itu memang ada beberapa pelintas ya, mungkin karena mereka takut-takut gitu kan, atau akhirnya yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi di sini kami sebagai petugas, terutama petugas di bidang kesehatan, memang kami ini kan lebih ke sifatnya menolong ya, membantu. Jadi disampaikan saja nanti kondisi sebenarnya, nanti kita juga memang sudah ada alurnya untuk akan diarahkan untuk dirawat di mana, atau memang nanti kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa orang ini sehat atau memerlukan penanganan tingkat lanjut. Jadi ketika akan melanjutkan perjalanan tuh lebih tenang karena sudah ada pemeriksaannya seperti itu.
1: Baik, itu tadi hal-hal memang harus dipahami juga oleh masyarakat, khususnya mereka yang melakukan perjalanan begitu ya. Nah, kita juga sudah berada di akhir-akhir kebersamaan ini, Dr. Gilda dan juga Bang Wawan. Tapi sebelum kita cukupkan perbincangan kita atau obrolan sehat untuk edisi hari ini, mungkin Bang Wawan dan juga Dr. Gilda ini bisa menyampaikan pesan untuk masyarakat kita, khususnya di situasi seperti saat ini begitu ya, supaya masyarakat juga bisa terus menjaga kesehatan dalam kondisi saat ini. Mungkin kesempatan pertama saya berikan ke Bang Wawan, nanti akan ditutup oleh Dr. Gilda. Silakan, Bang Wawan.
0: Baik, kepada pendengar FI dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan obrolan sehat. Jadi jika kita mulai dari hal yang paling sederhana, jadi biasakan untuk bersihkan tangan, menjaga etika batuk dan bersin, kemudian menjaga kebersihan makanan dan air, serta tidak memaksakan diri beraktivitas ketika sedang sakit. Nah, pesan tersebut memang terlihat sederhana, tapi jika dilakukan secara konsisten oleh banyak orang, dampaknya pencegahan terhadap penyakitnya itu dapat sangat besar. Nah, masyarakat juga perlu membangun kebiasaan hidup sehat secara keseluruhan. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, melakukan aktivitas fisik, minum air yang cukup, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengelola stres untuk membantu tubuh tetap dalam kondisi yang baik. Dan imunisasi juga perlu dilakukan sesuai dengan program dan anjuran tenaga kesehatan, karena vaksinasi itu merupakan salah satu cara penting untuk mencegah penyakit tertentu. Nah, yang paling penting adalah membangun kesadaran bahwa mencegah penyakit menular itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga, untuk teman, rekan kerja, dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, mulailah dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Sehat dimulai dari diri sendiri, dan pencegahan penyakit menjadi lebih kuat ketika dilakukan bersama-sama.
1: Oke, terima kasih Bang Wawan. Selanjutnya Dr. Gilda, silakan dok.
2: Iya, kalau pesan dari saya mungkin mirip-mirip ya. Kita harus mulai dari diri kita sendiri dan mungkin dari keluarga kita, kemudian lingkungan kita. Karena dengan kita menjaga diri kita sendiri, sebenarnya secara tidak langsung kita juga menjaga orang-orang di sekitar kita. Kemudian apabila memang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri gitu, melintasi PLBN, diharapkan juga melengkapi persyaratan-persyaratannya, kemudian juga melaporkan secara jujur dan transparan kepada petugas bila mengalami ada hambatan. Kemudian di, jangan lupa juga karena ini kondisi banyak asap ya, saya ingin mengingatkan untuk selalu menggunakan masker. Itu saja.
1: Oke, baik, terima kasih sekali untuk dua narasumber kita pada siang hari ini di program Obrolan Indonesia Sehat. Saya yang pertama terima kasih dulu untuk Bang Wawan ya, Mikael Kurniawan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Puskesmas Antikong. Terima kasih Bang Wawan, sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya ya.
0: Ya.
1: Oke, terima kasih juga untuk Dr. Gilda Ditya Asmara, Ketua Tim Kerja Surveillance dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan LKKN Tikong. Terima kasih, Dok.
2: Iya, terima kasih kembali, Kak.
1: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kita hari ini. Kita belajar bahwa virus memang tidak mengenal batas wilayah maupun negara. Namun, penyebarannya dapat kita cegah dengan kewaspadaan, perilaku hidup sehat dan juga kepedulian bersama. Kesiapsiagaan bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan tentunya ya. Justru dengan mendapatkan informasi yang benar, kemudian kita mematuhi aturan kesehatan, menjaga kebersihan, dan segera memeriksakan diri ketika mengalami gejala, kita ikut menjadi bagian dari upaya memutus rantai penularan. Saya Natasha Aidila, selamat siang, sampai jumpa lagi di program Obrolan Indonesia Sehat edisi berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kaunas Zalgiris 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Beşiktaş hancurkan KAUNO Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Beşiktaş, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprak Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK KAUNO Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tanggap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Beşiktaş, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Molto bene, molto bene. Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Željko Savić, selaku pelatih KAUNO Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Beşiktaş can score more goals. For me, it's a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Beşiktaş berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya, tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas KAUNO Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana daripada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding my words a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Putar Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, kemana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Buen partido y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Boskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Boskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti, membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus. Kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farham menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dongju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Anatrias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan.
1: Peringat demikian tadi, kami hadirkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan selanjutnya ada ditemani oleh tim Sanggau siang ini, saya Natasha Aidila dan juga tim Sanggau siang ini lainnya masih akan terus menemani Anda tentunya sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nanti kami juga akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda di berbagai program acara kami.

Ia mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simulu. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simulu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: sekolah.
1: Eh, jagoan mama mau sekolah. Eh, kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, ma.
1: Oh, iya. Tambah satu lagi. Nih, mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa. Kalau mau makan, baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat.
2: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81.

81 kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Peringat pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar rapat konsultasi publik 1 kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sanggau tahun 2026 di kantor Bupati Sanggau. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Hatip secara resmi membuka kegiatan tersebut sebagai bagian dari penyusunan tata ruang yang memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Ia menyebut konsultasi publik menjadi ruang bagi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap penyusun KLHS, masukan dari perangkat daerah, masyarakat dan juga pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan tata ruang di Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan, pembahasan KLHS juga diarahkan untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Langkah tersebut diharapkan dapat membangun Kabupaten Sanggau yang lebih baik dan maju di masa depan. Dan ia berharap proses konsultasi publik KLHS dan RTRW dapat menghasilkan kebijakan tata ruang yang lebih terarah. Informasi lainnya dan informasi lengkapnya dapat Anda baca di portal berita online kami, rri.co.id.

Beralih ke informasi lainnya, pendengar, memasuki musim kemarau. Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sanggau mewaspadai gangguan terhadap produksi sejumlah komoditas pertanian. Kepala DKPTPHP Sanggau Kubin mengatakan bahwa salah satu perhatian utama adalah ketersediaan air bagi petani cabai agar produksi tetap mampu memenuhi kebutuhan pasar. Ia menyampaikan kondisi musim kemarau menjadi perhatian karena petani cabai akan menghadapi kendala dalam penyediaan air untuk tanaman. Ketersediaan air tersebut penting untuk menjaga produksi cabai tetap berjalan selama musim kemarau. Kubin juga berharap kondisi kemarau tidak mengganggu produksi buah cabai di Kabupaten Sanggau. Ia berharap produksi tetap tersedia hingga kebutuhan cabai di pasar dapat terpenuhi. Peringat pada pukul 11.44 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya. Dan Anda tetap setia mendengarkan kami RRI Sanggau di 97 MHz.

Mendingan pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa menjadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Terima kasih Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Saya Natasha Aidila masih terus menemani Anda untuk menghadirkan sejumlah informasi-informasi terkini di berbagai program acara yang kami hadirkan untuk edisi hari ini 21 Agustus 2026. Peringat saat ini pukul 12 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kami akan hadirkan program Ragam Budaya untuk Anda. Anda bisa bergabung layanan telepon 0857-5381-0365. Pesan singkat dan juga WhatsApp, Anda bisa bergabung di 0811-5756-494 untuk merequest lagu-lagu daerah yang ingin Anda dengarkan di program Ragam Budaya untuk edisi hari ini ya. Kami nantikan kebersamaan Anda, silakan bergabung sekali lagi layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pendengar, kami undang Anda untuk bisa bergabung layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp di program Ragam Budaya untuk edisi hari ini. Kita ke layanan telepon. Halo.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya. Mbak,
0: selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan orang Meliau, Mbak Cika. Mbak Cika.
0: Meliau, siapa tuh?
1: Bang Pael.
0: Bang Pael ya, oke.
1: Lagunya dari Bujoy, Mbak.
0: Bujoy, judulnya apa tuh?
1: Lenggon Lenggona.
0: Oke, dari Bujoy ya.
1: Ada lagunya.
0: Saya masih cariin dulu lagunya.
1: Lenggona.
0: Bujoy, Lenggona ya judulnya ya.
1: Yeah.
0: Okay. Ada lagunya. Yeah.
1: Mm-hmm. Salamnya kepada aku Mbak
0: Lian
1: atau saya.
0: Iya.
1: Tempat kecuali buat atau saya terima kasih.
0: Oke.
1: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Yuk, terima kasih. Selamat siang ya. Pendengar kita Bang Pael di Meliau tadi baru saya bergabung. Penelpon lainnya masih kita nantikan. Silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Ragam Budaya, kita ke layanan telepon lagi. Halo.
2: Selamat siang Ragam Budaya Mbak Sasa.
0: Ya, selamat siang.
2: Ini cuacanya cerah dan ada kabut asap nih Mbak di Subah nih masih ini, tapi tidak tebal begitu. Kalau di Kota Sanggul kabut asapnya bagaimana Mbak di sana Mbak?
0: Masih lumayan tebal nih.
2: Oh gitu, iyalah siap. Oke lah. Ini Mbak lagunya ini Urip ya, lagu Jawa. Nanti saya kirim link ya, karena ini kalau jadi agak susah ya Mbak ya.
0: Oke.
2: Oke, itu saja Mbak. Salamnya kita rangkul aja. Kita bersikap waktu yuk. Selamat siang Ragam Budaya.
0: Bung Lanius, pendengar baru saja bergabung tadi di layanan telepon, dan kami juga masih terus menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami sampai dengan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat di program Ragam Budaya.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Aduh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Sampah terlihat kecil, sering diabaikan. Tapi saat menumpuk dan tak terkelola, dia bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Saluran air yang tersumbat sampah dapat memicu banjir. Tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit, bahkan memicu kebakaran saat kering dan mudah terbakar. Jangan buang sampah sembarangan. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih, terutama di selokan dan aliran air. Langkah kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, bisa mencegah bencana yang lebih besar. Ingat, sampah yang kita abaikan hari ini bisa menjadi bencana di esok hari. Waspada, peduli, dan mulai dari diri kita sendiri.

0: Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz dan kami masih undang terus Anda untuk bisa bergabung layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Anda yang ingin merequest lagu-lagu daerah yang ingin Anda dengarkan di program Ragam Budaya untuk edisi hari ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0857-5381-0365, pesan singkat dan juga WhatsApp di 0811-5756-494. Kita ke layanan telepon. Halo.
1: Halo Mbak, lupa nih, lupa dah.
0: Sama Natasha nih.
1: Oh Mbak Natasha, lupa dah.
0: Ini siapa nih?
1: Dengan Yuni di Landak.
0: Oh Mbak Yuni di Landak.
1: Udah lama dah gak lapis ini Mbak. Apa kabarnya Mbak?
0: Sehat Mbak Yuni.
1: Di sini cuacanya sama juga Mbak, Palu Asap. Masih dapat lagu Mbak?
0: Masih, lagu apa tuh?
1: Andaget judulnya Tempuyak.
0: Judulnya?
1: Tempuyak.
0: Tempuyak.
1: Iya, ada kan?
0: Tempuyak yang nyanyinya siapa tuh?
1: Aan Baget.
0: Aan Baget, oke.
1: Okay. Ada dong, Mbak.
0: Ada nih.
1: Jangan, Mbak. Dalamnya kita langsung aja, Mbak, ya, dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Buat semuanya, selamat puas tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Yuni di Landak ya. Dan kami masih menantikan Anda berikutnya yang bergabung bersama kami, layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita ke layanan telepon lagi. Halo.
2: Halo, selamat siang Rekan Budaya Kak Natasha.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa nih?
2: Mbak Miati.
0: Oh, Mbak Miati.
2: Iya. Panas nih Kak.
0: Iya, panas ya cuacanya ya.
2: Panas, kabut lagi ya.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Pendengar kami, masih nantikan Anda ingin bergabung bersama kami di program Ragam Budaya. Kita ke layanan telepon kembali. Halo.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Mbak Natasha.
0: Ya, selamat siang. Dengan siapa nih?
1: Dengan orang punya Adi nih.
0: Bang Dendi.
1: Ya, benar.
0: Oke, betul ya.
1: Iya, betul. Nah, lagunya
0: apa
1: ini,
0: tuh?
1: Gayanya dari ini aja lah. Dari Benny Z, nggak salah, Jauh Disayang.
0: Benny Z, Jauh Disayang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, salamnya dari Rangkul aja yang udah masuk tadi ya.
0: Mm-mm.
1: Oke, makasih Mbak. Selamat siang, Ragam Budaya. Assalamualaikum.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Dendi ya, baru saya bergabung request lagunya Benny Z, Jauh Disayang katanya ya. Kita masih menantikan pendengar lainnya yang bergabung bersama kami di program Ragam Budaya sampai dengan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita ke layanan telepon pendengar. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ragam Budaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Elsa.
2: Iya, apa kabar Mbak Natasha?
0: Sehat Mbak Elsa.
2: Alhamdulillah, cuaca di Balai Karangan ini masih panas.
0: Panas ya.
2: Kabut asapnya tebal kayaknya hari ini ya. Luar biasa. Lagunya masih ada Mbak Tasya?
0: Masih, lagu apa tuh?
2: Kangkulan Sugi dari Nelly dan Rizky ya.
0: Okay.
2: Lagu Melayu Sekayam.
0: Betul, nanti kita putar.
2: Oke, salamnya tranquil aja di Asam Tasita Pesuali buat Mbak Natasha. Terima kasih. Selamat siang Ragam Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elsa ya, baru saja bergabung. Lagunya Tengkolan Sugi. Kita masih terus ajak Anda untuk bisa bergabung mendengar di program Ragam Budaya ya, sampai dengan pukul 13. Maksudnya kebersamaan kita sampai dengan pukul 15. Nah, kalau untuk program Ragam Budayanya ini sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan warta siang untuk Anda ya. Kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah di request oleh pendengar kita.

0: pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh. Tahu bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
8: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
9: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
11: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
15: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
19: Jadi gok balapangan, yuk ke nomot, terkidup gok Radio Din. Ngoping, beda bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
2: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
11: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
8: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
20: Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
21: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami harus cukupkan dulu program Ragam Budaya untuk edisi hari ini. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Siang untuk Anda, dan Anda bisa tetap setia mendengarkan kami tentunya di 97 MHz untuk mengupdate berbagai informasi-informasi terkini.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: bagaimana potensi lokal seperti ada ubi dan ada singkong menjadi keripik yang arti pengemasan. Banyak sekali potensi alam pertanian yang harus mereka bisa kelola menjadi produk-produk UMKM handalan.
1: Difokuskan untuk daerah jalan nasional, daerah Sanggo ke Skado, untuk sementara difokuskan di longsoran. Kita ketahui ada beberapa longsoran yang sudah ditangani, kemudian ada daerah-daerah yang rawan kecelakaan.
2: Warta siang selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Natasha Aidila. Informasi pertama, sebanyak 30 pelaku UMKM binaan di Kecamatan Kembayan mendapat pembekalan sertifikasi halal gratis melalui skema self-declare. Supian Jeldi, Supervisor Rumah BUMN Pertamina Sanggau, menerangkan kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Dikatakan BIMTEK tersebut diikuti pelaku UMKM yang bergerak di bidang produk makanan dan minuman kemasan. Ia juga berharap pendampingan sertifikasi halal dapat mendorong semakin banyak produk UMKM di Kabupaten Sanggau memiliki legalitas dan sertifikasi halal. Selain sertifikasi halal, Rumah BUMN Pertamina Sanggau bersama Bank Kalbar juga memberikan pendampingan terkait administrasi dan digitalisasi usaha. Sebanyak 17 UMKM mendapatkan NIB, 21 UMKM mendapat pendampingan pembuatan rekening, dan 28 UMKM memperoleh fasilitas pembuatan kris. Beralih ke informasi lainnya, Pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong pelaku UMKM mengembangkan berbagai potensi lokal menjadi produk unggulan daerah. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan pangan lokal, sekaligus memperluas pasar produk UMKM Sanggau.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong pelaku UMKM mengembangkan potensi lokal menjadi produk bernilai ekonomi. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menilai beragam hasil pertanian dan pangan lokal memiliki peluang besar untuk menjadi produk unggulan daerah. Potensi buah lokal seperti durian, cempedak, dan pekawai juga dinilai dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan. Pengolahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai jual sekaligus memperluas pasar produk UMKM Sanggau. Menurutnya, potensi lokal yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut membuat produk lokal terkadang tidak tersedia ketika permintaan pasar meningkat. Selain makanan olahan, kuliner khas Sanggau juga dinilai memiliki daya tarik untuk dikembangkan. Ia menambahkan, pengembangan potensi lokal dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk dari luar.
0: Banyak sekali sektor ya artinya yang belum dilirik, terutama tentang pengelolaan potensi lokal. Seperti di sini misalnya bagaimana potensi lokal seperti ada ubi dan ada singkong menjadi keripik yang arti pengemasan. Banyak sekali potensi alam pertanian yang harus mereka bisa kelola menjadi produk-produk UMKM handalan. Terutama misalnya musim buah ya. Kalau kita lihat di mana kita juga kaya, terutama musim durian, ada cempedak kan, ada buah pekawai, dan buah-buah lainnya itu bisa dibuat potensi untuk minuman.
3: Dengan inovasi, pengemasan, dan pemasarannya tepat, produk UMKM Sanggau diharapkan mampu bersaing hingga pasar yang lebih luas. Wulandari melaporkan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki mendukung rencana pembangunan laboratorium lingkungan mandiri di Kabupaten Sanggau. Ia menilai keberadaan fasilitas tersebut dapat mempercepat pengujian lingkungan sekaligus membuka sumber pendapatan asli daerah atau PAD baru. Hengki mengungkapkan pembangunan laboratorium lingkungan mandiri membutuhkan anggaran cukup besar untuk bangunan, sarana-prasarana, dan tenaga ahli bersertifikasi. Namun investasi tersebut dinilai memiliki potensi manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Ia menyebut keberadaan laboratorium lingkungan mandiri juga dapat menjadi peluang bagi Sanggau untuk memiliki fasilitas pengujian lingkungan sendiri. Menurutnya, fasilitas tersebut akan mengurangi ketergantungan terhadap laboratorium di Pontianak. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau mengusulkan penanganan sejumlah titik rawan kecelakaan dan longsor di ruas jalan nasional Sanggau-Sekadau seperti tanjakan Penyeladi dan Semboja. Pengerjaan infrastruktur ini dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah hingga pusat demi meningkatkan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan.
4: Sejumlah titik rawan kecelakaan di ruas Jalan Nasional Sanggau Sekadau menjadi perhatian dalam penanganan infrastruktur jalan di Kabupaten Sanggau. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono, mengatakan usulan penanganan mencakup kawasan tanjakan dan turunan Penyeladi. Ia menyebut selain kawasan Penyeladi, Pemkab Sanggau juga mengusulkan penanganan sejumlah titik lain yang dinilai membutuhkan perhatian, salah satunya tanjakan Semboja. Dikatakan pengerjaan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Aris menjelaskan penanganan jalan nasional Sanggau Sekadau saat ini juga difokuskan pada titik longsor yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan. Dikatakan beberapa lokasi longsor telah ditangani, sementara titik lainnya terus menjadi perhatian dalam usulan penanganan.
1: Kemarin memang difokuskan untuk daerah jalan nasional, daerah Sanggau ke Sekado, untuk sementara difokuskan di longsoran. Kita ketahui ada beberapa longsoran yang sudah ditangani, kemudian ada daerah-daerah yang rawan kecelakaan. Kita memang kemarin mengusulkan untuk daerah-daerah tanjakan Penyeladi maupun di sana turunan Penyeladi, kemudian misalkan di Semboja, ya, longsoran Semboja, dan seterusnya. Jadi intinya kita prioritaskan untuk penanganan longsoran dan yang rawan kecelakaan.
4: Aris berharap penanganan titik rawan kecelakaan dan longsor dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan di sepanjang ruas jalan Sanggau Sekadau. Ia menegaskan pemerintah daerah terus mendorong agar titik yang telah diusulkan dapat menjadi prioritas dalam penanganan jalan nasional. Oktoberandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sanggau mendorong potensi lokal menjadi produk UMKM unggulan. PUPR Sanggau mendorong perbaikan jalan nasional Sanggau Sekadau. Saya Natasha Aidila, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Fira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Fira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Fira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz dan saya hadirkan informasi untuk Anda. Badan Pangan Nasional atau Bappanas ini mengusulkan tambahan kuota 150 ribu ton jagung pakan melalui program SPHP. Usulan tersebut ditujukan untuk memperkuat perlindungan bagi peternak mikro yang rentan terhadap fluktuasi harga pakan. Usulan itu telah disampaikan Bappanas kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk dibahas dalam rapat koordinasi terbatas. Tambahan kuota diharapkan dapat membantu peternak memperoleh pakan dengan harga relatif wajar. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan tambahan SPHP jagung merupakan bentuk intervensi pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu peternak menghadapi kenaikan harga pakan dan menjaga harga telur. Program SPHP Jagung Pakan 2026 telah dimulai sejak awal Mei dengan total kuota 213,2 ribu ton. Kuota tersebut terdiri atas 138,65 ribu ton untuk peternak mikro, 50,37 ribu ton peternak kecil, dan 24,17 ribu ton peternak menengah. Hingga 18 Agustus 2026, realisasi penyaluran mencapai 120,31 ribu ton. Jumlah tersebut setara dengan 49,97% dari total kuota dan telah diakses peternak di 28 provinsi. Berikan informasi lengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda baca di portal berita online kami rri.go.id.

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Pa, papa, pa.
2: Minta duit lagi.

Pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan hadirkan program Pro Dangdut untuk Anda. Nanti Anda bisa bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp untuk merequest lagu-lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan di program Pro Dangdut untuk edisi hari ini ya. Kami nantikan kebersamaan Anda di program Pro Dangdut. Setelah lagu dangdut akan kami hadirkan untuk Anda, dan tetap setia bersama kami RRI Sanggau.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmoh, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar, kami hadirkan program Prodangdut untuk Anda. Silakan yang bergabung, layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp, kami undang Anda untuk bisa bergabung sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Layanan telepon 0857-5381-0365, pesan singkat dan juga WhatsApp di 0811-5756-494. Anda bisa request lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan siang ini. Saya ke layanan WA call nih. Sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu ya. Halo.
1: Halo, Bro Dangdut, Dangdut ala kita.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bang Marcel di Meliau.
0: Bang Kak Marcel Adina. Di Meliau ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, mau request lagu apa, Bang Marcel?
1: Request lagu Goyang Dumang aja lah, Kak. Ini cuacanya panas sekali nih, Kak. Haredang.
0: Haredang ya. Oke, lagunya yeah. Goyang Dumang ya.
1: Iya, Kak. Biar ada semangat sedikit dalam bekerja nih, Kak.
0: Betul.
1: Okay. Salam-salamnya buat Kak Adila yang lagi tugas, semangat selalu, Kak. Buat Bung Lanius. Ai jamur ke sawit. Abu Kocai, Mama Indah di Ngabang, Mbak Miati di Sanggau, Bang Eko di Perintis, buat Bang Pael di Meliau tuh, Mama Boboy, ayo gabung Mama Boboy. Ya itu aja ya, Kak, yang lainnya yang full satu persatu. Assalamualaikum, produk dan doa kita.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Marcel ya, baru saya bergabung di WA call request lagunya tadi Goyang Dumang ya. Nanti kita coba putar. Kita ke WA call kembali, pendengar. Halo.
2: Tadi Goyang Dumang ya.
0: Halo.
2: Kita ke WA call kembali, pendengar. Halo.
3: Halo. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Mama Gunawan dari Lomur 1.
0: Mama Gunawan.
3: Iya.
0: Di Lomur ya?
3: Iya, di Lomur 1. Masih dapat judul?
0: Masih, lagu apa tuh?
3: Pagar Makan Tanaman ya.
0: Pagar Makan Tanaman
3: dari Mansur.
0: Oke.
3: Salam dulu ya, terutama buat Mbak Cantik yang sedang berada di meja siar. Semoga aktivitasnya siang ini berjalan lancar dengan baik dan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
3: Salam sehat dan salam kompak ya buat teman-teman dimanapun Anda berada tanpa kecuali. Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semangat terus ya, RI Sanggau.
0: Oke, terima kasih. Oke, baru saya tadi bergabung Mama Gunawan di Lomur 1 ya. Oke, kita sudah ada dua lagu. Yang pertama nanti kita akan dengarkan lagu Goyang Dumang dari Cita-Citata ya. Udah lama nih gak dengar lagu Goyang Dumang. Kemudian Pagar Makan Tanaman dari Mansur S juga akan kita putarkan. Tadi lagu yang di request sama Mama Gunawan. Saya masih akan terus menemani Anda tentunya di program Pro Dangdut sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti silahkan kembali bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan. Semoga menghibur tentunya ya.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kembali lagi di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya buka di layanan telepon. Sudah ada yang bergabung. Halo.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Natasha.
1: Iya, dengan siapa nih?
2: Mbak Miati.
1: Mbak Miati, oke.
2: Iya. Lagunya Cinta Sampai Di Sini, Kak Natasha.
1: Cinta Sampai Di Sini, miliknya siapa tuh Mbak Miati?
2: Tidak salah, Mansur S, Kak.
1: Mansur S ya, oke.
2: Iya. Ya, salamnya dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Terima kasih Tong Marcel tadi ya, salam Bali. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Untuk Kak Natasha-nya, selamat bertugas, sampai pulangnya hati-hati.
1: Iya.
2: Selalu bersama keluarga tercinta Kak Natasha ya.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baru saya bergabung Mbak Miati ya. Request lagunya Cinta Sampai Di Sini dari miliknya Mansur S katanya ya. Nanti coba kita siapkan dulu lagu yang di request. Kita ke layanan telepon lagi. Halo.
3: Halo Mbak Natasha.
1: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan kakek nih Mbak Natasha.
1: Kakek.
3: Tahu gak kakek biasanya?
1: Siapa ya, lupa nih?
3: Kakek di Pengadang nih.
1: Kakek di Pengadang siapa tuh?
3: Kakek Ririn.
1: Oh, kakek Ririn.
3: Ya lah, lama nggak dengar ya. Tapi sering nggak gabung Mbak?
1: Iya.
3: Sering gabung dengan Mas Ma, dengan segalanya selalu lah gabung. Lagunya Termiskin Di Dunia aja Mbak.
1: Termiskin Di Dunia ya?
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Dari Hamdan ATP ya? Iya lah. Oke, okay. Itu aja Mbak. Salamnya terangkul aja dari Asam Pacet tanpa kecuali lah.
1: Yo, oke, okay. Terima kasih.
3: Terima kasih selalu semuanya.
1: Amin.
3: Oke, terima kasih selamat siang Pro Dangdut Dangdut kita.
1: Yo, terima kasih Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Baru saja bergabung Kakek Ririn ya. Oke, request lagunya Termiskin Di Dunia dari Hamdan ATT. Tadi Mbak Miati request lagunya Cinta Sampai Di Sini dari Mansur S. Saya masih terus menemani Anda pendengar sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan yang bergabung ya. Nanti setelah ini saya akan bacakan WhatsApp selanjutnya.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Fia fia.
3: Ya.
2: Main torong.
3: Main apa?
2: Main kelereng.
3: Oh, ayo.
2: Tapi di situ di bawah pohon.
3: Soalnya palet di sana.
2: Oh, oke.
3: Kagak di bawah pohon.
2: Dingin, tidak panas.
3: Atau terang atau nampak saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Bayam tumbuh rambutan.
2: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Dan kita akan bacakan di WhatsApp, sudah ada yang bergabung ya. Selamat siang Pro Dangdut, Maria di Tiduk katanya ya, mau request lagu SMS dari Ria Amelia. Lanjut lagi masih di WhatsApp Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Iwan di Bodok, request lagu Takwa dari Nur Halimah.

Itu tadi dua lagu yang akan kita hadirkan ke tengah ruang dengar Anda di program Prodangdut untuk edisi hari ini. Yang pertama lagu dari Ria Amelia dengan SMS, kemudian Takwa dari Nur Halimah ya. Anda tetap setia bersama kami di 97 MHz di program Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, kembali lagi di program Prodangdut Dangdut adalah kita. Kita terima di WA call pendengar kita yang ingin bergabung. Halo.
1: Halo, selamat siang Mbak Tasya.
0: Iya, selamat siang Mama Indah ya.
1: Iya.
0: Request lagu apa nih Mama Indah?
1: Request lagunya dari Evita Mala. Bukan Dewi, dari Ike Nurjana, judulnya Memandangmu.
0: Ike Nurjana Memandangmu.
1: Ya.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Ya. Salamnya dirangkum tempat kecuali. Makasihnya. Ya, tadi salamnya buat Bang Pak El ya. Marcel, Bang Marcel tadi ya. Nah, itu aja Mbak ya. Makasih, selamat siang.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang. Oke, itu dia tadi Mama Indah ya, di WA call. Kita masih terima Anda berikutnya yang bergabung bersama kami di program Prodangdut sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di WA call, WA call, di layanan telepon kita coba terima dulu ya. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya. Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Yuni di Angga.
0: Mbak Yuni.
2: Iya.
0: Ini agak jauh suaranya nih, lagi hujan kah?
2: Di sini ada hujan nih. Dekat kan Yun?
0: Gimana?
2: Ini udah jelas.
0: Oke, ini udah lumayan jelas nih. Mau request lagu apa Mbak Yuni?
2: Ini aja Mbak, Lelah Berjuang.
0: Lelah Berjuang, dari miliknya siapa tuh?
2: Nggak tahu penyanyinya tuh cewek, pasti nggak tahu
0: penyanyinya. Lelah Berjuang. Penyanyinya cewek ya?
2: Cewek.
0: Ada nih Alusti.
2: Iya, itu dicariin. Okay. Ya. Iya. Dapal. Salamnya tadi buat Mama Indah ya, Mbak Indah ya.
0: Mama terus, Indah AA.
2: Terus Belong Eko, buat Bang Geto. Yang lainnya kita angkul aja dari SMPZ.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mbak Nina, makasih, selamat bertugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Yuni di line deck ya, baru saya

Oke, lagunya sudah ada dua ini pendengar. Yang pertama Ikke Nurjanah Memandangmu, kemudian Lelah Berjuang. Nanti kita akan putarkan juga lagunya untuk Anda. Tetap stay bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, karena kami masih akan menemani Anda untuk menghadirkan program Prodangdut sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Mendingan jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita harus cukupkan dulu program Prodangdut untuk edisi hari ini. Tapi saya baca dulu beberapa pesan singkat WhatsApp ya, yang sudah masuk dari Sisil. Lagunya Judul-judulan dari Joni Iskandar. Salamnya buat semuanya aja, buat mbaknya terima kasih. Prodangdut, dangdut adalah kita. Oke, kita coba baca lagi. Masih di WhatsApp ya. Oke, ini selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Salam buat semua. Lagunya dari Kristal berjudul Aku Semut Merah. Ni dangdut aslinya Maggie Z katanya, tapi di aransemen ulang dari Kristal, dari Bung Lanius ya. Semoga waktunya cukup. Nanti kalau masih cukup kita puterin lagunya ya. Kita cukupkan dulu program Pro Dangdut. Terima kasih kebersamaan Anda dan tetap setia mendengarkan kami di 97 MHz.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu Sophie Novindri.
5: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di RRI. Selamat sore juga untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggol Sore ini menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 kami akan mengupdate informasi Anda di sore hari ini. Pukul 15 hingga jam pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti saya akan update informasi Anda ya, dan juga lagu-lagu cantik menemani Anda di sore hari ini.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radiodin. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Farijah Niung yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar, terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau memberlakukan kebijakan belajar dari rumah ya bagi jenjang PAUD SD SMP pada Jumat 21 Juni 2026. Melalui surat edaran Kepala Dinas Kasih Kurikulum dan Penilaian SD Disdikbud Sanggau Andrianus menyampaikan kebijakan tersebut diambil menyusul kondisi kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat. Dan ia menyebutkan selama BDR, guru dapat memberikan tugas secara langsung maupun melalui media komunikasi dengan orang tua ataupun wali murid sekolah yang memiliki kesiapan juga dapat melaksanakan pembelajaran secara daring dengan mempertimbangkan kondisi siswa dan orang tua. Mendengar informasi ini, kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1.

0: Satu.
1: Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antekong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Cantik Itu Luka. Adalah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan, penulis pria berusia 47 tahun asal Tasikmalaya yang menyandang gelar sarjana filsafat dan dijuluki sebagai The Next Promedia Anantatur. Novel ini merupakan novel pertama karya Eka Kurniawan yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2002. Karya pertamanya ini berhasil sukses meraih penghargaan World Reader pada tahun 2016. Selain itu, novel Cantik Itu Luka berhasil menjadi buku bestseller yang diterjemahkan ke lebih dari 34 bahasa, di antaranya bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Denmark, Yunani, Korea, dan Tiongkok. Hal ini membuat nama Eka Kurniawan menjadi dikenal di kancah internasional.

Kepopuleran novel Cantik Itu Luka di luar negeri membawa Eka Kurniawan meraih penghargaan sastra internasional di Belanda, yaitu Frans Claus Award pada tahun 2018. Bukan hanya itu, novel Cantik Itu Luka juga masuk ke dalam daftar 100 buku terkemuka versi The New York Times. Novel Cantik Itu Luka memiliki genre romantis, sejarah, dan realisme magis, sebab dalam buku ini digambarkan kisah sejarah kolonialisme di Indonesia. Eka menyajikan kisah seorang perempuan yang bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Tapi kecantikannya tersebut bukan sebagai sesuatu yang menguntungkan, melainkan membawa malapetaka bagi dirinya beserta keturunannya. Hasil dari pekerjaannya sebagai wanita penghibur, Dewi Ayu memiliki 4 orang anak perempuan. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga Dewi Ayu tak kalah cantik dengan ibunya. Namun anaknya yang keempat nampaknya memiliki nasib yang bertolak belakang dengan nasib ibu dan ketiga kakaknya. Cantik memiliki rupa fisik yang buruk bahkan sedari ia baru lahir. Kulitnya hitam legam, hidungnya yang tidak tampak seperti hidung manusia. Orang-orang yang melihatnya akan merasa ngeri. Namun bagai sebuah ironi, Dewi Ayu menamainya Cantik. Tidak lama setelah melahirkan anak keempatnya, si Cantik, Dewi Ayu meninggal dunia. Namun ia bangkit dari kematiannya 21 tahun setelah ia dikuburkan. Kebangkitannya menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak akhir masa kolonial. Eka Kurniawan menuliskan novel ini dengan alur yang maju mundur dengan berbagai konflektivitas konflik yang berbeda dan menyajikan beberapa tokoh yang memiliki peran besar. Jadi tidak ada satu tokoh sentral dalam kisah Cantik Itu Luka. Eka Kurniawan dalam novel Cantik Itu Luka mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi cerita dalam novel ini memiliki 4 masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata. Di balik kisah fiktif tersebut, para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra. Demikian esensi buku kali ini, kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

Indonesia memang memiliki kekayaan budaya yang tak terhitung jumlahnya. Termasuk alat-alat musik tradisional yang berasal dari berbagai pelosok budaya. Salah satunya adalah gitar daya atau gitar Kalimantan yang disebut sape atau sape. Selain suaranya merdu, alat sape ini dipercaya memiliki kekuatan magis. Konon, alat musik ini dipercaya dapat memberikan perlindungan dan kekuatan untuk melawan sihir jahat atau hiasan di kepala sape yang berbentuk binatang mitologis burung enggang juga menambah kesan magis dari alat musik suku Dayak ini. Alat musik satu ini memiliki ukuran yang cukup besar dan berbentuk seperti perahu atau sampan dengan panjang sekitar 1 meter. Terbuat dari kayu plakik atau kayu keras, memiliki 2 senar dan 4 tangga nada yang dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar.

Oke, pendengar, kita cukupkan di Sanggau sore ini. Selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
2: Sari berita penting.
3: Disdikbud Kalbar perkuat edukasi tertib lalu lintas siswa.
4: Lingkungan sekitar jika ada kondisi-kondisi anak-anak yang mungkin kita lebih menyarankan.
3: Warga perbatasan Sintang keluhkan kabut asap.
5: Masuk ke Kecamatan Tengolu di kondisi yang debu juga ada, lalu ditambah asap.
1: Selamat sore pendengar, telah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Jumat 21 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, keselamatan pelajar di jalan raya menjadi perhatian serius di Disdikbud Kalimantan Barat menyusul masih adanya siswa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Edukasi keselamatan diperkuat melalui peran sekolah, orang tua, kepolisian hingga penerapan kurikulum tertib lalu lintas. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kasus kecelakaan yang melibatkan pelajar mendorong Disdikbud Kalbar memperkuat edukasi keselamatan berkendara melalui sekolah dan orang tua. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri mengatakan pihaknya telah menyampaikan imbauan tertulis dan melalui grup komunikasi sekolah agar orang tua lebih memperhatikan keselamatan anak saat berkendara.
7: Memastikan bukan hanya aspek kendaraannya baik, bannya terisi, anginnya baik dan bermacam, tapi juga kondisi fisik dan mental anak-anaknya. Ini yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, baik orang tua, sekolah dan lingkungan sekitar jika ada kondisi-kondisi anak-anak yang mungkin kita lebih menyarankan.
6: Upaya melarang pelajar membawa kendaraan ke sekolah diakui tidak mudah karena keterbatasan transportasi publik. Karena itu, Disdikbud Kalbar menggandeng kepolisian untuk memberikan sosialisasi langsung melalui kegiatan apel di sekolah-sekolah. Selain sosialisasi, edukasi tertib lalu lintas juga diperkuat melalui kurikulum. Disdikbud Kalbar bersama Polda Kalbar sejak 2024 telah menyusun kurikulum tertib lalu lintas yang diadopsi dalam pembelajaran tingkat SMA dan SMK sebagai upaya membangun budaya keselamatan berlalu lintas sejak dini. Hermanta melaporkan.
1: Kabut asap masih menyelimuti sebagian wilayah kota Pontianak. Untuk mengantisipasi warga yang mengalami sesak napas akibat paparan asap, Dinas Kesehatan Kota Pontianak menyiagakan posko oksigen gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Berikut laporannya.
8: Dinas Kesehatan Kota Pontianak menyiagakan posko atau ruang oksigen melalui Public Safety Center PSC 119 sebagai layanan bagi masyarakat yang mengalami sesak napas akibat paparan kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dr. Soptiko mengatakan layanan tersebut telah disiapkan sekitar 2 pekan lalu ketika kondisi kabut asap mulai pekat. Menurut Soptiko, penyiagaan posko dilakukan sesuai standar operasional prosedur Dinas Kesehatan ketika kondisi asap sudah dinilai tebal. Layanan oksigen gratis tersebut telah dimanfaatkan 1 hingga 2 orang. Umumnya merupakan warga dewasa yang mengalami sesak napas ketika sedang melintas di sekitar Jalan Ahmad Yani dan kemudian mendatangi Dinas Kesehatan. Saptiko menjelaskan warga akan mendapatkan bantuan oksigen hingga kondisi pernapasan membaik dan dapat kembali melanjutkan aktivitas.
9: Selain itu karena ini di musim asap, jadi kita sediakan juga namanya posko atau ruang oksigen. Ya. Jadi di situ disediakan oksigen, itu nanti dimanfaatkan bagi masyarakat yang mengalami sesak, ya, akibat asap dia bisa ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan oksigen gratis. Sudah 2 minggu yang lalu, ya, kita tersiapkan 2 minggu ketika asap sudah mulai pekat sesuai dengan SOP kita, kalau memang asap sudah tebal, kita akan siapkan itu.
8: Posko oksigen akan tetap disediakan selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Selain di Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya juga disiapkan untuk menghadapi kemungkinan warga yang membutuhkan bantuan oksigen. Masyarakat yang mengalami sesak napas akibat paparan kabut asap diimbau segera mendapatkan pertolongan dan tidak memaksakan diri melanjutkan aktivitas dalam kondisi tersebut. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memastikan layanan oksigen tetap tersedia selama kabut asap berlangsung sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan yang ditimbulkan paparan asap. Syarusani melaporkan.
1: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat di Kabupaten Sintang untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang masih akan berlangsung hingga bulan September mendatang. Berikut laporannya.
10: Kepala Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan, pada Kamis 20 Agustus mengungkapkan kualitas udara di Sintang sempat menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Hal ini diketahui berdasarkan pantauan alat pengukur particulate meter atau PM2,5. Menyikapi hal tersebut, ia meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan pernapasan, terutama saat berada di luar ruangan.
11: Hasil pengamatan pada 24 jam yang lalu terdapat nilai yang sangat tinggi, jadi berbahaya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat apabila beraktivitas di luar rumah, wajib menggunakan masker untuk alasan kesehatan.
10: Lebih lanjut, ia memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sintang dalam sepekan ke depan masih akan didominasi cuaca cerah berawan. Kendati ada sedikit potensi hujan yang diprediksi turun pada sekitar tanggal 23 Agustus. Intensitasnya belum mampu menyudahi fase kemarau secara keseluruhan. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan seluruh pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan atau karhutla.
11: Kita berwaspadai dari bulan Agustus sampai September masih potensi kering. Artinya akan ada curah hujan namun nilainya masih di bawah normal. Sementara untuk bulan Oktober nanti mudah-mudahan sudah mulai ada curah hujan yang signifikan sehingga karhutla akan mungkin berkurang.
10: Melalui informasi peringatan dini ini, BMKG Sintang berharap sinergi antar pemerintah daerah dan instansi terkait dapat terus ditingkatkan hingga 2 bulan ke depan. Upaya ini penting dilakukan guna mencegah munculnya titik api baru yang berpotensi memperburuk kualitas udara di daerah Sintang. Dari Sintang, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Kolwir Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus ISPA di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah akibat kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporannya.
12: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Rosa Trivina mengatakan, pemantauan kasus ISPA dilakukan secara rutin melalui seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sintang. Menurutnya, setiap puskesmas diwajibkan menyampaikan perkembangan kasus secara rutin. Data tersebut kemudian digunakan untuk melihat kecenderungan kasus ISPA di Kabupaten Sintang. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan Dinas Kesehatan terhadap dampak kabut asap yang berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan terutama pada sistem pernapasan. Dr. Rosa mengatakan, kondisi kualitas udara saat ini perlu menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus keluar rumah. Ia juga menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga telah mengeluarkan surat edaran secara berkala sebagai pengingat bagi masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi musim kemarau dan kabut asap yang masih berlangsung.
13: Kita menghimbau kepada masyarakat itu untuk menggunakan masker kalau harus keluar rumah. Diusahakan masyarakat jangan terlalu banyak melakukan aktivitas ya di luar. keluar rumah. Dinas Kesehatan juga sudah mengeluarkan surat edaran secara berkala setiap minggu untuk mengingatkan kembali ya masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang ini, kemarau, kabut asap juga. Terutama sekali ini ya yang berkaitan dengan saluran pernapasan seperti batuk pilek, ISPA, kemudian diare juga perlu juga harus diwaspadai. Kalau merasa sudah batuk pilek, tenggorokan sudah mulai terasa gatal, kering, rasa sesak napas, mata sudah mulai berair, mata merah, kering, itu sudah indikasi harus datang ke Fasiankes ya.
12: Penerapan pola hidup bersih dan sehat serta konsumsi air putih yang cukup juga dianjurkan untuk membantu menjaga kondisi tubuh. Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tetap siaga. Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Sintang diminta tetap memberikan pelayanan selama 24 jam, termasuk layanan kegawat daruratan melalui IGD. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Warga perbatasan Kabupaten Sintang keluhkan kabut asap dampak dari karhutla sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia pendidikan.
14: Warga Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang mengeluhkan dampak kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini yang cukup meluas. Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Amrisius Murjani mengatakan, dengan adanya kabut asap tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat termasuk juga terhadap kegiatan dunia pendidikan di wilayah perbatasan. Untuk saat ini kabut asap sudah mulai menebal dan ditambah adanya debu jalan yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Ia menuturkan para peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah saat ini juga menggunakan masker guna mengantisipasi dampak asap dan debu tersebut. Untuk mendapatkan masker di toko di wilayah perbatasan sangat terbatas, jadi warga harus membeli masker dan menempuh perjalanan cukup jauh.
15: Hari ini sudah mulai asap menebal dan mulai masuk wilayah Kecamatan Tenggolu di kondisi yang debu juga ada, lalu ditambah asap juga mengganggu sekali untuk pernapasan. Akhirnya ya anak-anak harus menggunakan masker, cuma ya tidak semua toko punya jual masker, kecuali harus beli ke balai.
14: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, dengan kondisi pekatnya kabut asap akibat karhutla tersebut, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kesatuan pendidikan dari jenjang PAUD, SD, dan SMP, sehingga peserta didik dilakukan kegiatan belajar dari rumah BDR.
16: Pada saat jam belajar, karena ini belajar dari rumah BDR konsepnya, maka anak-anak memang tidak diperbolehkan kemana-mana, tidak boleh keluar. Jadi mereka tetap belajar dengan sistem daring. Nah, kegiatan ini sukses kalau didukung oleh seluruh orang tua.
14: Ia menerangkan kegiatan siswa-siswi belajar dari rumah berlaku dari tanggal 20 hingga 25 Agustus 2026 dengan menyesuaikan kondisi dampak kabut asap. Ia menambahkan kegiatan belajar dari rumah agar anak-anak tidak terlalu terimbas kabut asap karhutla demi menjaga kesehatan peserta didik. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau mengusulkan penanganan sejumlah titik rawan kecelakaan dan longsor di ruas jalan nasional Sanggau Sekadau seperti tanjakan Penyeladi dan Semboja. Pengerjaan infrastruktur ini dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah dengan hingga pusat demi meningkatkan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan. Berikut laporannya.
17: Sejumlah titik rawan kecelakaan di ruas jalan nasional Sanggau Sekadau menjadi perhatian dalam penanganan infrastruktur jalan di Kabupaten Sanggau. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono, mengatakan usulan penanganan mencakup kawasan tanjakan dan turunan Penyeladi. Yang disebut selain kawasan Penyeladi, Pemkab Sanggau juga mengusulkan penanganan sejumlah titik lain yang dinilai membutuhkan perhatian, salah satunya tanjakan Semboja. Dikatakan pengerjaan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Aris menjelaskan penanganan jalan nasional Sanggau Sekadau saat ini juga difokuskan pada titik longsor yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan. Dikatakan beberapa lokasi longsor telah ditangani, sementara titik lainnya terus menjadi perhatian dalam usulan penanganan.
18: Kemarin memang difokuskan untuk daerah jalan nasional, daerah Sanggau ke Sekadau, untuk sementara difokuskan di longsoran. Kita ketahui ada beberapa longsoran yang sudah ditangani, kemudian ada daerah-daerah yang rawan kecelakaan. Kita memang kemarin mengusulkan untuk daerah-daerah tanjakan Penyeladi maupun di sana turunan Penyeladi, kemudian misalkan di Semboja, ya longsoran Semboja, dan seterusnya. Jadi intinya kita prioritaskan untuk penanganan longsoran dan yang rawan kecelakaan.
17: Aris berharap penanganan titik rawan kecelakaan dan longsor dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan di sepanjang ruas jalan Sanggau Sekadau. Yang menegaskan pemerintah daerah terus mendorong agar titik yang telah diusulkan dapat menjadi prioritas dalam penanganan jalan nasional. Oktov Randi melaporkan.
19: Info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Subadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
20: Selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Subadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan, yang disertai dengan adanya kekaburan udara. Terus terdapat hujan dengan intensitas ringan dan tidak merata di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, Melawi, dan Sekadau. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 22 Agustus 2026, kami perakirakan dominan cerah berawan pada siang hingga sore hari, serta udara kabut dan kabut asap pada malam hingga pagi hari di wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 804 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan, masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya Disdikbud Kalbar perkuat edukasi tertib lalu lintas siswa serta warga perbatasan Sintang keluhkan kabut asap. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI. Selamat sore juga untuk Anda yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya. Masih bersama saya Dini di Sangat Sore ini. Tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak ya. Dan saat lagi saya akan hadirkan di Kentongan untuk Anda. Sekian informasi saya hadirkan untuk Anda hingga jam 17 waktu Indonesia Barat.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
4: Iya, Pak. Maaf, tabek.
3: Nah, gitu. Itu benar-benar.
5: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
3: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
5: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
3: Tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
5: Ah, jaga boh, gen.
4: Bro, bro. Minta uang.
5: Bro. Bapakmu nih.
3: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
6: Jaga budaya Indonesia.
7: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
8: Iya dong.
7: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
8: Emang apa?
6: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh. Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan untuk informasi ya di Kentongan sore hari ini, yaitu terkait dengan polisi bersama TNI memastikan dua titik panas di Kecamatan Kembayan ya, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ini telah padam dan tidak meluas. Pengendalian dilakukan setelah titik panas terdeteksi melalui pemantauan satelit NASA atau SNPP dan NOAA, ya ini 20, Kapolsek Kembayan Ibtu Hudson Siahaan mengatakan personil Polsek Kembayan dan Koramil Kembayan langsung melakukan ground check ya untuk memastikan kondisi kedua lokasi. Pemeriksaan difokuskan pada keberadaan api bara yang masih tersisa serta potensi api kembali menyala dan merambat ke lahan sekitarnya. Dan titik panas pertama ya berada di dusun Sepantap, Desa Sejuah. Lahan sekitar 0,8 hektar tersebut merupakan area pertanian yang dimanfaatkan warga untuk menanam padi dan sayuran. Kapolsek juga menyampaikan pendengar ya, meski api telah padam, petugas tetap melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada bara tersisa. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya kembali titik api yang dapat berkembang menjadi karhutla dan berdampak ya pada lahan pertanian maupun lingkungan sekitar. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Labu air adalah salah satu jenis sayuran yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Warnanya hijau dan seringkali disebut sebagai labu panjang, trompet, atau botol. Labu air biasanya diolah menjadi bahan tumisan seperti sayur asem atau lodeh. Selain lezat, sayuran ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Melansir dari hellosehat.com, buah labu bermanfaat selain untuk memperlancar sistem pencernaan, mengontrol gula darah, buah labu air juga bermanfaat mengurangi resiko kanker. Karena berkat antioksidan yang terdapat dalam buah labu air ini mampu mengurangi resiko pertumbuhan kanker. Jenis senyawa yang terdapat di dalamnya adalah anthraquinone dan quercetin.
1: Oh no.
0: Dan keduanya bersifat anti-agiogenesis yang bisa mencegah penyakit tersebut. Senyawa dengan sifat seperti ini akan mencegah perkembangan pembuluh darah sehingga sel kanker sulit tumbuh secara optimal. Antioksidan juga diketahui mampu memperlambat penyebaran kanker pada tubuh kita.
2: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak?
3: Loh, piye toh, mas? Ya, sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
3: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
2: Mbaknya
3: ya,
2: juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, mbak?
3: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, masuk diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
3: Wong dodolan ora iso ngalah.
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
6: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
6: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi Potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita. Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, pendengar, kita cukupkan di kentongan karena selanjutnya kami akan hadirkan di Sanggau sore ini untuk Anda. Musik dan informasi saya akan hadirkan di jam 18 waktu Indonesia Barat nanti.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tawa bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidot gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Titi, sini dulu kau.
18: Ya apa, aku lagi kerja loh.
17: Kayaknya kan, Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
18: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
17: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
18: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
17: Ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
18: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
17: Kok baru sekarang kau bilang?
18: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
19: Tahukah Anda, Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Pontianak. Dengan luas wilayah 146.807 km² atau 7,53% luas Indonesia, yang merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, yang dijuluki salah satu provinsi seribu sungai. Menurut sejarah, tradisi paraje merupakan budaya khas masyarakat Melayu Sanggau yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juni. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pawai mengelilingi kota Sanggau yang diawali dari Keraton Suryanegara. Tradisi paraje ini adalah kegiatan ritual negara yang dilaksanakan para leluhur-leluhur Keraton Sanggau terdahulu guna untuk membersihkan negara dari berbagai macam mara bahaya yang bisa mengganggu keharmonisan dan keberagaman masyarakat di Kabupaten Sanggau.

Pendengar, memasuki dunia kerja ini masih menjadi salah satu tahap penting ya dalam kehidupan generasi muda. Persaingan semakin dinamis membuat kemampuan akademik saat ini tidak selalu cukup ya untuk menjadi bekal menghadapi tuntutan pekerjaan. Nah, pendengar, selain memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang yang diminati, generasi muda juga perlu membangun berbagai keterampilan pendukung. Kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, ya, berpikir kritis, serta beradaptasi dengan perubahan menjadi sejumlah keterampilan yang semakin dibutuhkan. Persiapan juga dapat dilakukan dengan mulai mengenali potensi dan minat diri. Dengan mengetahui kemampuan yang dimiliki, ya, seseorang dapat menentukan bidang pekerjaan yang sesuai sekaligus memiliki keterampilan yang perlu dikembangkan. Pengalaman menjadi bagian penting dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, mengikuti organisasi, kegiatan sukarela, pelatihan, magang, maupun berbagai proyek dapat memberikan pengalaman yang membuat seseorang ini memahami cara kerja secara profesional. Di tengah perkembangan teknologi, kemampuan menggunakan perangkat digital juga semakin penting, karena generasi muda perlu mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas yang mencari informasi, membangun jaringan hingga mengembangkan peluang karir ya. Dan pendengar, untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
4: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
3: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
4: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
3: Anu, kak, Janganlah, Kak.
4: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Mendengar dengan kita mengatur uang saku ini merupakan kebiasaan sederhana yang pentingnya untuk dilakukan sejak dini. Dengan pengelolaan yang baik, ya uang dapat digunakan sesuai kebutuhan tanpa cepat habis. Nah, kebiasaan ini pendengar ya dapat membantu seseorang belajar bertanggung jawab dalam menggunakan uangnya. Langkah pertama adalah menentukan kebutuhan utama sebelum membelanjakan uang saku dapat digunakan untuk keperluan seperti makanan, transportasi, perlengkapan, sekolah, ataupun kebutuhan lainnya. Dengan mengetahui kebutuhan prioritas, ya seseorang juga dapat menghindari pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu penting. Nah, mendengar dengan membuat pembagian uang saku juga dapat membantu mengontrol pengeluaran. Misalnya uang dapat dibagi untuk kebutuhan harian, ya, tabungan, dan keperluan mendadak. Pembagian tersebut ya tidak harus sama untuk setiap orang karena dapat disesuaikan dengan jumlah uang saku dan kebutuhan masing-masing. Selain membagi uang, mencatat pengeluaran juga penting dilakukan ya, karena catatan sederhana dapat menunjukkan kemana saja nih ya uang yang digunakan setiap hari. Nah, dari catatan tersebut juga seseorang dapat mengetahui kebiasaan boros ya dan mulai mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan. Nah, mendengar dengan menyisihkan sebagian uang untuk tabungan sebaiknya dilakukan secara rutin. Tidak perlu ya menunggu memiliki uang dalam jumlah yang besar untuk memulai menabung. Menyisihkan sedikit demi sedikit dapat membantu kebiasaan positif ya, sekaligus membantu persiapan dana untuk kebutuhan di masa mendatang. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya, karena dengan membeli makanan ataupun perlengkapan yang diperlukan memerlukan kebutuhan ya. Sedangkan membeli barang hanya karena tren ya, ini lebih termasuk keinginan nih. Dengan mempertimbangkan hal tersebut ya sebelum membeli sesuatu, uang saku dapat digunakan dengan lebih bijak. Nah, jadi kita bisa lebih bijak ya dalam pengeluaran juga gitu ya pendengar ya. Oke, lagu-lagu cantik selanjutnya masih akan saya hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa satu hari dihitung 24 jam, kemudian satu jam dihitung 60 menit, dan satu menit dihitung 60 detik? Ternyata, semua ini berasal dari beberapa kebudayaan kuno dengan pengetahuan astronominya yang mengagumkan. Dr. Nick Lom, konsultan kurator astronomi dari Sydney, mengatakan, metode membagi satu hari menjadi 24 jam, satu jam menjadi 60 menit, dan satu menit menjadi 60 detik tampaknya menjadi satu-satunya pengukuran waktu yang digunakan. Asal usul sistem waktu kita 24 jam dalam sehari dengan setiap jam dibagi lagi, ini menjadi kompleks dan juga menarik. Mengenai satu hari 24 jam, ternyata perhitungan tersebut berasal dari orang-orang Mesir kuno. Mereka membagi waktu siang menjadi 10 jam yang mereka ukur dengan perangkat seperti jam bayangan. Kemudian, orang Mesir kuno menambahkan 1 jam senja di awal dan 1 jam lagi di akhir hari. Waktu malam dibagi lagi menjadi 12 jam berdasarkan pengamatan bintang. Lom menegaskan, orang Mesir kuno memiliki sistem 36 kelompok bintang yang disebut dekans. Cara ini dipilih sehingga pada setiap malam, satu dekans naik 40 menit setelah dekans sebelumnya. Untuk menentukan waktu di malam hari dengan pengamatan dekans, orang Mesir kuno membuat meja khusus untuk mengamatinya. Karena dalam sistem Mesir, panjang waktu siang dan malam ini tidak sama dengan variasi menurut musim. Di musim panas, jam siang lebih lama dari jam malam. Sementara di musim dingin, terjadi sebaliknya. Begitulah asal-usul waktu yang kita gunakan hingga saat ini.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget lihat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
3: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
2: Ih, gak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
2: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
2: Ikut.
3: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

Mendengar pukul 17:47 waktu Indonesia Barat, ya, saya akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanga dan sekitarnya atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif. Sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa menjadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk. Pribadi dibiasakan santun, lembut, dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Pendengar, pemblokiran situs judi online menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital. Pemerintah daerah berperan membantu mengawasi dan melaporkan temuan terkait aktivitas judi online di wilayahnya. Joni mengatakan judi online saat ini juga dapat menyamarkan aktivitasnya melalui berbagai bentuk permainan digital. Kondisi tersebut membuat keberadaan judi online semakin sulit dikenali secara langsung. Masyarakat perlu berhati-hati ya terhadap permainan online yang menawarkan hadiah atau keuntungan tertentu. Ketelitian juga diperlukan untuk membedakan permainan digital biasa dengan aktivitas yang mengarah pada judi online. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami ya di rri.co.id.

0: Lutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.
2: Aku

bersama Rizky Febian. Kalau ada terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
4: Mas

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Memasuki musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sanggau mewaspadai gangguan terhadap produksi sejumlah komoditas pertanian. Kepala DKPTPHP Sanggau Kubin mengatakan, ya, salah satu perhatian utama adalah ketersediaan air bagi petani cabai agar produksi tetap mampu memenuhi kebutuhan pasar.

Nah, mendengar dia mengatakan kondisi umum kemarau, ya ini menjadi perhatian karena petani cabai, ya ini akan menghadapi kendala dalam penyediaan air untuk tanaman. Ketersediaan air tersebut juga

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maram.

Inggris. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Oke, baik pendengar, masih pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih saya hadirkan lagu-lagu cantik untuk Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

pernahkah terlintas di pikiran Anda? Kenapa warna pink atau merah muda menjadi warna yang identik dengan kaum wanita? Warna pink yang menarik dan indah selalu dikaitkan dengan sosok wanita yang feminim. Meski tidak jarang, pria juga menggunakan pakaian berwarna pink. Nah, di balik itu semua, warna yang kerap kali diidentikan dengan wanita ini ternyata memiliki sejarah yang panjang. Sebuah jurnal dari tahun 1918 mengatakan bahwa awalnya warna pink merupakan warna maskulin yang sering diperuntukkan untuk anak laki-laki. Alasannya adalah warna pink adalah warna yang lebih kuat sehingga lebih cocok untuk anak laki-laki. Nah, kesan kuat ini dianggap muncul dari warna dasar merah karena merah menunjukkan keberanian, sedangkan warna biru yang lebih lembut cocok untuk anak perempuan karena dianggap memiliki kesan yang lembut. Pada tahun 1927, majalah Times mencetak grafik yang menunjukkan warna yang sesuai untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Lalu, kapan warna pink mulai diidentikan dengan wanita? Setelah Perang Dunia Kedua, simbol untuk laki-laki dan perempuan berubah, yakni ketika Dwight Eisenhower dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Sang ibu negara, Mimi, tampil dengan gaun pesta bertatakan Kingston dan berwarna merah muda. Mimi yang merupakan penggemar warna merah muda juga sering tampil di berbagai acara kenegaraan dalam balutan warna tersebut. Posisinya sebagai ibu negara tentu saja, apa yang ia lakukan dan ia pilih pasti jadi sorotan publik, termasuk hobinya menggunakan warna pink. Sedikit demi sedikit, merah muda pun menjadi warna yang dikenakan oleh wanita elegan. Pink juga mulai identik dengan wanita setelah munculnya film Fanny Fest yang dirilis pada tahun 1957. Ada juga sumber yang menyebutkan kalau warna pink mulai identik dengan wanita setelah munculnya dua lukisan pada abad ke-18 yang dinamakan dengan The Blue Boy dan Pinky. Saat ini warna pink telah mendarah daging dengan hal-hal yang berbau wanita dan feminimitas. Bahkan telah menjadi simbol pemersatu untuk memperjuangkan kesetaraan gender bagi perempuan.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Mendengar paparan asap ya, baik dari asap rokok, kendaraan pembakaran maupun polusi udara, ini dapat mempengaruhi kesehatan paru-paru. Nah, jika terus menerus ya pendengar ya, zat berbahaya yang terkandung dalam asap ini dapat mengiritasi saluran pernapasan dan mengganggu fungsi paru-paru. Salah satu tanda yang sering muncul ini adalah batuk yang berlangsung cukup lama di pendengar ya, batuknya karena dapat menjadi respon tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari partikel atau zat iritan yang masuk bersama udara.

0: Batuk yang tidak kunjung membaik juga nih pendengar ya, terutama jika disertai dahak sebaiknya tidak diabaikan. Karena gejala lain ini adalah sesak atau napas terasa lebih pendek dari biasanya, karena kondisi ini juga dapat terasa ketika melakukan aktivitas ringan ya, selain perjalanan, menaiki tangga ataupun berolahraga pada sebagian orang ya, karena paparan asap juga dapat menyebabkan dada terasa berat atau tidak nyaman ya pendengar, apalagi memang di tengah kondisi seperti ini juga nih ya. Kabut asap yang mungkin kita lihat ya, yang ada di Kabupaten Sangel sendiri ini semakin cukup tebal ya. Jadi untuk Anda juga mungkin yang ingin keluar rumah ya, memang mengharuskan Anda gitu ya, terpaksa harus berkegiatan ataupun ya keluar dari rumah, jangan lupa tetap menggunakan masker ya. Karena kalau memang tidak menggunakan masker ya tadi ya, dada juga udah mulai terasa sesak ya, mata juga mulai terasa sakit juga nih perangkatnya, karena terkena paparan asap gitu ya, mulai pedas juga nih ya matanya. Jadi untuk Anda gitu ya, memang mengharuskan diri Anda keluar gitu ya, ataupun berbelanja ataupun yang lain ya, mengharuskan keluar dari rumah, tetap harus menggunakan masker. Karena pendengar, gejala lain ini adalah sesak ataupun napas terasa lebih pendek ya dari biasanya. Kondisi ini juga dapat terasa ketika melakukan aktivitas ringan ya, seperti berjalan, menaiki tangga ataupun berolahraga. Dan paparan asap juga dapat menyebabkan munculnya suara napas berbunyi nih. Ya. Jadi harus dikenali juga apakah paru-paru kita ini terdampak atau enggak gitu ya dari kabut asap seperti ini. Dan selain itu juga pendengar, tenggorokan terasa gatal, mudah mengalami iritasi, dan produksi lendir dapat juga meningkat. Keluhan tersebut bisa menjadi lebih terasa ketika seseorang berada di lingkungan dengan kualitas udara yang memburuk ya. Sama seperti di Kabupaten Sangau juga, kita sudah memasuki kawasan kurang sehat ya udaranya nih. Oke, baik. Dan tidak terasa juga pendengar, kebersamaan kita sudah di penghujung acara juga nih dalam Sanggau sore ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau di FM 97 MHz. Saya akhiri kebersamaan kita ya. Dan nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Nanti setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggau malam ini, ada Eko Karjuan menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifa Dini pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek, untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM ini. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Naparim menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan, para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Sini, jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Buni dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun geopolitik itu sebenarnya sangat diharapkan peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama menjaga. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam Global Summit, gitu ya. Mungkin sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei, Yang Puswan, Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu, pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya, bisa dengan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sehat selalu untuk Anda dan selalu semangat ya bersama kami RRI Sanggau di 97 FM. Ya, kondisi cuaca masih terus seperti hari lalu ya, beberapa hari lalu, di mana kondisi kabut tipis yang masih menyelimuti langit wilayah Sanggau dan sekitarnya. Anda bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam. Malam hari ini akan menghadirkan beberapa sesi acara, di antaranya pukul 19 hingga 19.30 waktu Indonesia Barat tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral Pro 3 RRI, dan dilanjutkan dengan mimbar rohani agama Islam pukul 19.30 hingga pukul 20, dan 20 hingga 20.10 sandiwara radio, kemudian 20.10 hingga 22. Anda nanti akan kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan. Kemudian di 22 hingga 24 seperti biasa, lantunan lagu-lagu pop teman kenangan akan menghibur ya suasana kebersamaan Anda bersama keluarga di sesi Sapa Malam. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan bersama kita di edisi malam hari ini di Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Eko Karjuan. Selanjutnya mimbar rohani agama Islam akan kami hadirkan ke ruang negara Anda.

dan ujian, ada manusia yang bersabar atas ujian. Dan orang yang bersabar ini juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang sabar dengan pasrah, ada yang sabar justru dengan memperbaiki diri. Dia bersabar sambil memperbaiki dirinya, karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ada yang salah dalam dirinya. Tidak ada musibah yang menimpa dia kecuali ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin bukan kebaikan, yang mungkin dosa.

kan yang mengeluh juga macam-macam. Ada yang mengeluhkan masalah, ada yang mencari kambing hitam, menyalahkan temannya. Kayak misalnya dia gak lulus satu mata kuliah atau nilainya jelek, dia nyalahin teman kos-kosannya gara-gara teman kos-kosannya ngajak dia main terus misalnya. Padahal itu kan pilihan ya, dia bisa menerima, bisa menolak. Bisa nyalahin mantannya, ini gara-gara saya diputusin, saya nilainya jadi jelek. Ya, salah juga sih. Nah, ini kan bentuk-bentuk keluhan nih. Ada yang menyalahkan, sampai tingkat keluhan yang paling parah itu menyalahkan takdir. Menyalahkan Allah, ya Allah kenapa saya, apa maunya engkau, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, malam ini kita akan bahas angle orang yang ketika diuji oleh Allah bersabar, dan juga sambil bersabar dia mencoba untuk memperbaiki diri. Dan ini adalah cara yang paling baik dalam menyikapi suatu musibah atau masalah.

salah itu justru kita mencari tahu apa salah kita. Walaupun masalahnya bukan dengan keadaan, kalau menyalahkan keadaan gak susah. Masalahnya kadang dengan orang lain. Orang mencela kita, orang berkata-kata tidak baik kepada kita. Ya memang salah dia, tapi tidak akan

kita, kecuali emang ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita, ada sesuatu dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ini namanya belajar bersabar sambil mengevaluasi diri. Bahasa fikihnya muhasabah diri, menghitung-hitung apa kesalahan dalam diri kita. Kita akan bahas tentang ini, gimana caranya kita menghadapi masalah, menghadapi satu musibah, menghadapi satu kejadian yang tidak enak dengan sabar, tapi nggak sekedar pasif, nggak sekedar mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, nggak hanya sekedar mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, nggak hanya sekedar merasa ini adalah cara Allah untuk menaikkan derajat saya. Kadang kalau hanya kegeeran kayak gini nih, kita jadi nggak pernah menjadi lebih baik. Kan ada orang ketika diuji oleh Allah, boleh sih merasa bahwa oh, ini cara Allah menaikkan derajat saya. Tapi kalau hanya kayak gini doang, rasa-rasanya kita terlalu kegeeran. Dan kalau terlalu kegeeran, kita nggak punya dorongan untuk memperbaiki diri. Kalau saya lebih suka angle-nya, kalau orang lain yang kena musibah, kita bilang itu untuk mengangkat derajat dia. Kalau kita yang kena musibah, kita bilang ini karena dosa-dosa saya. Angle kayak gitu tuh lebih enak, lebih produktif. Daripada dibalik, giliran kita yang kena musibah, kita bilang emang Allah tuh yang pengen ngangkat derajat saya, makanya dikasih musibah. Agak GR ya. Giliran orang lain kena musibah, lo sih banyak dosa. Nah ini nih, sering ada judgment kalau orang lain. Coba dibalik, judgmentnya ke diri sendiri, ke orang lain tuh husnuzon. Ini lebih enak nih. Makanya hadis-hadis penyebab terjadinya musibah itu kan banyak. Coba kita pilih beberapa hadis, satu kita berikan untuk menilai orang lain, yang lain kita ambil untuk menilai diri kita. Nah ini beda nih standarnya. Kayak tadi, kalau orang lain yang kena musibah, kita husnuzon, Allah lagi pengen dekat sama dia. Kita husnuzon, Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia. Kita husnuzon, Allah pengen mengangkat derajat dia. Kita husnuzon, emang orang yang paling dicintai Allah tuh biasanya dikasih banyak ujian. Gitu husnuzonnya. Kalau orang lain yang kena masalah atau musibah, jangan, tuh kan saya bilang juga apa, itu gara-gara dia dulu zalim sama saya, sekarang dibalas sama Allah. Jangan gitu. Jangan kegeeran bahwa itu karma ya, gara-gara dia pernah nyakitin kita, sekarang dibalas sama Allah. Belum tentu juga kayak gitu. Kegeeran-kegeeran kita tuh kadang-kadang bikin kita jadi gak pernah belajar, merasa udah baik, walaupun dalam kondisi yang paling sulit juga merasa udah baik. Begitu dikasih musibah, wah Allah kangen sama saya nih. Harusnya ke orang lain kayak gitu tuh. Begitu dikasih musibah, wah Allah pengen menghapus dosa-dosa saya. Bagus, gak salah. Cuman kalau keseringan, ini namanya GR. Gak tahu proporsional gak kalau kayak gini terus. Harusnya jangan hanya ini, diutuhkan juga dengan satu angle lain, yaitu angle, oh saya ada salah, oh saya ada dosa, oh saya ada yang keliru. Makanya datang musibah itu tidak akan terjadi musibah kepada saya kecuali karena kesalahan saya sendiri. Kan hadis kudsinya kayak gitu. Hadis kudsi, kalimat salah satu dari kalimat hadis kudsi yang panjang, hadisnya itu panjang banget, satu halaman. Salah satu kalimatnya tuh Allah bilang, hadis kudsi itu kan Allah yang ngomong ya, cuman captionnya dari Nabi. Gagasannya dari Allah, captionnya dari Nabi. Kalau Quran, gagasan dan captionnya dari Allah. Kalau hadis, gagasan dan captionnya itu dari Nabi. Nah, Allah bilang, kalau kalian dapat masalah, kalau kalian dapat nikmat, janganlah kalian memuji kecuali aku. Kalau kalian mendapatkan musibah, janganlah kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Jadi kalau kita dapat nikmat, jangan muji diri. Gua emang ginilah. Kita sering kalau ke diri itu yang enak-enak aja diambil. Kalau misalnya orang lain, itu mah kebetulan doang misalnya. Kalau giliran kita, ya ini memang saya emang kayak gini orangnya, bukan sombong ya. Nah, ini artinya kita terlalu sering kegeeran. Kalau kita dapat nikmat, yang dipuji adalah Allah. Makanya kalimat kalimat yang paling Allah suka itu alhamdulillah. Itu kalimat yang paling Allah suka. Kita memuji Allah kalau kita dapat nikmat. Kita bilang hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah, ini
hadiah dari Allah, ini kebaikan dari Allah, ini karena Allah ngasih, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dipuji itu Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu membicarakan nikmat Allah, bukan membicarakan kehebatan diri kita. Tapi kalau diberikan musibah, jangan kita menyalahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Nah, ini salah satu angle yang dibangun lewat hadis qudsi. Walaupun kadang bisa kita secara realistis melihat kesalahan orang lain, untuk apa? Bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau emang dia salah, bukan untuk mengkambing hitamkan. Untuk apa? Untuk menghindar, untuk waspada, jangan sampai kita jadi korban dia lagi untuk kesekian kalinya. Kayak ada orang yang zalim, gara-gara kezaliman dia akhirnya kita kena batunya nih. Ada orang yang dalam satu tim misalnya gak jujur, akhirnya kita kehilangan satu proyek, satu usaha kita tuh bangkrut gara-gara dia gak jujur. Memang dia yang salah. Salah satu yang salah itu adalah dia. Dan kita akui bahwa itu kesalahan dia, tapi bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau gak karena kamu tuh gak ada masalah ini. Enggak, dia bukan satu-satunya, salah satunya. Karena kalau kita gak punya dosa, mungkin kesalahan dia hanya akan menimpa dia saja. Tapi karena kita juga punya dosa, akhirnya kesalahan dia juga menimpa kita. Tapi Ustaz, ada yang hadis mengatakan kalau di dalam satu masyarakat ada orang yang berbuat dosa, nanti Allah akan timpakan musibah, yang kena bukan cuma dia, sampai tetangganya juga kena. Itu kenapa bisa gitu? Dosa tetangganya apa? Dosa tetangganya membiarkan kemungkaran terjadi. Kesalahan masyarakatnya adalah membiarkan dosa itu tanpa ada orang yang mau memperbaikinya. Itu kesalahan masyarakat. Jadi pesan moral dalam hadis itu bukan orang yang gak salah terus kena juga. Bukan. Orang yang gak salah itu kena gara-gara mereka membiarkan kemungkaran itu terjadi. Kalau ada usaha dakwah, Allah gak akan menimpakan. Kalau ada nabi, kalau ada da'i, kalau ada ulama yang berdakwah untuk mencegah kemungkaran di situ, maka Allah tidak akan menimpakan musibah itu kepada mereka. Kenapa? Masih ada da'i. Sebagaimana Nabi Lut, ketika Nabi Lut masih berdakwah, Allah gak akan hancurkan gunung di Sodom. Allah suruh dulu Lut keluar, baru dihancurkan. Kenapa? Karena masih ada yang berdakwah. Kalau Nabi Lut tidak berdakwah, walaupun di dalam negeri itu ada orang soleh hidup sendiri dan tidak mau berdakwah, maka Allah akan menimpakan musibah dan mengenai orang soleh. Kenapa orang soleh kok kena padahal dia gak berdosa? Dosa dia adalah membiarkan kemungkaran. Dosa dia adalah membiarkan kebatilan, tidak berbuat apa-apa. Jadi kita bersyukur juga ada ulama-ulama yang bersuara untuk kemungkaran. Itu salah satu alasan mungkin Allah masih menahan musibah atas negeri kita. Kalau mereka tidak menyuarakan kebenaran dan mencegah kemungkaran, mungkin dari dulu kita udah kena musibah-musibah yang besar. Kalaupun ada musibah-musibah kecil, ini mungkin lebih kepada hikmah yang lain. Bukan hikmah karena Allah pengen mengazab bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, coba kita perbaiki angle berpikir. Apa yang harus kita persangkakan ketika orang lain kena musibah, dan apa yang harus kita persangkakan ketika kita yang kena musibah. Kalau kita yang kena musibah, salah satunya adalah cari salahnya di mana nih dalam diri kita. Kalau orang lain yang kena musibah, maka berbaik sangka dengan mengatakan Allah ingin mengangkat derajat dia. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen dekat dengan dia. Berbaik sangka dengan mengatakan orang yang paling banyak diuji adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia, sehingga kita gak pernah menjudge orang lain dan tidak sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena pernah saya kena musibah, misalnya motor saya hilang. Dulu banget, saya baru beli motor, baru 2 bulan terus hilang. Teman saya bilang gini, Ustaz kurang sedekah nih. Digituin. Ya sih, saya akan, gak mungkin dong saya ngebantah kan ya. Oh iya ya mungkin, cuman kan gak enak ya. Orang lagi kena musibah, bukannya dia empati atau apa gitu, malah Ustaz kurang sedekah nih. Dia menjudge. Dan kalau saya kepancing, nggak tahu sedekah saya kayak gimana, kan habis pahala sedekah saya, udah pahala sedekahnya cuma sedikit, riya pula gara-gara kepancing sama dia, hilang kan, nggak ada manfaatnya kan ya. Dan itu sering loh mancing-mancing kita jadi riya. Kadang-kadang riya kita itu bukan direncanain, bukan gua pengen riya nih, enggak.
Kalau kelas kita insya Allah gak gitu-gitu amat lah. Gak mungkin kita sedekah pengen pamer, kita apa beribadah pengen pamer, kita tilawah pengen pamer. Kita tahu lah itu mah sia-sia. Tapi kadang riaknya tuh muncul gara-gara kepancing sama orang lain. Lo gak pernah gue ngeliat baca Quran? Wah lo gak tahu gue di HP ini ada Quran sampai 5 aplikasi loh. Kenapa juga banyak-banyak sama aja isinya. Aplikasi Al-Quran tuh ada 5 di sini dan sehari tuh coba lo lihat dan terakhir udah baca sampai surat berapa. Kan kepancing tuh. Riaklah kita gara-gara orang lain.

kayak gitu, ada yang mancing. Lu nggak peduli banget dengan saudara-saudara kita yang di Palestina? Itu di sana tuh ngeri banget loh keadaannya. Lu kayaknya biasa-biasa aja. Lu ngeliat gue main, tapi gue tuh sedekah, gue tuh donasi terus setiap minggu tuh ngirim 1 juta, habis kan? Ini ria yang kepancing namanya, dan sama statusnya dengan ria yang direncanain, makanya jangan gampang kepancing. Dia ngomong gitu ke saya lagi hilang motor, dia bilang ustadz kurang sedekah.

SIM 2 di situ baru dibikin. Udah gitu kartu ATM gitu, terus ada foto anak. Alhamdulillahnya gak ada duit. Tapi kan kartu lumayan tuh, blokir ATM dulu, terus mau ngirim SIM, apa, mau ngurus SIM juga, ngurus KTP, apalagi sekarang lama ngurus KTP-nya, masa kemana-mana saya mau bawa surat gitu, nunjukin kan naik pesawat, males banget kan ya, gak keren kalau gak ada kartu teh. Mana-mana mau check-in pesawat, tunjukin kertas, aduh gimana rasanya nih, berat. Tiba-tiba ada yang iseng lah gitu, gak tahu orang kena musibah, di... Ustaz banyak dosa, Ustaz ini segala macam. Iya sih, emang banyak dosa, tapi gak usah diomong-omongin kan gitu ya. Jadi malah, karena kita juga udah muhasabah diri lah. Ketika kita dapat musibah, kita langsung introspeksi diri, gak perlu digitu-gituin. Kadang kita ke orang lain tuh gitu, teman-teman. Dia mungkin udah sadar, atau gak usah orang lain, keluarga sendiri, pasangan kayak gitu juga. Oh, kayaknya kamu tadi, gara-gara kamu tadi ngomongin dia, makanya jangan digituin. Udah aja bab ngomongin orang lain, itu bab yang berbeda. Jangan dikait-kaitkan sehingga kita menjudge orang lain kena musibah gara-gara dosa yang baru saja dia lakukan. Ini kurang bijak. Yang bisa mengatakan ini hanya orang-orang tertentu seperti para nabi, terus ulama-ulama dengan level tertentu. Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama. Beda. Kalau kita sebagai teman, ngambil peran ya cuma teman doang. Empati, peduli, bantuin. Kalau ulama kapasitasnya emang menasehati. Ulama itu kapasitasnya emang mengeluarkan fatwa, bahkan menjudge. Itu hak ulama menjudge, karena ulama itu sama kayak hakim. Tugas hakim itu adalah menghakim, menyampaikan hukum halal haram, hak batil dan seterusnya. Tapi kita kalau ke teman beda sama ulama. Kalau ulama kayak gitu maklumi, emang tugas ulama kayak gitu. Kalau kita mengambil peran ulama ini enggak bisa dimaklumi, ini agak blunder, agak offset nih kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman ngedengar ada ustad-ustad yang di sosial media berfatwa, itu emang tugas mereka. Jangan dijudge juga, nih ustad ini kurang bijak. Emang gitu, kalau kita yang kayak gitu yang namanya kurang bijak. Kalau ulama kayak gitu, bijak tuh. Karena kalau ulama diam, lalu di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau ulama diam, lalu di mana dakwah? Kalau gitu saya juga harus, enggak, kalau kita enggak boleh ngomong, mending diam. Karena ketika kita ngomong, kemungkinan salahnya lebih besar daripada benar. Terus gimana? Ya udah, bantuin orang yang kena musibah. Jangan dijudge, jangan dihakimin, jangan difatwain. Kita bukan ahlul fatwa. Kita bukan mufti. Kita hanya orang biasa. Kalau mau sekedar watawasobil hak ustad. Ya, watawasobil sob juga kan. Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia, bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Lo sih, nah ini bikin jatuh nih. Nah, sabar ya, mudah-mudahan Allah dengan modal husnuzan tadi, mudah-mudahan Allah angkat derajat kamu, mudah-mudahan Allah ngampuni dosa-dosa kamu, mudah-mudahan Allah kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasau bil haq, watawasau bisab. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Beda banget teman-teman angle dalam menilai orang lain dan menilai diri kita sendiri, itu beda, jangan disamain. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu, kita memberlakukan yang untuk diri kita kita berikan ke orang lain, yang untuk orang lain kita ambil untuk diri kita. Itu yang terjadi di balik tadi tuh, itu banyak banget di masyarakat kita. Yang kayak kasus orang lain kena musibah, kita bilang banyak dosa. Kita kena musibah, kita bilang Allah pengen mengangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Kalau dibalik insya Allah kan gak ada perdebatan ya. Gak ada haters, gak ada keributan, gak ada keramaian, gak ada unfollow, gak ada left group, gak ada yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena semuanya melihat ke orang lain dengan husnuzan, melihat ke diri sendiri dengan muhasabah, dengan mengevaluasi kesalahan sendiri. Ini poin pertama, mudah-mudahan jadi pola pikir dalam kita berteman, pola pikir dalam kita bersosmed termasuk. Karena kalau pola pikir ini dibalik tadi, bahaya. Kita gak akan pernah punya teman yang nyaman berada di sisi kita. Terus disalah-salahin. Apalagi nanti kalau udah punya pasangan, gak akan betah dia kalau terus-terusan disalah-salahin. Walaupun salah, kadang dia salah, tapi gak usah disalah-salahin. Cukup dibantu, nanti dalam momen-momen yang lebih normal, lebih enak, baru dikasih tahu.
Tapi kalau misalnya dia lagi ada masalah, disebutin lagi kesalahannya, secara manusiawi dia pasti akan ill feel. Alih-alih dia nerima nasihat kita, malah menjauh, malah jadi masalah baru. Ini angle berpikir. Terus yang kedua, kita coba lihat bagaimana cara para ulama menyikapi atau merespon masalah. Gimana orang soleh dulu ngerespon satu musibah? Orang soleh dulu, kalau mereka dapat musibah, mereka selalu memeriksa pertama hubungan mereka dengan Allah. Itu yang pertama diperiksa. Karena gak mungkin ada musibah kecuali karena ada masalah antara kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah itu, hidup kita tuh bakalan mudah banget, teman-teman. Tapi begitu ada kerenggangan antara kita dengan Allah, ada apa, gap antara kita dengan Allah, ada kayak kerusakan hubungan kita dengan Allah, pasti jadinya tuh musibah, pasti jadinya tuh masalah.

Ya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti ceramah singkat dari Ustadz Hanan Ataki ya, dengan judul Perbaiki Dirimu. Iya, 19.58 saat ini pendengar, nanti pukul 20 ya hingga 20.10 Anda akan kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Dilema Pahlawan Tanpa Tanda Jasa RRI

0: Sandiwara Radio berjudul Dilema Pahlawan Tanpa Tangga Jasa.
1: Bu Yani, anak kelas 12C itu ibu kan wali kelasnya?
2: Iya, Pak. Memangnya kenapa?
1: Anak-anak di kelas ibu, khususnya yang bernama Robi, selalu bikin ribut, selalu bikin onar. Kenapa tak ibu tegur dan berikan hukuman?
2: Itulah yang membuat saya sekarang jadi masa bodoh, Pak. Namun sebenarnya hati saya bertentangan. Saya sebenarnya ingin mengajarkan mereka bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga sikap dalam bersosialisasi sesama teman, kesantunan terhadap yang lebih tua, dan pembentukan karakter yang ingin kita sebagai guru ajarkan ke mereka. Namun melihat situasi seperti ini, saya lebih memilih diam.
1: Benar juga yang ibu katakan. Kita sebagai guru untuk bersikap menjadi serba salah.
3: Pak, Bu, izin mau melaporkan. Kali ini Robi bertengkar dengan Ridwan. Kami sudah berusaha memisahkan, tapi Robi terus-menerus memukul Ridwan, Pak.
1: Ini sudah tidak bisa dibiarkan, Bu Yani. Ayo, kita lerai mereka.
2: Iya, Pak. Tapi Bapak saja yang melerai mereka. Saya tak mau banyak bicara.
1: Urusan itu nanti saja kita bahas. Sekarang kita lerai dulu mereka. Robi, Ridwan, hentikan. Apa yang kalian lakukan? Bikin kekacauan berkelahi di kelas.
4: Bapak tidak usah ikut campur ya, Pak. Ini urusanku sama si brengsek Ridwan ini.
5: Maafkan saya, Pak. Saya hanya melindungi diri saya, Pak. Saya tak mau bertengkar. Tapi Robi berulang kali memukul saya, Pak. Memancing kesabaran saya.
2: Sudah. Cukup hentikan pertengkaran kalian. Atau kalian saya hukum.
4: Silakan saja kalau ibu berani menghukum saya. Akan saya laporkan kepada kedua orang tua saya.
1: Kamu itu makin kurang ajar ya. Besok kamu bawa orang tuamu ke sekolah. Kami ingin bicara dengan orang tuamu.
4: Baiklah. Akan saya laporkan kepada kedua orang tua saya atas sikap bapak dan ibu kepada saya.
1: Silakan kamu sampaikan pada orang tuamu. Minta orang tuamu kemari.
4: Ah, awas kalian.
2: Bagaimana nih Pak Rudi? Apa yang harus kita lakukan jika Robi membawa orang tuanya dan melaporkan kita, Pak?
1: Bu Yani, tidak perlu khawatir. Sebagai kepala sekolah, saya yang akan menengahi persoalan ini. Karena saya perhatikan sikap Robi sudah keterlaluan, Bu.
2: Tapi saya benar-benar khawatir, Pak.
1: Ibu, tidak usah merasa khawatir yang berlebihan. Selagi kita menerapkan peraturan dan disiplin dengan semestinya, sudah merupakan keharusan bagi siswa untuk mematuhi peraturan yang ada.
2: Baiklah, Pak.

0: Ya, silakan masuk.
1: Permisi, Pak. Robby bersama ayahnya datang kemari, Pak.
0: Persilakan mereka masuk, Bu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Ada yang bisa dibantu, Bu?
2: Saya kemari menemui Bapak karena kata Robby, Bapak meminta saya untuk datang ke sini. Dan saya pun mendengar dari Robby, katanya perlakuan yang dia dapatkan itu tidak menyenangkan di sekolah ini, dari guru yang ada di sekolah ini.
0: Sabar, Bu. Memang benar kami meminta Robby untuk mengundang Ibu kemari guna berkomunikasi tentang Robby.
2: Ada apa memangnya dengan anak saya sehingga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari sekolah ini? Ingat, saya dapat melaporkan Bapak dan guru yang ada di sini atas perbuatan yang tidak menyenangkan ini.
0: Sekali lagi, sabar, Bu. Kami minta Ibu tidak hanya mendengar sebelah pihak saja, yaitu hanya cerita dari Robby, sehingga akan membuat kita miskomunikasi.
2: Sudahlah, tak perlu banyak cerita. To the point saja.
0: Jadi begini, Bu. Kami mengundang Ibu kemari untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, yang sudah anak Ibu lakukan. Robby kemarin bertengkar dengan teman sekelasnya. Robby sering membuli teman sekelasnya. Dan berdasarkan laporan dari wali kelas, juga guru kelas, Robby sering membuat keributan di kelas, mengganggu teman yang sedang belajar, dan tidak mengerjakan tugas sekolah. Untuk itu, kami mengajak Ibu berkomunikasi dalam mendidik Robby.
2: Tak mungkin Robby seperti itu. Memang kaliannya saja yang tidak becus dalam mendidik siswa.
0: Bu Anwar, kami guru-guru di sini telah berupaya memberikan yang terbaik untuk siswa. Kami bukan hanya mengajar pengetahuan, tapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang baik bagi para siswa. Dan tentunya di sekolah kita memiliki aturan dan peraturan yang wajib dipatuhi oleh siswa. Siswa tidak bisa bertindak sekehendak hati. Di sekolah, Ibu menitipkan anak Ibu kepada kami untuk kami berikan pengetahuan dan mendidik mereka dengan aturan yang kami berlakukan. Anak-anak di sekolah ini mendapatkan didikan dari kami hanya beberapa jam saja. Selebihnya merupakan tanggung jawab orang tua di rumah dalam mendidik anak juga. Makanya harus ada sinergi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Karena ini, anak ini adalah anak kita yang harus kita bimbing, kita didik agar menjadi insan yang baik, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
2: Sudahlah, tak perlu banyak cakap kalian. Saya akan melaporkan kalian atas perbuatan tidak menyenangkan yang kalian lakukan kepada anak saya.
0: Tak perlu dengan emosi kita selesaikan masalah ini, Bu. Cukup kita bicarakan baik-baik.
2: Tak bisa. Saya akan laporkan kalian pada pihak yang berwajib.
0: Loh, kenapa seperti itu, Bu? Kita cari jalan keluarnya sama-sama.
2: Tekad saya sudah bulat untuk melaporkan sekolah ini kepada pihak yang berwajib.
0: Baiklah kalau begitu. Jika itu yang jadi keinginan Ibu, silakan saja jika Ibu ingin melaporkan kami. Kami tidak melakukan kekerasan kepada anak Ibu. Yang kami lakukan menegakkan disiplin dan aturan di sekolah. Jika Ibu dan anak Ibu tidak berkenan dengan penegakan disiplin dan aturan yang kami terapkan, silakan Ibu didik anak Ibu sendiri.
2: Kalian semua, awas kalian. Saya akan keluarkan anak saya dari sekolah ini. Permisi.
0: Silakan saja jika itu yang menjadi pilihan Ibu.
1: Sekian bulan kemudian, setelah berhentinya Robby dari sekolah tersebut.
0: Bagaimana, Bu Yani? Ada kabar tentang Robby?
1: Jadi, informasi terakhir yang saya dengar, sampai saat ini Robby tidak melanjutkan sekolah karena tak ada sekolah yang mau menerimanya. Setiap masuk ke sekolah yang baru, yang berbeda, dia melakukan hal yang sama dan membuat keributan.
0: Ya sudah, biarlah Bu. Itu sudah menjadi pilihan orang tuanya. Biarkan saja. Yang pasti, kita telah berupaya mendidiknya dulu.
3: Demikian tadi, Sandiwara Radio berjudul Dilema Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Naskah ditulis Lydia Wulansari. Hiasan musik Haris Ansor. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Ya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Dilema Pahlawan Tanpa Tanda Jasa dari RRI Palembang. Selanjutnya pendengar, tetap terus bersama kami. Kami akan hadirkan berbagai informasi ya yang telah kami persiapkan ke ruang dengar Anda, diselingi dengan lagu-lagu daerah.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Iya, pendengar, informasi terkait dengan kabut asap yang menyelimuti bandar udara di Kalimantan Barat. Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan, jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Menurutnya, asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, dan 19 Agustus. Pada 16 Agustus, jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

0: Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Cep,
2: apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
3: Intermezzo.

0: 1.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau memberlakukan kebijakan belajar dari rumah atau BDR bagi jenjang PAUD SD SMP pada Jumat 21 Agustus 2026 melalui surat edaran Kepala Dinas nomor 100.3.4.4/Dikbud/E/2026 Kasih Kurikulum dan Penilaian SD Disdikbud Sanggau Andrianus menyampaikan kebijakan tersebut diambil menyusul kondisi kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat. Ia menyebut selama BDR, guru dapat memberikan tugas secara langsung maupun melalui media komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Sekolah yang memiliki kesiapan juga dapat melaksanakan pembelajaran secara daring dengan mempertimbangkan kondisi siswa dan orang tua. Ia menambahkan kepala sekolah diminta untuk memastikan pelaksanaan BDR berjalan sesuai ketentuan di masing-masing satuan pendidikan. Orang tua juga dihimbau menggunakan masker bagi anak apabila harus melakukan aktivitas di luar rumah. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Zala.
0: Intermezzo.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Space Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups
1: in the World. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman Warisan Budaya Tak Benda, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: 走。
1: Pape, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

0: Iya, pendengar masih di 92 FM RRI Sanggau di edisi Sanggau Malam. Anda masih kami temani dengan beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya terkait dengan UMKM di Sanggau banyak digerakkan oleh perempuan. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyebut hampir 70% pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kabupaten Sanggau digeluti oleh perempuan. Hal itu dikatakannya menjadi bukti bahwa peran perempuan cukup strategis dan mampu berinovasi. Susana mengatakan Pemkab Sanggau terus mendukung perkembangan UMKM melalui berbagai upaya, diantaranya memaksimalkan penggunaan ruang publik di Sanggau sebagai tempat UMKM menjual dan mempromosikan produk. Selain itu, ia menyampaikan sejumlah event pemerintah kabupaten juga melibatkan pelaku UMKM. Pelibatan ini diharapkan Wakil Bupati dapat membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan produknya. Susana menuturkan eksistensi produk UMKM memerlukan dukungan masyarakat sebagai konsumen, karena itu diharapkan masyarakat Kabupaten Sanggau lebih mencintai produk-produk UMKM lokal yang berkualitas, tidak kalah saing dengan hasil produksi dari luar daerah. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.
1: Unsara Belandu Capi Enggau Bayau. Dulu kelia, mayuh bangsa jelu diau di kampung Jerung tek dikumbai menua lepuang bembelat. Menua tu nadai kalak ditujah bala anak mensial.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
0: 2 hours later. Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

mengganggu, kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam

0: cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.
1: Intermezzo.
2: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
3: Ini cu, lagi mau isi pulsa.
2: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, cu. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
1: Intermezzo.

0: terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

darimu sejuta impian terbentang luas untuk ditapaki dengan penuh semangat. Dalam hidup, seseorang yang banyak bertindak dan membaca akan banyak melihat dan mengetahui. Karena membaca adalah nafas hidup dan jembatan emas kepada masa depan kita. Mengenalkan buku sejak dini adalah sebuah langkah kecil menuju perubahan yang sangat besar. Ibarat kata, buku adalah kapak pemecah es yang bisa mencairkan lautan yang sangat beku membentang di dalam jiwa kita. Buku adalah gerbang dunia dan membaca adalah kuncinya. Saat kondisi lelah, gundah, dan nestapa, maka bacalah buku yang ada di rumahmu.

Ya, pendengar kita masih Anda masih di musik dan informasi di pukul 21.40 waktu Indonesia Barat saat ini. Informasi selanjutnya kami hadirkan terkait dengan masyarakat Kabupaten Sanggau diminta mewaspadai judi online yang kini berpotensi menyasar anak-anak melalui penggunaan perangkat digital di Sanggau. Orang tua perlu mengawasi aktivitas anak saat menggunakan gawai agar terhindar dari konten perjudian yang berisiko merusak perilaku. Kepala Bidang Perlindungan Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni, mengatakan hingga saat ini belum menerima laporan terkait judi online, namun ia meyakini paparan judi online dapat terjadi di masyarakat meski belum tercatat dalam data resmi oleh pihaknya. Ia menilai penggunaan gawai secara berlebihan dapat menjadi pintu masuk bagi anak mengenal berbagai aktivitas negatif secara daring. Karena itu, keluarga diminta membangun komunikasi terbuka dan memberikan pendampingan ketika anak menggunakan internet dalam kesehariannya setiap hari. Ya, pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Cep, apa Cep? Udah jangan ngelamun mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.

0: Tahukah Anda, mendonorkan darah tidak hanya dapat menolong orang lain yang membutuhkan, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan Anda. Dilansir dari St. Mary's Medical Center, mendonorkan darah memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya, mengurangi risiko penyakit jantung, menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, pembaruan sel-sel darah secara berkala, mengurangi risiko kanker, meningkatkan kesehatan psikologis, dan Anda juga bisa cek kesehatan secara berkala dan juga gratis loh. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo donor darah!
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: 1.
1: Banyak dari kita yang seringkali menyisakan makanan. Entah itu karena kekenyangan atau kita terlalu berlebih mengambil porsi. Namun, tahukah Anda? Kata PBB melalui Organisasi Pangan dan Pertanian, Food and Agriculture Organization atau FAO mengatakan, pada tahun 2021, sekitar 854 juta orang di dunia mengalami kekurangan gizi. 100 juta diantaranya mengalami kemiskinan dan kelaparan. PBB juga mencatat 25 ribu orang termasuk lebih dari 10 ribu anak-anak meninggal setiap harinya karena kelaparan. Sedangkan, berdasarkan data dari Bappenas, sampah makanan yang terbuang di Indonesia pada tahun 2000 hingga 2019 mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun atau setara 115 hingga 184 kg per kapita setiap tahunnya. Jadi, masih tegakkah kita menyisakan makanan? Dengarkanlah tangisan mereka yang menahan lapar hari demi hari. Jangan sisakan makananmu.

0: Aku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Iya, baik pendengar, itu tadi beberapa informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, dan saat ini Anda masih terus bersama kami di edisi Sanggau Malam 21 Agustus 2026. Pukul 22 saat ini pendengar, kami akan temani selanjutnya ruang dengar Anda dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan di sesi Sapa Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, pendengar, jumpa lagi di Sapa Malam ya. Selamat malam, semangat malam dan sehat selalu untuk Anda ya, meskipun cuaca kondisi kabut tipis ya yang menyelimuti wilayah Kabupaten Sanggau hingga hari ini masih terus terjadi. Tidak mengganggu semua aktivitas yang Anda lakukan ya di sepanjang hari. Dan tidak mengganggu juga kondisi kesehatan Anda bersama keluarga tercinta. Ya, tentu dimanapun Anda berada, yang dapat monitor siaran kami di 97 FM RRI Sanggau malam hari ini. Kami harapkan bisa menemani suasana kesendirian Anda, kebersamaan Anda bersama keluarga juga, dan menghibur suasana istirahat Anda ya malam hari ini dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan dan lagu mancanegara. Ya, kami temani ya waktu istirahat Anda malam hari ini nanti dengan rangkaian lagu-lagu pop teman kenangan yang penuh dengan cerita dan nostalgia. Ya, kita harapkan mudah-mudahan alunan musik ya yang mengisi suasana malam Anda di malam hari ini bisa menemani suasana berkumpul Anda bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, ataupun untuk Anda yang sedang menikmati kesunyian malam ya, seorang diri. Di 085753810365 dan 081157564994 Anda bisa bergabung ya. Kita coba terima dulu nih dengan Roni pasti nih. Halo? Halo?
1: Halo.
0: Dengan?
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa?
1: Dengan Mbak Kakung
0: Bubur aja. Oh, Mbak Kakung. Mbak Kakung ya. Jitu ya. Penelpon pertama nih malam hari ini.
1: Oh iya iya iya. Ini musiknya terlalu keras ini, Bang.
0: Hah?
1: Musiknya terlalu keras soalnya agak enggak kedengaran saya Bang penyiarnya.
0: Agak kurang jelas nih suara Mbak Kakung nih.
1: Oh iya. Karena itu musiknya terlalu keras di situ juga musiknya,
0: back sound-nya. Oh, musiknya back sound-nya ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Silakan Mbak Kakung.
1: Iya. Saya mau request lagu dari Yuni Sara aja, Bang. Yuni Sara.
0: Judulnya?
1: Hati selembut salju.
0: Hati selembut salju ya.
1: Iya.
0: Ini melankolis banget nih lagunya. Salju. Tapi sekarang kayaknya salju tidak ada gejala-gejala untuk turun karena masih panas nih di Sanggau.
1: Iya, iya, sama sih Bang.
0: Sama ya. Mbak Kakung di Kuburaya ya, Pontianak ya, Kuburaya.
1: Iya, samping Pontianak Bang.
0: Samping Pontianak ya. Tetangga ya. Tetangga. Oke, Mbak Kakung, sapa-sapanya buat siapa nih?
1: Ya, sapanya pertama untuk penyiarnya sama petugas, untuk Bang Pak Eldo Datu Uban, untuk Wan Subuh Sri, Wan Usu, juga Radio, juga untuk Ella, juga Mbak Mora, juga Mbak Nyati, Pak Elsa juga, untuk Mbak Yuli juga, dan untuk jangan lupa nih untuk Putra Mayo dan semua muanya datang ya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Selamat juga sampai tuntas.
0: Terima kasih. Selamat malam, Mbak Kakung ya. Dengan Bunda Natalia. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Eko.
0: Selamat malam. Hati selembut salju.
2: Kabar?
0: Kabar baik.
2: Hati itu. Oh iya.
0: Hati selembut salju ini, ya.
2: Hati selembut salju. Kalau saya mau minta lagunya Anu, Bang Eko.
0: Lagu apa?
2: Demi kau dan si buah hati.
0: Punya kenangan berat nih dengan lagu itu ya.
2: Kenangan terus ini Bang Eko.
0: Apa tadi? Demi kau?
2: demi kau dan si buah hati.
0: Biasanya sebuah lagu itu menghantarkan, mengingatkan kita kembali, Bunda ya.
2: Nah, iya. Nah. Seandainya kalau bisa kembali lagi yang dulu kan bisa berputar lagi, tapi kan
0: lebih baik ya.
2: Lebih baik lagi, tapi ini sudah nggak bisa lagi kan.
0: Ya, tapi kan tidak salah kan kita mengingat kembali.
2: Oh iya, kalau mengingat pasti bisa.
0: Tapi mau terkadang kembali
2: lagi sudah nggak bisa.
0: Terkadang Bunda mendengarkan sebuah lagu, kita langsung ingat dengan kejadian gitu ya.
2: Oh iya pasti.
0: Kita ingat dengan kejadian
2: dulu ya.
0: Di saat kita berduaan di bawah daun pisang misalnya kan, karena kehujanan gitu kan.
2: Ingat-ingat Bang Eko, ingat waktu pacaran.
0: Iya, makanya
2: naik anu. Iya, dulu pacaran masih naik Ciberem. Apa itu Ciberem, Bang Eko?
0: Apa tuh Ciberem tuh? Ojek.
2: Naik sepeda.
0: Oh, sepeda ya.
2: Terus boncengan naik sepeda. Dulu kan belum ada motor.
0: Belum.
2: Iya.
0: Ada.
2: Makanya naik. Ada tapi
0: cuman
2: masih
0: kan
2: kurang ya.
0: Orang-orang tertentu yang punya.
2: Iya. Orang yang berduit lah. Kita kan dulu belum.
0: Kalau kita kan beruang.
2: Masih di luar. Pak Eko. Oke. Sudah bisa salam ini, Pak Eko?
0: Silakan.
2: Oke, salam yang pertama ya buat Mama Indah, Mama Yogi, Mak Marla, Mama Boboy, ada juga Mbak Viola ya, Mbak Niyati, Mbak Elsa, Putra Lato-Lato, Kakek Ririn, Paman San, Pak Wai, Pak Lanius, Bang Jali, Kakek Panji, ada juga Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, ada juga Bang Benicio di Manado ya, Bang Krip juga, pokoknya dirangkul aja Bang Eko ya, dari asam kesehatan Bang Eko, selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat ya. Malam.
2: Doa terbaik buat Bang Eko dan keluarga. Oke, ya. Selamat malam.
0: Oke, ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat
3: malam.
0: Dengan siapa nih, orang baru ya?
3: Mbak Doni.
0: Oh, Mbak Doni. Mbak Doni kalau dengar lagu keroncong teringat masa lalu ya, Mbak Doni? Di saat pacaran di bawah pohon jambu gitu kan.
3: Bukan kalau dengar pohon jambu.
0: Di sampan kan.
3: Bukan di sampan, Bang Eko.
0: Di
3: stasiun.
0: Stasiun itu ST12 stasiun itu.
3: Bukan, memang di stasiun dulunya saya.
0: Oh, di stasiun. Umur
3: Kemayoran tuh.
0: 10 tahun ya.
3: Berapa puluh tahun yang lalu.
0: Oh, berapa puluh tahun. Berarti waktu itu usia Mbak Miati udah 25 ya. Sekarang turun belum, jadi 20 ya.
3: Belum 25 begitu.
0: Belum ya.
3: Belum. Masih belasan.
0: Iya. Belasan besar atau belasan kecil?
3: Besar-besar lah.
0: Besar ya. Berarti sekitar 30-40 gitu lah ya.
3: Ya, itu puluhan.
0: Oh gitu. Oke, Mbak Miati silakan. Ada yang nunggu nih.
3: Hah?
0: Ada yang nunggu.
3: Biar yang nunggu.
0: Telepon.
3: Biar Bang Eko ngomong terus. Buka lah kacamatamu, Bang Eko.
0: Hah? Kok dibuka enggak ganteng nanti?
3: Iya ya, buka lagi kacamata hitam. Dari Ren Karma ya.
0: Buka kacamatamu ya.
3: Ya.
0: Kalau kaca spionnya dibuka gimana tuh?
3: Ya usah dibuka, besar.
0: Nggak bisa lihat belakang dong?
3: Nah iya, makanya kan tengoknya ke belakang terus tuh.
0: Oke, silakan.
3: Oke, salam
0: sampai ya.
3: Salam dengan Tuhan yang masih keluarga tercinta. Dari Timur sampai Cemandanya. Ada Bang Kakung, kasih salamnya Bang Kakung. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta. Ada Kak Long, ada Pak Mensam, ada Dato Uban, ada Pak Marcel, ada Pak El, yang Mbak Elsa, Mama Indah, Mbak Yuli, yang lain dirangkul dari asam tetap pada terkecuali dan Bang Kakungnya sempat terduga. Terima kasih,
0: selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Bang
0: Eko. Selamat malam. Yang tadi dengan Mbak Doni, yang ini dengan Mbak siapa nih ya? Mbak
4: Bang Eko, gimana kabar?
0: Kabar baik. dengan ini ya. Siapa?
5: Bu Farida.
0: Bu Farida.
5: Iya.
0: Oke, okay. Bu Farida.
5: Masih bisa request lagu ya?
0: Masih.
5: Dari Meriam Belina.
0: Meriam Belina, judulnya?
5: Kau dan Hatimu.
0: Kau dan Hatimu. Waduh, mengena banget nih lagunya. Punya kenangan indah ya dengan lagu ini?
5: Yang jelas ya, otomatis ya. Zaman-zamannya kita dulu ya, oh, lagu-lagu ini.
0: Iya.
5: Jadi, pokoknya lagu-lagu nostalgia itu ya, jadi, memang sangat-sangat asik ya.
0: Asik,
5: berkesan. Iya. Lagunya juga enak ya didengar.
0: Walaupun lagu lawas ya, hingga saat ini masih enak ya didengar ya.
5: Iya masih.
0: Karena
5: dengan
0: lantunan-lantunan
5: adanya, ya dengan adanya digital kita mengenal ya. Apalagi kalau ruang rindu nasional itu kan artis-artis lawas yang ini kan.
0: Betul.
5: Kita kenal ini. Ya Bang Uli nggak lama-lama ya mau menyapa ya.
0: Oke, silakan.
5: Nah mungkin di belakang masih banyak yang gabung.
0: Itu udah ada yang nunggu tuh.
5: Nah itu ada Pak Kakung yang barusan lewat tadi ya. Ada Mbak Miati, ada Wanusu, ada Bu Esti, Mbak Elsa, ada Mama Boboy, ada Mama Indah, ada Pak Widi di Tokyo. Halo Pak Widi di Tokyo yang gabung ya. Selamat malam, ada Bang Eko di sini. Ada siapa ya? Ada Kaki Panji, Kaki Ririn, ada Candeso, ada Putra Lato-Lato, ada siapa yang barusan lewat sebelum Bunda tadi ya? Siapa itu? Di belakangnya
0: Mbak
5: tadi.
0: Mbak Kakung, Mbak Miati.
5: Oh ya Pak Kakung, ya sudah Pak Kakung sudah ya. Ada Mas Eko juga ya, ada Pak Benicio dari Manado, ada Rahma, ada Pak Andi di Batam, Purnamasari. Ada semuanya ya, digabung aja dari Asam Pesisir Sabang sampai Merauke. Mbak Viola dari Makassar ya, Rahma di Padang. Karena kalau kita terlalu lama, durasi lama, nanti di belakang ya banyak yang gabung. Iya Mas Eko, kita harus hargai waktu ya.
0: Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Iya selamat malam. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Balai di Tanah Kidung, Kalimantan Utara nih Bang Eko.
0: Dengan siapa?
6: Bang Lei.
0: Oh Bang Lei.
6: Di Tanah Tidung, Kalimantan Utara.
0: Tanah Tidung ya, Kaltara ya, baru ya.
6: Iya baru ketemu sama Bang Eko ini.
0: Bang Lei.
6: Iya.
0: Akhirnya Lai tadi tuh, rupanya Lei ya.
6: Ah ya.
0: Lei gitu kan. Oke. Di Kaltara Bung Lei.
6: Ya.
0: Kaltara maksudnya Bang Lei asli Kaltara di Tanah Tidung?
6: Asli Tanah Tidung juga.
0: Asli Tanah Tidung juga ya.
6: Iya.
0: Iya.
6: Oke. Ini dengan cuaca di sini Bang Eko. Lagi kabut lagi nih Bang Eko.
0: Oh, sama ya seluruh ya, Kalbar ya.
6: Ya asap ya seluruh ini.
0: Seluruh Kalimantan tampaknya.
6: Iya. Seluruh Kalimantan.
0: Oke Bang Le, lagunya apa?
6: Tadi saya dengar tadi Le Hati Silmut Salju tadi ya.
0: Iya. Dari Mbak Kakung.
6: Iya.
0: Ikutan ya?
6: Kalau request yang lain bisa kah?
0: Bisa.
6: Kalau Bang Le itu mau dengar itu lagunya dari Nahok Rubak.
0: Judulnya?
6: Judulnya apa itu ya? Hati yang terluka tuh.
0: Hati yang terluka. Oke, siapa-siapanya?
6: Ya.
0: Salam-salamnya.
6: Salamnya untuk semuanya ya, dirangkul A sampai Z gitu Bang Eko.
0: Oke.
6: Mengingatkan waktu. Ya kalau salam-salam itu paling tidak itu 4 orang lah, kasihan orang di belakang.
0: Betul.
6: Iya, dirangkul semua lah Bang Eko.
0: Oke. Iya, terima kasih Bang Le.
6: Oke, Bang Eko.
0: Selamat malam.
6: Terima kasih udah angkat teleponnya. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih ya. Sehat selalu warga kita di Kaltara ya. Mudah-mudahan kondisi kabut asap yang saat ini terjadi ya di tampaknya seluruh Kalimantan ya. Nah, mudah-mudahan tidak mengganggu jalannya aktivitas dan mengganggu kesehatan Anda. Dengan ini Ujang, Bung Ujang di Ketapang ya. Lagunya Pintu Tobat dari Zivilia. Salamnya untuk semua. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bung Ujang. Halo.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam dengan siapa?
7: Nasrun di Sulastengah.
0: Nasrun. Apa kabar Nasrun?
7: Ya, bila sama-sama kita bang baik-baik selalu sih.
0: Baik ya. Ya. Oke. Okay. Tapi udah itu kan? Udah sarapan kan tadi kan?
7: Ya sudah dari tadi bang.
0: Sudah ya. Jam berapa tuh? Jam 7 pagi atau jam 8 pagi ya sarapannya?
7: Oh.
0: Atau sarapannya udah malam?
7: Malam ini kan malam bang.
0: Kalau malam namanya apa? Makan malam ya.
7: Ya malam ya.
0: Kalau pagi-pagi sarapannya? Kalau siang-siang?
7: Makan siang.
0: Makan siang. Nggak kenyang dong kalau makan siang. Makan nasi siang-siang baru kenyang.
7: Iya.
0: Kalau
7: itu lagi.
0: Oke, Bung Nasrun silakan.
7: Lagunya apa? Lagunya Gomblo.
0: Gomblo?
7: Apel.
0: Apel ya.
7: Iya.
0: Ini berat nih tampaknya dengan lagu ini nih.
7: Hah?
0: Pernah ngapel juga ya, Bang Nasrunnya dulu ya, dulu.
7: Iya, memang bagus ya.
0: Pernah
7: dulu
0: ya.
7: Bukan itu kan dulu ya. Semua
0: ya,
7: ya, laksanakan semua itu apelnya ya.
0: Namanya juga perjalanan hidup kan.
7: Iya.
0: Masa bujangan kalau nggak pernah ngapel bukan bujangan namanya.
7: Iya.
0: Jadi joker namanya. Oke, okay, Bung Nasrun, siapa-siapanya?
7: Yang pertama-tama Bang lagi nyara sabut tugas, saya selalu bersama keluarga rumah, ayah dan mas dan selangkau pagi ya. Ada Mbak Elsa, ada Putra Ratu, ada Mama Niko, ada Mama Ani, ada Santi, ada Mbak Mia, Mbak Yoga, Anna Natalia tadi ya, ada Paida Juri Sulteng, semuanya lah tanpa terkecuali ya. Selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bung Nasrun di mana nih Bung Nasrun, lupa saya. Kalau Bung Leman Lampung ya, kalau Bung Nasrun tadi sudah disebutkan alamatnya. Ya, kita break dulu ya, kita terima satu lagi, nanti kita akan break. Ya, kita dengarkan lantunan-lantunan tembang kenangan yang telah di request. Selamat malam.
8: Selamat malam, Bu Eko.
0: Selamat malam. Dengan siapa? Hah? Yuni.
8: Gak tahu, Bang.
0: Hah?
8: Gak tahu.
0: Kan nampak tuh lagi itu.
8: Lagi apa?
0: Lagi nongkrong di teras.
8: Ih, salah.
0: Salah ya. Yuni, Yulia.
8: Yuni di Landa.
0: Yuni.
8: Iya, di Landa.
0: Landak. Landaknya di mana?
8: Itu Bang di Pahuman.
0: Hmm?
8: Di Pahuman.
0: Oh, Pahuman. Oke. Okay. Pahumannya di dusun apa? Desa apa?
8: Apa, Bang?
0: Pahumannya di mana? Di dusun apa? Desa apa?
8: Desa Sebatih.
0: Sebatih ya. Oke. Okay. Silakan Mbak Yuni. Lagunya apa?
8: Ini aja, Bang.
0: Lagu apa?
8: Ai, Desi, Desi aja, Bang. Desi Ratnasari.
0: Desi Ratnasari,
8: coba di dulu,
0: Bang. Desi Ratnasari Tenda Biru.
8: Ah, itu, Bang.
0: Waduh. Berat nih lagunya. Kok ada tendanya?
8: Mungkin abangnya.
0: Emang Mbak Yuni sekarang udah berdiri jalan kuningnya?
8: Udah bang.
0: Udah ya. Oke, jadi ada tenda biru ya?
8: Iya.
0: Oke, tenda biru. Silakan siapa-siapanya buat siapa?
8: Salamnya buat Bang itu sama Eko Perintis. bakat tadi mana punya. Oh boy. Terus supaya
0: ini aku tanggung aja. Oke, makasih Mbak Yuni. Yeah. Selamat malam. Ya, dengan Mbak Yuni di Landak ya, Bohoman. Oke, kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali. Kita hadirkan dulu nih lagu yang pertama, ada Hati Selembut Salju, requestan dari Mbak Kakung. Kita dengarkan.

0: satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Intermezzo.
2: Cep, apa Cep?
3: Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
3: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
3: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
1: Intermezzo.
4: Anda, mendonorkan darah tidak hanya dapat menolong orang lain yang membutuhkan, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan Anda. Dilansir dari St. Mary's Medical Center, mendonorkan darah memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya, mengurangi risiko penyakit jantung, menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, pembaruan sel-sel darah secara berkala, mengurangi risiko kanker, meningkatkan kesehatan psikologis, dan Anda juga bisa cek kesehatan secara berkala dan juga gratis loh. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo donor darah!

0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari HAKI, hak kekayaan intelektual. Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih? Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
2: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
2: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Ya pendengar, telah Anda dengarkan ya. Bukalah kacamatamu ya, dari karyanya Rano Karno, dirilis pada tahun 1988 ya. Ya, dan makna lagu ini menggambarkan ketertarikan seorang pria ya kepada seorang wanita yang mengenakan kacamata, di mana sang pria merasa gugup ya, salah tingkah sekaligus tertarik ketika berhadapan dengan wanita tersebut. Suasananya dibuat ringan, jenaka, dan penuh rayuan. Oke, kita terima dulu. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Candeso ya?
1: Bukan.
0: Roni?
1: Bukan.
0: Jono?
1: Bujang. Bukan.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Bujang Kecewa di Bawah Langit.
0: Oh, Karyo.
1: Yang pakai kacamatanya tidak bisa pakai kacamata gitu kan, terlihat pakai kacamata hitam.
0: Yang pakai
1: tapi emang Eko pernah nggak pakai kacamata hitam?
0: Pernah pakai kacamata selam.
1: Oh, tapi kelihatan
0: nggak? Kelihatan, kelihatan lah, di dalam air juga nampak ikannya.
1: Oh nampak ya, tapi kalau lihat dompet nampak nggak?
0: Oh pasti hilang uangnya.
1: Oh iya, takutnya kalau kacamata hitam warnanya beda warna itunya gitu. Warna hitam takutnya warna merah sama hijau buat biru susah
0: okay,
1: kan
0: okay. Nah,
1: gitu. Oke. Okay. Lagunya dari Mus Mulyadi. Alam Kenangan.
0: Salam.
1: Alam Kenangan dari Mus Mulyadi.
0: Kenangan.
1: Alam Kenangan.
0: Salam ya. Salam.
1: Bukan salam. Alam.
0: Oh, alam.
1: Alam Kenangan.
0: Alam Kenangan Mus.
1: Iya, Mulyadi.
0: Oke.
1: Okay. Oh, saya suka lagu itu, keroncong itu. Wah, kita lagu keroncong dulu lah ya. Oke. Okay. Sapa-sapa dulu. Yang pertama buat Bung Eko.
0: Lagu ini lagu keroncong ini mengingatkan mantan ya, Bung Lanius.
1: Ya, bisa jadi.
0: Kalau ingat lagu-lagu, kalau dengar lagu-lagu keroncong gitu, ingat mantan ya, Lanius ya.
1: Ya bisa, kayaknya aku juga mantan, ingat semua lah, gitu kan.
0: Cuma.
1: Jadi ingat masa ke masa lalu gitu kan.
0: Oh, siapa tahu ingat pepohonan.
1: Boleh lihat pepohonan yang bergoyang gitu kan. Lagi rumput yang bergoyang gitu.
0: Oke okay, oke.
1: Okay. Terus salamnya juga buat Mak Yogi, Mak Niko, Mbak Elsa, Mbak Ling, ada Putra Tolatu, ya, Buren WST, Bu Farida, yang lain kita rangkul, yang belum tersapa mohon maaf aja gitu ya Bung ya.
0: Oke.
1: Bung Eko tetap semangat selalu, jangan lupa ngopi ya.
0: Oke. Okay.
1: Yuk selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Lanius ya, beliau ini kalau dengar lagu keroncong ingat mantan katanya. Mama Indah di Landak, selamat malam.
2: Halo, selamat Bang Eko.
0: Selamat malam. Lagunya apa nih?
2: Kabar nih Bang Eko nih.
0: Kabar baik pastinya. Lagunya
2: masih
0: apa?
2: Dapat lagu ini Bang Eko.
0: Lagunya apa?
2: Hatiku Yang Memilihmu Bang Eko judulnya.
0: Hatiku
2: Yang Memilihmu dari Hari Parintang.
0: Memilihmu ya.
2: Iya.
0: Oke. Siapa-siapa
2: dia? Ya. Salam dulu Bang Eko ya.
0: Silakan.
2: Ya, salamnya buat Mbak Miati tadi, makasih banyak ya salamnya buat Mama Indah, buat Mbak Elsa, Kakek Ririn, buat Bu Esti, Bu Parida, Bunda Natalia, buat Mbak Yuli, buat Bik Yul, buat Mbak siapa yang di Pahoman ya, jadi lupa Mbak Yuli, Mbak Yuni ya,
0: Yuni,
2: Mbak Yuni Pahoman juga. Juga. Buat Dato' Uban juga. Buat Mamak Murti, buat Bang Ubidi, Joto RJ, Bang Pael, Joto Bung Surando, yang lainnya dirangkul kecuali Bang Eko.
0: Oke.
2: Okay. Ya, itu aja.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Mama Indah ya. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Iya.
0: Dengan Mbak Yuli ini tampaknya nih.
3: Iya, sama Yuli.
0: Ini Mbak Yuli nih kalau dengar lagu-lagu melankolis nih pasti teringat mantan pacar nih tampaknya nih.
3: Enggak. Sembarangan nih Bang Eko. Enggak ingat siapa-siapa lah Bang. Oh, ingat lagunya aja.
0: Waduh. Jangan, janganlah anda ingat siapa-siapa. Harus ingat, ingat orang tua kan boleh.
3: Oh iya, kalau orang tua iya.
0: Ingat someone juga boleh. Kan ada yang melarang.
3: Iya, semualah Bang ya.
0: Oke, Mbak Yuli.
3: Iya.
0: Masih adakah yang bisa diminum?
3: Oh, kayaknya enggak ada deh, air putih.
0: Waduh.
3: Aja.
0: Kecewa gak dong, enggak ada kopinya.
3: Malam-malam nanti enggak bisa tidur.
0: Oke. Silakan Mbak Yuli.
3: Abang, aku mau request lagu Ebit PAD. Judulnya itu Bila Kita Ikhlas.
0: Ebit ya?
3: Iya.
0: Tadi ada tuh lihat di pasar malam.
3: Lihat apa di situ, di sana?
0: Ebit.
3: Oh.
0: Kayak motor.
3: Iya, Kak.
0: Judulnya apa tuh?
3: Bila Kita Ikhlas.
0: Bila Kita Ikhlas.
3: Iya.
0: Oke,
3: salamnya buat Mama Indah. Yang lainnya yang udah nyalamin aku tadi itu salam balik, dirangkul aja semuanya.
0: Oke,
3: buat abang terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam.
3: Salam sehat.
0: Mbak Yuli di Sungai Mawang ya. Oke. Iya, Bung Widi di Tokyo belum gabung ya. Terus Mother's Me ya di Bali juga. Terus yang satunya dengan Bunda siapa tuh di Bali? Ya, kita break lagi ya. Oke, kita dengarkan lantunan-lantunan yang telah masuk. Dan nanti kita akan kembali. Tetap bersama kami di Sapa Malam.

Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak fungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

0: Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: Ya, satu lagu dari miliknya Gomloh ya, dengan judul Apel ya. Lagu ini populer, lagu karya Gomloh ya, dengan nama panggung Sujarwoto Sumarsono, penyanyi dan pencipta lagu asal Jombang, Jawa Timur. Ya, lagu ini menceritakan pengalaman seorang ya yang datang menemui perempuan yang disukainya. Pada awalnya ia merasa malu dan gugup. Setelah beberapa kali bertemu, ia menjadi lebih berani ya untuk mendekati dan merayu sang perempuan. Namun keberaniannya justru berakhir dengan penolakan yang memalukan. Cerita tersebut disampaikan Gomloh dengan gaya yang ringan, lucu dan menghibur. Karena itu lagu ini tidak hanya berbicara tentang cinta, tetapi juga menggambarkan rasa malu, keberanian mendekati seseorang, kegagalan cinta dan pengalaman romantis yang kocak. Oke, mudah-mudahan ada yang sama ya dengan cerita lagu ini. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, dengan siapa?
1: Dengan siapa ya?
0: Dengan Yuni.
1: Bukan.
0: Dengan Yuli.
1: Dengan Santi.
0: ada Mbak Santi ya, penonton baru nih.
1: Ya, itu.
0: Oke. Di Balai Kerangan ya Mbak Santi ya?
1: Ya, di
0: Suban ya.
1: Ya, di jembatan Suban. Okay. Ya. Karena ini
0: masih
1: harus berada di jembatan.
0: Masih ya. Ada airnya, Mbak.
1: Alhamdulillah masih ada
0: masih ya.
1: Air Subannya.
0: Di Suban tuh masih ya?
1: Masih aman lah air Suban, belum kering ya.
0: Belum kering. Kalau keringan bendung aja tuh di belakangnya.
1: Ah itulah. Mm-hmm. Nanti lah bendung airnya.
0: Oke.
1: Okay. Oh gimana? Tanggal udah ada hujan kah?
0: Belum juga nih. Tak kunjung-kunjung tunggu hujan tak turun-turun.
1: Ah itulah. Kabut asap semakin tebal kayaknya di Balai Karangan.
0: Itulah ya. Makanya Mbak jangan suka motoran sana sini.
1: Gak ada. Cuman
0: kemarin
1: rumahnya lah.
0: Kemarin lihat
1: bisa keluar rumah. Kalau tidak penting jangan keluar rumah, karena aduh kayaknya keluar rumah itu langsung kena flu Eko ya. Karena udara memang jelek sekali masa sekarang kan. Oke, lagunya Bu Eko.
0: Lagunya apa?
1: Jangan pisahkan dari Dedi Doris dan Mayang Sari ya.
0: Jangan pisahkan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya terutama buat Mbak Eko lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta pulangnya Teti. Salamnya dirangkul aja ya dari Asam Pazit Tampang Cuali. Yang udah nyenggol Mbak Eko, terima kasih senggolannya ya. Buat Mbak Eko, terima kasih, selamat malam, semangat malam.
0: Oke, terima kasih Mbak ya. Selamat sehat selalu Mbak ya, bersama orang tersayang di Balai Karangan. Ya, tadi juga Anda telah dengarkan lagu Kau dan Hatimu ya, dari koleksi lagu-lagu Pancen ya. Kau dan Hatimu, salah satu pop kenangan karya Pance Pondang. Lagu ini menggambarkan kekecewaan dan luka hati seseorang ya, karena cinta yang tidak mendapatkan kepastian. Dalam lagu ini seseorang merasa terluka karena pasangannya mudah berjanji tetapi kemudian datang dan pergi tanpa mempertimbangkan perasaannya. Ya, halo. Halo.
2: Bang Eko lah. Siang Mama Bobo dari tadi itu.
0: Oke, oke.
2: Makan Bang Eko hobo, hobo, cepan ya.
0: Oke, sip pun ya.
2: Sip
0: pun.
2: Kalau sip pun tuh cakap ke sip pun.
0: Ya.
2: Kalau ke cakap sip makan. Ini sip tung sip cakap apa si tungsi pun. Itu dekat makan apa kalau si tungsi kalau menteri punya nisu sama anisu sama dekat se tu makan nisu sama kalau dekat ni hobo tanya apa kabar Bang Eko sehat tentulah.
0: Kalau Mama Boba ini apa nih hok lo?
2: Saya laki saya
0: Mandarin.
2: Dekat Bukan Hakka.
0: Hakka ya. Oke. Okay.
2: Dia cakap kalau dia cakap pergi dia cakap kitiko, kitikai dia cakap itu dia punya cakap. Kalau mama bobo ni pandai itu dengar tapi mau cakap tapi saya selalu dengan dia cakap okay lah.
0: Okay,
2: sekarang okay. Sudah tak ada Bang Eko dah 8-9 tahun dia sudah meninggal Bang Eko.
0: Yeah.
2: Mama bo yalah. Haji tu sudah jumpa. Kalau Bang Eko nak tengok gambar yang Mama Bobo yang cantik, minta suruh Haji buka gambar saya dengan dia Bang Eko. Takde ririm, tak ambil gambar. Dia pakai telefon macam telefon apa keropok itu tak dapat. Haji tak ada lah. Bang Eko, Mama Bobo nak request lagu Kain Putih ya dari Bumi Putra Rokes ya. Dari Putra Rokes.
0: Kain Putih ya. Okay.
2: Orang saja saya makan Bang Eko sedih keluar mata makan kari Bang Eko ayam. Orang cakap manok tuainya masak dengan apa? Pucuka. Orang sana cakap pucuka. Orang sini cakap pucuk itu yang selalu orang masak kari itu yang rendam terus kejap. Salamnya untuk kakak Yuli yang cantik, yang ceria, Mbak Esa. Untuk Abang Lai merajok dia tuh Bang Eko, Bang Lai itu tak ada orang sebut. Dia lama-lama baru sekali itulah tenggelam timur lah kau tuh Bang Lai ya. Pak Uyudi, Kak Long dicinta, Mola tersayang, dicinta apa? Ayi kepo, ayi dengan putra-putra dengan nenek di sini Pak Wai, Pak Mangsa, Kakek Ririm, Aji dengan Hang Kebun, Kak Cicil, Abang Renado, Abang Joko JSJ, apa nama tu Pak Belalang dengan Pak Marte yang baru tu kan untuk di Sambab Wan Usu Putri Usu yang lain Mbak Preda tadi makasih Mbak dengan Mbak Matalia ya Bunda SB Mas Bunda itu saja Bang Eko
0: terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam.
2: Okay, bye.
0: Ya, dengan Mama Boboy ya di Malaysia. Lagunya Kain Putih ya. Oke. Desi Ratnasari requestan dari siapa tadi? Yuni ya di Pahoman. Tenda Biru. Oke. Ya, ada satu lagu yang akan kita dengarkan ya, selanjutnya kita dengarkan Tenda Biru yang dengan makna lagu bercerita tentang seseorang perempuan yang mengalami patah hati setelah mengetahui bahwa pria yang dicintainya ternyata menikah dengan perempuan lain. Ia mengetahui hal tersebut ya ketika melihat tenda pernikahan di depan rumah sang kekasih. Iya, lagu ini dirilis antara tahun 95 hingga 1996 ya, dengan judul Tenda Biru. Kita dengarkan dulu, nanti kita akan kembali.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.
2: Ya, pendengar, itu tadi ada lagu Tenda Biru ya, dari karya Desi Ratnasari. Ya, lagu ini dirilis sekitar tahun 95 dan hingga tahun 96 ya. Di WhatsApp ada yang bergabung dengan Bung Sorando, lagunya Lumpur dan Berlian. Nah, salamnya Bung Lanius, Pak Alek, Candeso, Dato Uban, Pak Belalang, Putra Lato-Lato, Bung Pael, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mbak Mola, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Reisa, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piola, Mbak yang lain dari A sampai Z. Terima kasih. Buat Bungnya kopi, terima kasih kopinya Bung Surando. Bung Widi di Tokyo, nah, lagunya Menanti Kejujuran dari Gong 2000, salamnya Bu Parida, Ayu Masohi, Maluku di Maluku Tengah, Bung Benijo Manado, Bu Resmi di Singaraja, Bu Kartika, Kak Yuli, Sungai Mawang, ya, Mbak Miati, Mbak Elsa, Bunda Natalia, Wan Usu, Bung Lanius, Mama Boboy, Mama Indah, Mama Yogi, Mbak Esti, dan salam yang lain dirangkul dari ASMPJ. Oke, Bung Eko-nya kopi. Terima kasih Bung Widi kopinya. Di Jepang ada kopi ya Bung Widi ya. Oke. Iya, waktu kita sudah di 2321 ya. Kita kembali ya, lagu ada yang gabung nih, kita coba terima dulu nih. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam dengan Bu Sonia ya.
3: Betul.
2: Lagi di hutan, di kota, di pasar, atau di jalan?
3: Kita ini kan orang pinggiran.
2: Orang pinggiran.
3: Orang biasa aja ya, di hutan lah.
2: Di hutan ya.
3: Pinggiran ini kan enggak terpakai loh.
2: Kalau di hutan pun, kalau di tengah namanya tengah.
3: Tengah hutan.
2: Tengah bumi.
3: Hah?
2: Tengah bumi.
3: Yalah, kalau orang pinggiran itu tetap orang di hutan tuh kan orang pinggiran.
2: Yang,
3: kalau orang
2: yang di
3: tengah
2: kota
3: orang
2: juga.
3: Kota.
2: Nah, kalau di tengah-tengah juga.
3: Tengah. Ya, di tengah kota.
2: Dibilang di tengah kota.
3: Kalau saya kan ada hutannya loh.
2: Kalau di hutan, ya, kalau di tengah
3: orang
2: juga.
3: Pinggiran.

0: yang tidak ada apa-apanya.
1: Iya. Oke, Bu Sonia.
0: Saya mau request lagu. Ada ini lagu saya nih, lagu sedih ini, Bung Eko.
1: Sedih ya? Janganlah, janganlah terlalu sedih, nangis pula nanti.
0: Sedih, Bung Eko.
1: Sedih.
0: Kalau Bung Eko, Bung Eko. Sedih kalau banyak lui enggak apa-apa. Heeh. Ya enggak?
1: Lebih sedih enggak ada lui.
0: Kalau gembira pun luinya enggak ada, susah juga mau makan apa. Ya enggak?
1: Senyum,
0: sedih ada lui enggak ada apa-apa.
1: Senyum aja susah ya.
0: Iya, betul.
1: Okay. Maksudnya silakan lagunya.
0: Lagunya ini judulnya Mama ya, ciptaan Lola Drakel. Dari musik Aitina Musik ya, Bung Eko. Cewek penyanyinya ini.
1: Oke.
0: Bisa kan?
1: Ya. Dari siapa? Aitina.
0: Dari ini Aitina Musik ini, Bung Eko.
1: Aitina Musik. Oke.
0: Ya, judulnya Mama, ini ciptaan Lola Drakel ya, Bung Eko. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke. Terima kasih.
0: Marah orang.
1: Iya, terima kasih, selamat malam. Bu Sonia ya di tengah ya. Di tengah apa nih? Tengah hutan, tengah kota. Oke, tengah dunia. Ya, selamat malam. Dengan siapa? Halo. Oh, ini feedbacknya. Coba lagi ya. Baik, terima kasih atensinya. Oke ya. Ya, kembali kita dengarkan lagu yang setelah masuk ya. Oh, ada yang gabung sekali lagi ya. Selamat malam.
2: Selamat malam juga.
1: Selamat malam. Ini dengan ibu itu ya, di Bonti itu ya. Ginis ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan Mama Murti.
2: Lagunya ngobet ya. Yang penting kita dapat masuk.
1: Oke, siapa-siapanya?
2: Selamnya bernama Indah, Sandeso, Bapak Perinti, Stojali, Ibu Parita, Ibu Natalia. Yang lain kita rangkul ya, dari A sampai Z tanpa kecuali.
1: Itu aja ya. Oke, terima kasih. Selamat malam dengan Mama siapa ya di Guinness itu ya? Oh, lupa saya namanya. Oke, ini dengan Ujang di Ketapang ya. Oke, lagunya apa nih? Ku Sendiri, Betaria Sonata. Salamnya semuanya dari sampai jumpa. Terima kasih Ujang ya. Mudah-mudahan masih bujang nih Ujang nih. Kita hadirkan kembali ya. Ya, ada ini dari Heri Parintang, Hatiku Yang Memilihmu.

Iya, pendengar kebersamaan kita sudah di penghujung acara ya. Saat ini 23.47 waktu Indonesia Barat. Terima kasih mengucapkan kebersamaannya, mudah-mudahan terhibur ya dengan lantunan lagu-lagu requestan Anda yang kami hadirkan kembali menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga malam hari ini. Ya, kami bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat malam ya, sehat selalu, selamat beristirahat ya, dan tetap terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk edisi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di RRI Sanggup Pagi. Hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi Dara Nante. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau Pagi ini, pendengar yang menemani Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini ya, Sabtu 22 Agustus 2026, kami akan menghadirkan beragam informasi dalam berbagai program acara ya, hingga waktu pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar ya. Di pagi hari ini cuaca masih cukup berkabut ya, pendengar ya. Tadi juga memang waktu mau menuju ke kantor RRI gitu ya, di Sabang Merah masih cukup pekat juga kabutnya. Jadi untuk Anda yang melakukan ataupun memulai aktivitasnya di pagi hari ini, jangan lupa menggunakan masker ya, karena memang masih cukup sesak juga nih apabila kita masih melakukan kegiatan di lapangan nih, pendengar. Di pagi hari ini ya, kami hadir dalam program Mutiara Pagi Agama Kristen ya, hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami juga sudah terhubung bersama narasumber kami di pagi hari ini, ada Bapak Petrus Musa ya, ini selaku Ketua Bamak Sanggau. Selamat pagi Bapak.
1: Pagi, senang jumpa pagi hari ini.
0: Apa kabarnya ya nih Pak, di pagi hari ini Pak?
1: Baik-baik, walaupun memang panas ya suhunya ya. Tapi bisa memulai aktivitas bersama Mbak Dini pagi ini.
0: Siap ya, oke. Dan yang pastinya kita berjumpa lagi nih Pak ya, dalam program yang sama di Mutiara Pagi Agama Kristen ya Pak ya, di pagi hari ini. Dan nanti kita akan membahas tentang riuh kebebasan ya, sunyi tanggung jawab. Karena pendengar, dengan kemerdekaan dan kebebasan ini juga merupakan anugerah yang patut disyukuri. Namun di balik kebebasan ya yang kita nikmati, ada tanggung jawab yang tidak boleh dilupakan. Jangan sampai kebebasan hanya menjadi ruang untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kehilangan kepedulian terhadap sesama, lingkungan, dan nilai-nilai kebenaran. Melalui tema di pagi hari ini pendengar, yaitu riuh kebebasan sunyi tanggung jawab ya, pagi ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana iman Kristen yang mengajarkan menggunakan kebebasan secara kebijaksanaan, bertanggung jawab, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita langsung saja ya, ini persilakan Bapak Petrus ya untuk menyampaikan khutbahnya di pagi hari ini. Silakan Bapak.
1: Ya, terima kasih Ibu Dini ya.
0: Siap.
1: Jadi Bapak Ibu pendengar RRI Sanggau, kita bersyukur pagi hari ini sekali lagi karena kita coba memikirkan satu tema yang diirisan dari beberapa waktu lalu, di mana kita sibuk dan juga cukup meriah terkait dengan kemerdekaan HUT RI kita ke-81 ya. Nah, mendasari semua pembicaraan kita pagi hari, saya bacakan satu bagian kitab suci dari kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dari bagian yang kita baca ini, Bu Dini, coba saya mengeksplorasinya, mengajak kita pikir sama-sama.
0: Siap.
1: Bahwa bagian kitab suci ini ingin mengajarkan kita sesungguhnya bahwa kemerdekaan yang juga kitab suci singgung itu juga berarti kemerdekaan untuk bertanggung jawab ya. Jadi kemerdekaan yang ingin juga kitab suci garis bawahi itulah kemerdekaan untuk bertanggung jawab gitu. Ini penting, oleh kenapa saya percaya bahwa siapa yang tidak senang merdeka gitu, siapa yang tidak senang menikmati kebebasan yang ada gitu. Tetapi kebebasan yang dimaksud itu bukanlah kebebasan yang lepas dari tanggung jawab. Maka bagian yang kita baca dari kitab suci tadi mengajarkan kita bahwa kemerdekaan itu bukan sekadar bebas dari penjajahan, tapi kemerdekaan yang kitab suci garis bawahi itu adalah kemampuan untuk hidup benar, kemampuan untuk membangun, kemampuan untuk menghadirkan kebaikan bagi kepentingan bersama, dan juga kemampuan untuk bertanggung jawab. Sehingga kita bisa mengerti bahwa iman Kristiani itu tidak mendorong kita untuk merdeka dalam pengertian bebas dari apapun, tetapi kita merdeka di dalam rangka untuk, contoh misalnya, bebas untuk hidup benar, bebas untuk melayani sesama, bebas untuk membangun, bebas untuk menghadirkan kebaikan bagi bangsa. Itu yang ingin kitab suci garis bawahi, bahwa kemerdekaan itu sendiri satu kemampuan yang kita miliki untuk hidup sebagaimana yang semestinya gitu. Nah, memang tema kita pagi hari ini riuh kebebasan sunyi tanggung jawab. Ini sedikit sedikit provokatif, Bu Dini, gitu ya. Agak sedikit menyentuh urusan-urusan yang agak seksi dalam kaitan hidup berbangsa kita. Tetapi memang satu fakta juga bahwa di tengah riuhnya, semakin riuhnya keadaan, seringkali juga tidak disertai dengan ramenya tanggung jawab, kira-kira begitu. Sebaliknya kita melihatnya agak sunyi, agak sepinya tanggung jawab publik itu. Ada apa gitu sebenarnya itu? Itu coba kita bisa pertanyakan juga. Jadi persoalan bukan sekedar kurangnya keberanian berbicara atau minimnya tadi tanggung jawab, tetapi jangan-jangan memang terjadi sama krisis panggilan, krisis keberanian moral, dan krisis tanggung jawab terhadap kebaikan bersama tadi. Dalam konteks kita hidup berbangsa dan bernegara, tentu banyak hal-hal besar yang kita bisa pikirkan sama-sama. Sehingga saya ingin katakan begini, dalam perspektif iman Kristen, cara pandangnya kitab suci, kita ingin mengatakan kemerdekaan sejati itu bukanlah freedom from responsibility. Maksudnya, kita bukanlah merdeka dari tanggung jawab, tetapi freedom for responsibility. Jadi kita merdeka untuk bertanggung jawab. Jadi saya pikir ini kalimat pendek tapi boleh kita ingat-ingat. Jadi kemerdekaan yang kitab suci ingin garis bawahi itu bukan merdeka dari tanggung jawab, tetapi merdeka untuk bertanggung jawab. Freedom for responsibility itu, merdeka untuk bertanggung jawab. Nah, saya meyakini bahwa Kristus membebaskan manusia itu bukan untuk hidup tanpa batas, melainkan supaya kita tidak lagi menjadi budak dosa, sudah pasti, tidak lagi hidup dalam ketakutan, tidak ada lagi hidup hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak lagi hidup dengan tekanan-tekanan masa maupun kepentingan yang sifatnya transaksional itu, tetapi kita mengisi kehidupan kita untuk bertanggung jawab, freedom for responsibility. Jadi untuk itu saya, kemerdekaan yang ingin digarisbawahi oleh kitab suci adalah kemerdekaan yang ada unsur tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab itu membuat kita berani. Nah, keberanian itu bukan keberanian liar, tapi keberanian untuk terlibat di dalam pelayanan. Tujuannya apa? Sekali lagi, bukan hanya demi kepentingan kelompok, bahkan pribadi, tapi demi kebaikan kita bersama. Jadi kebebasan yang alkitabiah itu tidak berhenti berhak untuk bersuara, untuk ngomong gitu ya, tetapi bergerak kepada tanggung jawab untuk menggunakan prinsip-prinsip yang baik, cara-cara yang baik, tujuan yang baik bagi suara kebaikan sesama gitu. Maka pertanyaannya bukan hanya apakah saya bebas berbicara, tetapi untuk apa kebebasan berbicara itu saya gunakan. Saya pikir itu hal-hal yang jadi perhatian kita. Di sisi lain, Bapak Ibu pendengar dikasih Tuhan, kitab Kejadian pasal 1 misalnya ayat 26 sampai 28 itu, di sana digambarkan tentang manusia dipanggil untuk menjadi penata layan. Manusia dipanggil untuk mengatur, maksudnya penata layan itu mengatur, mengorganisasi seluruh hal itu. Dan untuk itulah Tuhan menciptakan manusia. Itu kitab Kejadian menggambarkan itu gitu. Jadi manusia itu diciptakan dan diberi mandat oleh Tuhan untuk mengusahakan, untuk memelihara ciptaan. Dan ini dasarnya penting, bahwa manusia itu haruslah menjadi pelaku yang bertanggung jawab. Sekali lagi, pada bagian ini kita ingin menggarisbawahi, siapakah manusia, siapakah kita? Kita adalah orang yang diciptakan oleh Tuhan untuk mengusahakan, untuk memelihara ciptaan semuanya itu dengan baik dan benar, dan itu bentuk daripada hidup yang bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, freedom for responsibility, hidup untuk bertanggung jawab. Maka sebagai anak bangsa, kita tidak dipanggil hanya untuk menikmati kemerdekaan. Kita bersyukur ya bagaimana para pahlawan kita itu memberikan, menghadiahkan satu kehidupan berbangsa yang sedemikian nyaman. Dan hari ini saya percaya kita tidak mengalami intimidasi dari negara manapun, karena kita hidup sebagai negara yang berdaulat, negara yang merdeka. Dan itu sekali lagi sesuatu yang luar biasa yang diberikan, diwaris oleh para pahlawan kita. Dan tugas kita apa? Kita ambil bagian untuk merawat kehidupan berbangsa ini, untuk memperbaiki bahkan membangun kehidupan bersama kita. Itu yang sesungguhnya kitab Kejadian pasal 1 itu ingin garis bawahi. Di bagian lain juga, misalnya di kitab Yeremia pasal 29 itu dikatakan begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya, kesejahteraan kota itu juga adalah kesejahteraanmu. Saya percaya pendengar kasih Tuhan, dalam konteks kita sebagai masyarakat Sanggau misalnya, saya meyakini bahwa salah satu tanggung jawab kita adalah mengusahakan kesejahteraan kota Sanggau ini. Dan kita berdoa supaya kota ini saya diberkati oleh Tuhan. Sebab apa? Kita mengatakan sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraanmu. Nah, memang bagian ini atau teks ini sangat kuat untuk mendorong bagaimana setiap warga negara, setiap masyarakat kita pada umumnya itu untuk terlibat dalam partisipasi publik. Yang saya maksud itu keterlibatan kita pada kepentingan-kepentingan bersama ini. Nah, dari bagian ini sudah pasti bahwa kita tidak pernah dipanggil untuk mengisolasi diri, untuk menganggap diri paling eksklusif gitu ya, tidak boleh terlibat gitu. Sebaliknya kita dipanggil untuk terlibat dalam kehidupan sosial, kehidupan politik dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan ujung-ujung dikatakan kita dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan bersama kita. Dengan demikian, Ibu Bapak sekalian pendengar dikasih Tuhan, iman Kristen itu memiliki dimensi apa? Dimensi rohani, dimensi spiritual. Untuk apa? Untuk memotret kehidupan sosial, untuk mendorong adanya partisipasi kita dengan moral yang baik di dalam ruang-ruang publik yang ada. Saya gambarkan lagi juga di kitab Ester pasal 4 ayat 14 itu satu gambaran yang menarik tentang keberanian Ester sendiri. Ada yang mengatakan ini semacam keberanian eksistensial dikatakan. Kenapa? Karena Ester sendiri menyadari bahwa tempat di mana dia berada itu bukan sekedar posisi untuk mendapat kehormatan kemuliaan, tapi Ester justru dalam posisi dia itu berada, dia mengambil tanggung jawab. Nah, jadi ini yang disebut dengan keberanian mengambil posisi. Itu berarti keberanian untuk apa? Untuk bertanggung jawab gitu. Nah, menarik apa yang kita coba berikan di tema kita itu, riuhnya keadaan itu tadi tetapi sepi tanggung jawab gitu. Nah, maka sisi lain orang ingin bertanya, situasi seperti apa ya gitu. Nah, kita bisa menggambarkan misalnya, ini bukan sekedar bahwa tidak mau berbicara, tidak mau ambil risiko gitu ya, lebih aman diam, tidak nyaman mengikuti pergerakan-pergerakan. Saya pikir bukan itu ya gitu. Tetapi ya kadang-kadang ya ada semacam perasaan yang muncul, ya udahlah kayak gitu. Nah, tapi di kitab Mika pasal 6 itu digambarkan bahwa bagaimana kita sebagai anak bangsa itu turut di dalam rangka menyuarakan, mencintai kesetiaan misalnya ya, mencintai kebenaran, keadilan, dan kita diminta tetap hidup dengan rendah hati gitu. Kenapa bisa demikian? Karena paling tidak ada 3 prinsip partisipasi publik yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bertanggung jawab untuk berlaku adil. Artinya kita di dalam upaya membangun bangsa ini dalam rangka berpartisipasi dalam ruang-ruang publik itu, kita harus memperjuangkan dengan cara-cara yang benar atau mekanisme yang benar yang kita pakai gitu. Jadi bertanggung jawab untuk berlaku adil. Yang kedua, kita bertanggung jawab untuk mencintai kesetiaan, mencintai keadilan. Kenapa ini penting? Karena saya percaya bahwa seringkali di dalam riuhnya suasana ini gitu ya, ketika tekanan muncul itu seringkali kita lupa dengan kebenaran. Tetapi kita dipanggil sekali lagi, prinsip yang kedua dalam rangka mendorong partisipasi publik kita di dalam hidup berbangsa bernegara ini adalah kita harus mencintai keadilan dan kesetiaan itu gitu, dan mencintai kebenaran itu gitu, supaya kita tetap bisa berpartisipasi secara benar, secara sehat gitu. Dan yang ketiga, tentu kita belajar untuk hidup rendah hati gitu. Jadi di dalam kehidupan yang besar ini, dalam wadah yang besar disebut dengan negara, kota misalnya gitu ya, atau komunitas, saya percaya yang dikedepankan bukanlah ambisi pribadi, tetapi bagaimana kita bersama-sama terlibat dalam rangka membangun negeri ini. Nah, saya percaya sekali lagi bahwa suara Kristiani itu harus sekali lagi menjadi suara yang ada unsur keadilannya, ada unsur kesetiaan, ada unsur kerendahan hatinya. Dan itu penting sekali lagi. Ibu Bapak pendengar RRI Sanggau yang dikasih Tuhan, barangkali saya ingin menyinggung satu bagian kitab suci lagi dari kitab Roma pasal 13. Di sana digambarkan bagaimana bahwa kehidupan publik kita ini, sekali lagi tentu kehidupan yang kita harapkan bisa menggambarkan kehidupan yang tatanannya baik, ada otoritasnya, itu ya, terus berjalannya hukum dengan adil dan lain sebagainya, enggak gitu. Sehingga memang kita berharap ya, kalaupun ada ketidakpuasan, ada hal-hal yang kita rasa tidak pas, ya saya percaya kita tidak semestinya hanya marah, mengeluh, gitu ya, menyalahkan, tetapi kita harus belajar melihat, memahami, barangkali kalau mungkin kita punya kemampuan memverifikasinya gitu ya, ataupun ada hal-hal yang kita anggap itu satu pelanggaran, ya kita tentu menggunakan saluran-saluran yang legal, yang benar gitu. Karena tujuan kita itu adalah bukan sekedar berbicara, bukan sekedar bersikap, tetapi kita ingin menjadikan partisipasi kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab, sekali lagi yang bertanggung jawab gitu. Nah, dan ini perlu kok gitu ya. Jadi masalah paling mendasar kan bukan mengapa saya harus peduli, tetapi mengapa saya harus ambil risiko ketika orang lain memilih diam gitu. Itu menunjukkan bagaimana kita tidak jatuh dalam kesepian tanggung jawab, sebaliknya kita berpartisipasi secara sehat. Tentu prinsip yang paling umum dalam kaitan iman Kristiani adalah kita meyakini bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Maka itu berarti kita mengerti keberadaan kita itu keberadaan yang bermartabat gitu. Kenapa? Karena kita diberi mandat, diberi tanggung jawab, dipercayakan kira-kira begitu oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk hidup bertanggung jawab gitu. Jadi kemerdekaan yang dimaksud oleh iman Kristiani itu bukan kemerdekaan untuk alasan-alasan yang apatis, yang masa bodoh, tetapi kemerdekaan untuk menghadirkan pengaruh yang baik, untuk menghadirkan partisipasi yang baik. Maka kita meyakini sekali lagi bahwa keberpihakan kita pada kebaikan bersama itu haruslah menjadi prioritas gitu. Jadi tindakan kita untuk bertanggung jawab pada kebaikan bersama itu haruslah menjadi prioritas kita, bukan sekedar perasaan gitu, tapi kita harus nyatakan dalam keterlibatan kita agar kemerdekaan kita itu tidak kehilangan makna, tetapi justru kita isi. Kenapa? Kita meyakini sebagai anak bangsa, ya kita ingin sekali lagi bukan diam demi ketenangan gitu ya, tapi bukan pula selalu gaduh atas nama kebebasan gitu ya. Sekali gini, bukan diam demi ketenangan tapi ngurungut gitu ya, tapi sebaliknya bukan gaduh atas nama kebebasan, melainkan kita berani, tetap berani menyuarakan kebenaran, menggunakan mekanisme yang sah seperti saya katakan tadi, dan berpartisipasi di dalam rangka menghasilkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan bersama yang lebih baik gitu ya. Jadi riuhnya kebebasan, sunyi tanggung jawab, ini sekali lagi ingin, ini semacam pernyataan yang ingin mendorong bagaimana kita kembali membangun keberanian moral kita, memaksimalkan partisipasi publik kita, sehingga tanggung jawab kita sebagai anak bangsa itu nyata, gitu ya. Sekali lagi yang kita ingin tekankan adalah bukan freedom from responsibility, gitu ya. Karena ini kan berarti ya saya bebas kok, gitu. Ngapain saya pusing, gitu ya. Sebaliknya kita lah freedom for responsibility. Jadi kebebasan kita ini kebebasan untuk bertanggung jawab, gitu ya. Jadi kebebasan itu bukan berarti lepas dari segala kewajiban, melainkan justru kita memperoleh ruang untuk menggunakan kehendak, suara, kemampuan, pilihan kita secara bertanggung jawab. Contoh yang nyata misalnya, kita bebas berbicara bukan berarti kita bebas mengkritik begitu saja, tetapi kita harus berani menyatakan kritik-kritik kita tentu dengan bukti, dengan kasih yang benar tentu gitu. Nah, misalnya kita misalnya contoh yang lain, kita bebas berpendapat gitu ya. Itu berarti apa? Kita bebas mendengar pendapat yang berbeda dan kita nyaman dalam keadaan itu kayak gitu. Kita bebas misalnya mengkritik kebijakan publik gitu. Tentu yang kita lakukan adalah ikut mengusulkan misalnya ada alternatif-alternatif penyelesaian dari hal-hal yang kita kritik tadi misalnya gitu ya. Jadi saya percaya bahwa kita juga ada tanggung jawab menggunakan ruang-ruang publik kita untuk ikut menjaga ketertiban dan kepentingan umum, kepentingan kita bersama. Dan saya rasa bahwa hidup di dalam keadaan merdeka seperti kita patut syukuri gitu ya. Karena saya meyakini bahwa bukannya saya bebas melakukan apa yang saya mau, tetapi kita harus menuju satu fakta bahwa saya bebas melakukan apa yang benar dan berguna. Karena disitulah esensi kita merdeka dengan perasaan bertanggung jawab tadi kayak gitu ya. Jadi dan saya pikir kemerdekaan sejati itu bukan sekedar ketika kita tidak memiliki tanggung jawab, tapi sebaliknya justru kemerdekaan sejati itu ketika kita tidak lagi takut mengambil tanggung jawab. Nah, ini perlu kita garis bawahi baik-baik pada pagi hari ini. Dan untuk itu sekali lagi Bapak Ibu pendengar dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita bertanggung jawab itu berarti kita ada ruang, ada kesempatan, ada kebebasan untuk menggunakan ruang itu di rangka menghadirkan perubahan yang lebih baik. Saya rasa demikian Ibu Dini untuk kita bisa diskusi selanjutnya. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih ya untuk Pak Petrus Musa. Bapak, kalau dipertanyakan juga nih, kalau menurut Alkitab, apa sih Pak makna kemerdekaan yang sejati bagi orang yang percaya nih Pak Petrus?
1: Wah, ini pertanyaan menarik nih. Jadi kalau satu kalimat sederhana, barangkali makna kemerdekaan sejati itu adalah satu keadaan, satu kesempatan, satu ruang untuk kita berpartisipasi lebih dengan cara yang benar tadi ya, misalnya dengan aspek lebih bertanggung jawab gitu. Barangkali di HUT ke-80 tahun lalu misalnya kita kurang berpartisipasi, kurang terlibat tuh hal-hal yang baik, yang konstruktif demi kepentingan bersama. Nah, 2 tahun HUT-nya ke-81 barangkali ini momen saat di mana kita berpartisipasi dan rangka mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang berfaedah. Kira-kira begitu Bu Dini ya.
0: Nah, ini juga nih Pak Petrus, bagaimana juga sih Pak kalau kita menggunakan kemerdekaan ini sesuai kehendak Tuhan juga nih Pak?
1: Nah, jadi tadi seperti saya garis bawahi sebagaimana kitab suci katakan, memang kemerdekaan yang sejati yang Alkitab ingin garis bawahi itu sesuai kehendak Tuhan itu adalah kemerdekaan yang pasti lagi bebas dari dosa. Artinya kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan-keinginan jahat kita. Tentu kita mengerti kan bahwa dosa itu tidak pernah berujung pada kebaikan. Jadi dosa itu tidak pernah mempersiapkan kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Sebab dosa itu akan mendorong kita bersikap destruktif yang merusak gitu. Nah, kemerdekaan sesuai kehendak Tuhan sudah pasti kemampuan, saya garis bawahi, kemampuan untuk memaknai kebebasan itu dalam rangka menyatakan, tadi saya garis bawahi, bagaimana kita memelihara, bagaimana kita mengatur ciptaan yang lain di luar kita untuk tujuan dan kepentingan bersama kita gitu. Jadi jelas bahwa kehendak Tuhan itu bukanlah kehendak untuk bebas, yang pengertian tadi bebas, tapi bebas untuk jahat, bebas untuk melakukan tindakan semau-mau secara brutal, tidak, tapi bebas untuk menyatakan partisipasi kemampuan kita terlibat dalam rangka kehidupan bersama. Karena tidak pernah kehendak Tuhan itu atau rancangan Tuhan untuk kehidupan publik, bukan kepentingan personal, bukan kepentingan pribadi, kepentingan publik itu untuk kehidupan yang lebih buruk, tidak. Maka tadi kalau ingat saya baca di kitab Yeremia tadi, usahakanlah kesejahteraan kota. Jadi kehendak Tuhan supaya keadaan lebih baik gitu. Maka sekarang misalnya Bu Dini, kalau sekarang kita merasa agak panas kayak gitu ya. Ada orang bertanya dengan saya, "Pak, dengan keadaan begini apakah kehendak Tuhan?" Gak gitu. Jadi saya mengatakan, saya percaya nih di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan mengizinkan situasi seperti ini gitu. Supaya kita mengerti, jangan-jangan memang ada yang salah dengan cara kita mengelola alam semesta ini, dengan cara kita mengisi kemerdekaan kita, gak gitu ya. Tadi pagi saya, bukan tadi pagi, tadi malam saya ngobrol dengan satu teman. Saya lihat di salah satu informasi TikTok, kita nggak ada waktu verifikasi benar atau tidak, tapi tergambar bahwa Kalimantan Barat tuh titik api begitu banyak gitu.
0: Sampai 200-an gitu ya, Pak.
1: Ya, jadi secara moral Bu Dini saya merasa, waduh, kok bisa ya, kok begitu gitu ya. Karena disebut itu tadi 5 provinsi Kalimantan itu, Kalimantan Barat paling banyak titik api ya. Waduh, kok begitu gitu. Saya percaya perasaan itu yang muncul gitu. Tapi sisi lain kita ada kesempatan juga berdoa, Tuhan ampunilah kalau kami salah mengatur ini. Jadi Bu Dini, bahwa kehendak Tuhan itu bukanlah kehendak yang buruk, tapi selalu kehendak yang baik. Hanya saja memang kita yang adalah manusia berdosa ini belum sampai, belum punya kemampuan untuk menyatakan keutuhan kebaikan yang Tuhan ingin katakan tadi. Tetapi bahwa kemerdekaan ini kesempatan untuk kita mulai berefleksi gitu, mulai tadi seperti saya katakan, kok begini keadaannya, kok tempat saya yang begini kayak gitu. Jadi saya percaya juga langkah-langkah baik di mana kita minimal kita bisa doakan supaya suasana ini semakin lebih nyaman, semakin tertata dengan baik kayak gitu ya.
0: Yang pastinya jangan berlarut ya Pak ya, apalagi dengan kondisi yang sangat banyak sekali itu sampai 200-an gitu ya, untuk ya bagaimana juga kita menyikapi dalam iman kita gitu ya Pak ya, kepada Tuhan ya. Nah bagaimana juga sih Pak dari iman Kristen juga nih Pak, untuk mengajarkan kita menggunakan kebebasan tanpa harus merugikan orang lain, tanpa harus merugikan sesama juga nih Pak Petrus.
1: Ya, jadi memang sekarang pertanyaan yang paling sederhana sekali lagi ya, di dalam kemerdekaan yang dikaruniakan oleh Tuhan gitu, dan sebagai lagi kita mengucap syukur, kita bukan negara yang dihadiahkan kemerdekaannya gitu, tapi kita memperoleh kemerdekaan sebagai satu bentuk perjuangan yang sedemikian oleh para pahlawan kita sehingga kita bisa menikmati itu. Barangkali juga saya ingin garis bawahi, kalau demikian pertanyaan sederhananya, apa hak istimewa kita gitu sebagai orang yang hidup, sebagai generasi yang hidup di negara yang sudah merdeka seperti ini gitu. Atau juga mungkin apakah ada ruang-ruang partisipasi kita yang paling nyata kayak gitu. Nah, maka saya percaya bahwa ada hal-hal lain juga yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, saya meyakini bahwa kita tidak pernah diminta untuk bersikap masa bodoh gitu ya. Jadi saya meyakini bahwa kita didorong untuk berpartisipasi, bukan apatis, bukan masa bodoh gitu. Dan saya juga meyakini bahwa tidak pernah para pendiri bangsa ini menghadiahkan mentalitas penerima. Udah saya dikasih apa negara yang merdeka, ya saya terima aja gitu. Saya percaya tidak. Saya meyakini bahwa kita diberi tanggung jawab, sekali lagi diberi tanggung jawab untuk menyalakan semangat di dalam rangka mengisi kemerdekaan ini kayak gitu. Nah, bagaimana cara ini? Ini saya pikir yang perlu kita bedah, perlu kita pikir bagaimana caranya ya, supaya sekali lagi jangan terkesan riuhnya kebebasan tetapi justru tenggelamnya tanggung jawab. Bagaimana cara gitu? Tentu saja tidak otomatis ya. Kita mesti ada upaya-upaya yang kita bisa lakukan untuk itu. Misal begini, saya percaya bahwa sebagai masyarakat sipil, kita bukan bukan ramai ketika ada masalah gitu atau bereaksi ketika ada sesuatu, tapi saya percaya kita perlu memiliki pengetahuan supaya reaksi kita bertanggung jawab gitu. Kita juga mesti mampu membaca kenapa sih kebijakan pemerintah, para pengambil kebijakan kok demikian kayak gitu. Terus kita yang paling penting juga saya pikir bagaimana kita punya kemampuan selain mengatur, mengelola alam semesta ini, tapi kita juga punya kemampuan untuk mengorganisasi diri kita. Jangan sampai di dalam situasi yang riuh ini gitu ya, selain sepinya tanggung jawab, tetapi kita justru terlibat pada hal-hal yang tidak benar. Maka saya pikir kita perlu punya kemampuan untuk mengorganisasi diri kita juga. Di sisi lain juga kita mesti mempertajam keberanian moral kita untuk menyatakan hal-hal yang salah, hal-hal yang seharusnya kita sampaikan. Tentu jalurnya, mekanismenya mesti, seperti saya garis bawahi berkali-kali, mesti legal, mesti benar gitu, supaya kita juga memaknai kesempatan itu sebagai bentuk kita terlibat berpartisipasi kayak gitu. Jadi memang di sisi lain harus diakui, kadang-kadang ada yang komplain kan gitu, kok kenapa kesannya hidup ini, negara yang seluas ini kok hanya dinikmati sebagian orang atau istilah oligarki itu Budini gitu. Kenapa kok hanya sekelompok orang saja bisa menikmati kemerdekaan di dalam hidup berbangsa bernegara ini? Kok seolah-olah kita rasa-rasanya kayak gitu. Kalau kita ingat, kita lihat bapakku lalu gitu ya, dengan terbuka kan beberapa wilayah di negara kita ini masih dengan berani, saya pikir satu sisi itu hak konstitusional mereka untuk menyatakan bahwa kami perlu mereka, bukti kami masih terperangkap dengan kebijakan yang salah, bisa gitu. Tentu memang kita berharap, dan saya percaya juga di tempat kita ada kemarin gitu kan, ada sesuatu kita yang dengan berani, saya pikir itu keberanian yang juga ada poin untuk menyatakan kami merasa bahwa 81 kemerdekaan negara ini kok kami merasa masih belum merdeka, dan banyak aspek tentu dijabarkan demikian, saya ngikutin juga kayak gitu. Jadi saya percaya bahwa tentu kemerdekaan ini bukan sesuatu yang gratis, itu sesuatu yang diberikan sebagai buah dari perjuangan sedemikian para pahlawan kita, tapi di sisi lain kita ada tanggung jawab untuk memaknai secara benar. Terasa demikian Bu Dini.
0: Nah, apalagi kan ya memang yang berani berbicara ataupun speak up gitu ya, Pak ya, ataupun berpikir secara kritis ini adalah biasanya generasi muda nih, Pak ya. Nah, bagaimana sih, Pak, kebebasan gitu ya, Pak, di tengah generasi muda saat ini, tanggung jawab apa mungkin yang paling penting untuk mereka tanamkan nih, Pak, dalam kehidupan mereka nih, Pak, menurut dari kitab suci nih, Pak Petrus?
1: Iya. Jadi saya percaya kalau ada masalah, saya percaya ya pasti generasi muda kita yang paling potensial kan bisa bereaksi sedemikian gitu. Tetapi saya meyakini begini, bahwa kalau ada persoalan, maka memang tanggung jawab generasi muda nih gitu. Kita juga masih muda nih Budini gitu. Kita juga harus berpartisipasi. Nah, untuk meng-counter atau untuk merespon fakta-fakta demikian, apa kita harus lakukan? Saya pikir ini paling penting gitu ya. Jadi saya ingin mendorong sekali generasi muda ini mempersiapkan dirinya dengan pendidikan yang cukup, yang kuat gitu. Terus kalau mungkin juga kita mesti menata ekonomi masyarakat kita, minimal di diri kita seluruh sampai ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, misalnya gitu. Tentu juga kita ingin mendorong ada kader-kader kepemimpinan di dalam masyarakat kita, kayak gitu. Jadi memang kita berharap ya dalam situasi-situasi yang seperti ini masih ada misalnya media independen seperti RRI kan, saya pikir saya sampai hari ini kita tanda kutip, bukan tanda kutip, fakta kita bebas bicara kan Bu Dini, kita nggak ada yang nutup mulut kita, yang interogasi kita, sejauh saya pikir kita membicarakan hal yang benar demi kepentingan bersama. Jadi saya ingin garis bawahi bahwa tugas generasi muda dalam rangka kemerdekaan seperti ini, ya pastikan bahwa Anda punya kualifikasi, punya kompetensi, punya syarat cukup untuk bisa terlibat membangun negeri ini. Dan caranya kalau ada hal yang kontra, misalnya yang tidak sama sebagaimana yang diharapkan, kok tidak persis seperti yang seharusnya, saya percaya harus punya keberanian. Tentu keberanian bukan keberanian buta, keberanian yang dilengkapi dengan kompetensi, dengan kemampuan-kemampuan, supaya waktu kita menyatakan sesuatu itu tentu ada dasarnya, enggak gitu ya. Jadi yang tidak kalah penting ada yang mengatakan ya, idealnya generasi muda bersikap tuh paling tidak apa misalnya, dia mesti punya akar yang kuat, apa itu akar kuat, dia mencintai kebenaran. Dan kalau itu terjadi, saya percaya tidak ada reaksi yang buruk kayak gitu, karena dia membangun sikapnya, reaksinya itu adalah berdasarkan kebenaran gitu. Yang kedua, dia mesti punya kemampuan berpikir yang kritis gitu, tentu berbasis fakta gitu ya. Jadi kita krisis tidak ada dasar juga, kritis tidak ada dasar juga, dia akan diketawain orang gitu, ngomong apa lu kayak gitu ya. Jadi tentu gitu, kita berpikir kritis tentu berbasis fakta, berbasis data kayak gitu. Dan memang juga kita harus punya keberanian tadi katakan menyuarakan ketidakadilan, kan juga memang fakta kan gitu kan, ada kebijakan-kebijakan seringkali juga tidak menguntungkan kepentingan masyarakat. Kita harus punya keberanian gitu, nggak berani juga nggak bisa gitu. Nah, sebagai masyarakat sipil, sebagai anak muda yang tentu tidak di satu tempat, ya kita mesti bersatu gitu, membangun apa yang disebut dengan kekuatan civil society. Jadi kita mesti membangun perasaan sebagai anak bangsa untuk ikut serta gitu, supaya negara ini bukan hanya dicicipi, dinikmati sekelompok orang, tapi boleh dinikmati oleh kita semua gitu ya. Nah, kalau ada hal-hal yang tadi kita rasa sudah tidak benar, tidak semestinya, ya saya percaya kita punya hak untuk memberikan advokasi melalui mekanisme jalur-jalur saluran yang legal. Tadi saya percaya demikian. Saat yang sama, sembari kita memberikan kontribusi untuk memberikan solusi gitu. Maka urusannya apa? Hidup bernegara ini bukan hanya kehidupan untuk HUT RI ke-81, tapi kita meyakini misalnya itu ya, HUT RI ke-100. Yang katakan nanti misalnya ada generasi emas, siapa sih generasi muda kita? Budi ini harap kita masih bisa menikmati nih kayak gitu ya. Saya bisa menikmati 19 tahun lagi nih gitu. Amin, 100 tahun ya, negara kita merdeka gitu. Jadi, kita bisa memastikan teriakan generasi emas itu gitu ya muncul untuk membangun negeri ini ya. Saya percaya itu yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Budi.
0: Yang pastinya harus sehat ya Pak, badan supaya panjang umur juga nih Pak, nah, ya.
1: Baik. Ini bagus sih yang tema Budi ini katakan, seringkali karena anak-anak muda kita nih kadang-kadang ya, saya percaya orang muda tuh energik ya, orang yang punya possibility apa saja bisa dilakukan. Tapi kalau nggak sehat, nah makanya ini bagus kalimat itu. Kalau nggak sehat, mau kata kebiasaan-kebiasaan buruk yang dipelihara bukan kebiasaan baik, bagaimana sebagai generasi? Ini juga perlu kita pertimbangkan gitu. Saya percaya sekali lagi ya, sejauh kita melakukan hal yang benar, berkontribusi cara benar, tidak ada orang melarang itu gitu. Tetapi kalau kita melihat hal yang tidak benar, kita ingin terlibat, masalahnya kita tidak punya tadi itu ya, kemampuan, kita tidak punya posisi sebagai orang yang sehat tadi. Saya satu ketika ditanya gini Bu Dini, Pak Pendeta, kok bisa, dulu saya cukup lama tinggal di Jakarta, terus satu pulang ke Sanggau, katakan kok nyaman-nyaman aja di Sanggau, apa resepnya nih gitu ya. Kenapa gitu? Saya bilang begini, kalau ingin menikmati kemuliaan, ingin hidup enak, keadaan 24 jam bisa diakses, misalnya pengen makan apa saja, kalau Jakarta itu apa saja, bisa kapan saja, penting kita punya uang, punya resource, sumber daya, bisa apa saja gitu. Kenapa di tempat yang sepi seperti Sanggau Anda bisa nyaman? Terus saya mengatakan begini, hidup itu cuma sekali loh gitu. Kita kalau cuma mikir diri kita gitu, seberapa lama sih kita hanya hidup bagi diri kita? Bukankah kita tidak dilahirkan untuk itu? Saya bilang, dalam posisi sebagai umat Kristiani, saya mengatakan kepada kawan saya, kami tidak pernah dipanggil hanya untuk menikmati diri kami sendiri, kami dipanggil untuk memaknai semua kenyataan, semua realitas untuk kepentingan bersama gitu. Maka saya

0: satu jam setengah untuk beli itu. Dan jangan-jangan juga tidak ada. Zaman-zaman itu Indomaret, Alfamart nggak? Belum ada 24 jam gitu. Kita beli di mana kayak gitu.
1: Mm-mm.
0: Jadi saya waktu ngobrol dengan kawan itu, saya mengatakan bahwa saya percaya kita bebas apa saja. Bebas apa saja, tetapi bebas yang bertanggung jawab. Itu paling penting. Bertanggung jawab apa? Artinya waktu kita melakukan apapun, waktu diverifikasi, waktu diminta pertanggungjawaban, kita mesti menyatakannya secara lugas, secara benar, secara jernih, bahwa kita melakukannya, memaknai kemerdekaan ini secara benar. Maka tadi saya senang dengan kalimatnya, memang mesti sehat, generasi kita mesti sehat, jauhkan diri dari hal yang tidak baik, tidak benar gitu. Karena nanti, maaf kata ya, bukan berpartisipasi, justru nanti jadi beban gitu ya, sebagai generasi gitu. Ya,
1: Putri. Oke. Nah, Pak Petrus, terakhir nih, apa nih pesan dari Bapak gitu ya kepada masyarakat ataupun kepada generasi muda ya, dalam agar kebebasan ini menjadi berkat ya, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan tanggung jawab nih, Pak?
0: Ya, tadi kalimat yang saya ulang berkali-kali, jadi kita bukan freedom for dari, tetapi kita merdeka, bukan kita tadi saya garis bawahi, kita merdeka itu bukan freedom from, bukan dari, bukan merdeka dari bertanggung jawab, tapi merdeka untuk, for bertanggung jawab. Kalau kita membangun perasaan hidup sebagai anak bangsa demikian, saya percaya bahwa salah satu hak kita menuntut, misalnya menuntut supaya kayak sekarang misalnya suasana panas sekali kan Ibu Tini gitu, kita mintalah pemerintah ini dengan bijaksana gitu ya, intervensi keadaan begini. Tetapi kita mesti sadar juga bahwa tidak semua hal bisa diintervensi gitu. Negara sebesar apapun kalau ada masalah yang besar juga nggak bisa intervensi begitu mendadak selesai gitu ya. Kita ingat misalnya di belahan dunia kita yang lain gitu kan, masih berkecamuk dan sebagainya. Saya percaya semua orang ingin intervensi, cuma seringkali kan intervensi itu juga tidak menyelesaikan keadaan. Jadi kita mesti mengerti gini maksud saya, bahwa kita tetap punya hak untuk menuntut hak kita, menuntut keadaan, misalnya bagaimana sih supaya cuaca lebih enak gitu ya, lebih nyaman. Barangkali tanda kutip orang bilang kita nuntut Tuhan lah supaya memperbaiki keadaan. Tapi jangan lupa juga, selain kita menuntut, kita juga harus bertanggung jawab. Apa kontribusi kita saat yang sama? Jangan sampai kita memperparah keadaan, kayak gitu. Jadi, saya percaya, Bu Dini, yang pertama, kita mesti sadar hak istimewa kita sebagai anak bangsa. Bahwa bukan hanya menuntut, menuntut salah satu, tapi bukan hanya itu. Nah, kita mesti masuk, terlibat, berpartisipasi dalam rangka membangun negeri ini. Misalnya, Pak, ya, berpartisipasi memberikan akses pendidikan. Kita, saya percaya, kita yang sudah sekolah ini, kita harus memberi kesempatan yang belum sekolah memperoleh akses sekolah, misalnya gitu. Itu, saya pikir itu hal-hal yang baik, yang tidak boleh tidak, supaya kemerdekaan ini kita bisa maknai dengan baik. Dan juga saya rasa bahwa setiap hak itu pasti melahirkan kewajiban, gitu ya. Setiap hak itu pasti melahirkan kewajiban. Contoh gini, kita punya hak berbicara, tapi kewajiban apa? Berbicara yang benar, berkata yang benar, gitu. Nah, kita misalnya punya hak apa? Menuntut keadilan. Tetapi jangan lupa, kita punya kewajiban juga untuk menghormati hukum, menghormati keadilan itu, gitu. Bukan sekedar nuntut, kayak gitu. Nah, maka saya senang pagi hari ini dengan tema kita pagi hari ini, riuhnya kebebasan minta tanggung jawab, seolah ingin mendorong kita semua, gitu. Bagaimana kita ikut serta di dalam rangka memaknai kemerdekaan ini, baik sebagai generasi muda yang hari ini sangat potensial untuk terlibat kemudian hari. Kita menyadari bahwa kebijakan-kebijakan belakangan ini juga ada yang kita rasa sumir gitu, kurang tepat kayak gitu. Tapi untuk itulah saya percaya bahwa kita ada tanggung jawab sebagai anak bangsa, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, yang kita tanggung jawab mendoakan supaya para pengambil kebijakan negeri ini bisa jujur dan bisa punya keberanian untuk mengatur negara ini dengan hal yang lebih baik. Dan sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa saya meyakini bahwa kita hidup bukan hidup di dalam rangka hanya menuntut kepentingan kita, tapi kita juga lihat hak-hak umum, kepentingan-kepentingan umum, kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai bangsa yang lebih baik. Gitu. Dan dorongan saya bagi umat Kristiani

0: Dari renungan singkat kita pegang ini, saya minta bahwa kita semua menyadari kita punya hak yang sama untuk menikmati kemerdekaan, saat yang sama mengisi kemerdekaan, sehingga kita bisa menikmati hari-hari selanjutnya sebagai anak bangsa untuk hari-hari yang baik, yang penuh dengan keberkahan dan kelimpahan itu. Kalau saya demikian, Ibu Dina. Terima kasih banyak untuk pendengar dikasih Tuhan, Ibu Dina.
1: Oke, baik, terima kasih ya Pak Petrus ya, karena juga dengan kebebasan ini bukan berarti Pak ya bebas melakukan segala sesuatu tanpa batas ya Pak ya. Karena juga pendengar, kebebasan yang sejati ini adalah ketika kita mampu menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ya dengan penuh tanggung jawab, kasih dan kepedulian terhadap sesama. Semoga melalui renungan pagi ini juga pendengarnya kita tidak hanya menikmati riuhnya kebebasan tetapi juga semakin sadar untuk menjalankan tanggung jawab yang menyertainya. Kiranya setiap setiap kebebasan yang kita miliki juga dapat menjadi jalan untuk menghadirkan kasih Tuhan dan kebaikan bagi lingkungan sekitar. Terima kasih ya untuk narasumber saya di pagi hari ini, ada Bapak Pendeta Petrus Musa ya, Ketua Bamak Sanggau, yang telah berbagikan pesan ya atau renungannya di pagi hari ini. Dan pendengar, saya cukupkan juga di program Mutiara Pagi Agama Kristen, dan semoga nanti di lain waktu kita akan berjumpa kembali ya Bapak ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ya, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya pendengar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: lakukan kemarin, kita mediasi antara masyarakat dengan perusahaan, dan kami akan ke lapangan untuk melihat artinya apa pembuktian terbalik, apakah itu benar atau tidak.
1: Sekarang juga dengan kemajuan teknologi yang kita lihat sangat pesat gitu ya, bahwa di daerah Sanggau sendiri itu di pelosok-pelosoknya masih ada yang listriknya belum ada, jaringan internet belum ada gitu.
2: Warta pagi selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama, DPRD Kabupaten Sanggau mendukung langkah Pemkab Sanggau menertibkan rumah dinas yang masih ditempati pihak yang tidak lagi berstatus ASN aktif. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sanggau, Diki, mengatakan rumah dinas merupakan aset pemerintah yang harus dikembalikan ketika hak penggunaan berakhir. Diki meminta proses pengosongan tidak lagi dilakukan secara terburu-buru, khususnya terhadap pensiunan ASN. Penghuni perlu diberikan waktu untuk menyiapkan tempat tinggal baru agar penertiban tidak menimbulkan konflik. Ia menyebutkan berdasarkan data Pemkab Sanggau terdapat 85 unit rumah dinas yang tercatat sebagai aset daerah. Sebanyak 36 unit masih ditempati ASN aktif, sedangkan 49 unit lainnya ditempati atau dikuasai pensiunan ASN. Ia berharap penataan rumah dinas dapat dilakukan dengan pendekatan persuasif dan tetap mengedepankan aturan. Diharapkan pengelolaan rumah dinas yang lebih optimal dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau akan turun langsung ke Sungai Lape, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu untuk menelusuri dugaan pembuangan limbah PT Sasmita Bumi Wijaya. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan sumber limbah dan keterkaitan jaringan pipa yang digunakan mengalir ke sungai.
3: DPRD Kabupaten Sanggau berencana turun langsung ke lokasi dugaan pencemaran di Sungai Lape untuk memastikan sumber limbah. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, menyampaikan langkah tersebut dilakukan setelah DPRD Kabupaten Sanggau menggelar rapat dengar pendapat bersama perwakilan PT Sasmita Bumi Wijaya dan tokoh masyarakat Desa Binjai terkait dugaan pencemaran lingkungan. Yeremias mengatakan pengecekan lapangan diperlukan untuk membuktikan dugaan pembuangan limbah yang dilakukan PT SBW. Komisi 3 akan menelusuri aliran pipa yang diduga terhubung dengan kolam limbah perusahaan. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan membuktikan limbah perusahaan dialirkan ke sungai, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran lingkungan. Ia mendorong pemerintah memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Kami Komisi 3 rencana setelah kita lakukan kemarin, kita mediasi antara masyarakat dengan perusahaan, dan kami akan ke lapangan untuk melihat artinya apa pembuktian terbalik, apakah itu benar atau tidak. Kalau itu nanti benar dari limbah, dari kolam penampung air atau limbahnya B3-nya, akan itu benar-benar mereka keluarkan ke sungai, berarti itu memang salah. Dan kita harapkan kepada pemerintah, kalau misalnya itu salah, harus diberi sanksi.
3: Yeremias menyebut sanksi dapat berupa teguran tertulis, administratif, hingga pencabutan izin apabila pelanggaran terbukti. Ia juga membuka kemungkinan pembentukan panitia khusus atau pansus untuk mendalami persoalan tersebut. Wulandari melaporkan.
2: Rumah BUMN Pertamina Sanggau bersama Bank Kalbar menggelar BIMTEK sertifikasi halal gratis atau SEHATI, skema self-declare bagi pelaku UMKM di Kecamatan Kembayan. Sebanyak 30 pelaku UMKM sektor makanan dan minuman kemasan, BIMTEK juga dirangkai dengan sosialisasi pendanaan usaha mikro dan kecil atau PUMK, serta pembinaan legalitas usaha dan digitalisasi pembayaran melalui QRIS. Supervisor Rumah BUMN Pertamina Sanggau, Supian Jeldi, mengatakan pendampingan akan dilanjutkan melalui kunjungan langsung untuk memastikan proses sertifikasi halal berjalan sesuai tahapan. Upaya tersebut ditargetkan memperkuat legalitas akses pendanaan, kepercayaan konsumen, dan daya saing UMKM Sanggau di pasar yang lebih luas. Pemerataan pembelajaran berbasis teknologi di Kabupaten Sanggau masih menghadapi kendala infrastruktur dasar. Ketua KGBN Sanggau Anissa Fitri menyoroti belum meratanya akses listrik dan jaringan internet di sejumlah wilayah pelosok.
4: Ketua KGBN Sanggau Anissa Fitri menilai pemerataan pembelajaran berbasis teknologi di Kabupaten Sanggau masih terkendala keterbatasan listrik dan jaringan internet. Ia menyebut sejumlah wilayah pelosok hingga kini belum teraliri listrik dan belum memiliki akses jaringan internet yang memadai. Kondisi tersebut membuat fasilitas pembelajaran yang telah dibagikan pemerintah melalui program Indonesia Learning Platform atau ILP belum dapat dimanfaatkan secara optimal di seluruh daerah. Anissa menegaskan pemerataan pendidikan berbasis teknologi membutuhkan dukungan infrastruktur dasar agar manfaat program ILP benar-benar dirasakan hingga pelosok Sanggau.
1: Sekarang juga dengan kemajuan teknologi yang kita lihat sangat pesat gitu ya, bahwa di daerah Sanggau sendiri itu di pelosok-pelosoknya masih ada yang listriknya belum ada, jaringan internet belum ada gitu. Sehingga kalau mau kita katakan merata, itu belum merata. Jadi pembelajaran yang sekarang diharapkan oleh pemerintah dengan pembagian ILP itu ya, dibagi ke daerah-daerah, tapi fasilitas ada, tapi jaringannya yang tidak ada.
4: Anissa menilai, merataan program ILP tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas pembelajaran, tetapi juga harus diikuti ketersediaan listrik dan jaringan internet. Ia berharap penguatan infrastruktur digital menjadi perhatian pemerintah agar pembelajaran berbasis teknologi dapat menjangkau seluruh pelajar hingga pelosok Sanggau. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dugaan limbah PT SBW DPRD Sanggau akan turun lapangan telusuri pipa limbah. Akses internet belum merata. ILP terkendala di Sanggau. Saya Sarifadini, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawan jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggo, dan tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan Warta Pagi. Jelang pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan kabar dari Kalbar untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggal, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau. Dan tentunya di pagi hari ini kami juga akan update informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca di daerah masing-masing dan juga lalu lintas, serta akan kami hadirkan informasi sorotan di ruang dengar Anda pendengar. Dan Anda boleh bergabung bersama kami di pagi hari ini melalui line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda juga bisa bergabung melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Langsung saja, saya sapa rekan-rekan di pagi hari ini yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
3: Andre.
1: Baik. Baik, kita ke Sintang terlebih dahulu untuk tahu kondisi terkini baik dari kondisi lalu lintas maupun cuaca di sana. Selamat pagi, Petro.
4: Ya, selamat pagi Andre, rekan-rekan dan pendengar. Di mana kondisi cuaca di Sintang saat ini memang cukup pekat ya Andre, bahkan kalau kita berada di lama di luar itu memang sudah terasa juga perih ya mata, dan juga napas juga terasa sesak juga Andre. Dan kalau untuk jarak pandangnya ini mungkin sekitar 4 hingga 5 km, dan juga memang di pagi ini cukup pekat ya untuk cuacanya di Sintang sendiri. Dan juga untuk aktivitas ataupun lalu lintas di khususnya di Jalan Yosef Wangurai Sintang ini memang cukup lengang, rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Petro untuk gambaran dari Sintang di pagi hari ini. Dan kita ke Sanggau terlebih dahulu bersama dengan Dini. Selamat pagi Dini.
2: Selamat pagi Andre.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini Dini?
2: Di Sanggau ini kabut asapnya makin cukup tebal ya. Tadi juga sempat keluar sebentar ngeliat mataharinya masih cukup merah ya di pagi hari ini, jadi masih belum panas lah. Dan juga kalau hampir sama juga kayak di Sintang, kalau lama-lama di luar tuh rasanya udah mulai ngap gitu ya, mata juga mulai perih. Kalau misalnya kita nggak ada ngapa-ngapain ya udah lebih baik di rumah aja sih. Itu Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau juga Dini. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi Echa.
5: Halo, selamat pagi Andre. Ya kalau di Sambas cuaca lebih ke berawan dan memang masih agak berkabut ya. Udara juga makin hari makin kering ya. Pastinya juga bagi para pendengar kita yang terpaksa kayak olahraga ataupun juga diantaranya dengan aktivitas lainnya, memang lebih baik menggunakan masker ya Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas Echa. Dan kalau untuk di Pontianak tadi sempat terasa untuk seperti ada awan mendung di pagi hari ini, tapi kemudian pagi hari ini berangsur sepertinya langit masih terlihat putih dan aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini masih terlihat lengang untuk di pagi hari ini rekan-rekan semuanya. Dan kita juga masih menghimbau ya tentunya ya, karena kondisi cuaca yang masih kurang baik tentunya terkait dengan udara juga. Nah ini kita himbau juga masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah menggunakan masker juga gitu ya. Oke, baik, kita lengkapi ya dengan informasi sorotan di pagi hari ini rekan-rekan. Nah kalau dari Pontianak di pagi hari ini, kali ini menyoroti terkait dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang memastikan kondisi karhutla sampai dengan saat ini itu masih relatif terkendali. Dan kondisi ini dikarenakan masifnya peran Satgas baik itu darat maupun udara yang terus melakukan penanganan karhutla di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Jadi Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan melalui PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan yang mengatakan bahwa terkendalinya situasi karhutla ini di Kalimantan Barat itu dapat dilihat dari data BMKG yang mencatat terjadi penurunan jumlah titik panas atau hotspot untuk kategori tinggi di 12 kabupaten di Kalimantan Barat. Jadi dari jumlah hotspot ini, kategori tinggi selama 3 hari terakhir ini terjadi penurunan yang signifikan, yang mana pada tanggal 19 Agustus 2026 itu sebanyak 512 titik, terjadi penurunan pada tanggal 20 Agustus 2026 dengan jumlah 224 titik, kemudian pada 21 Agustus kembali mengalami penurunan dengan jumlah 32 titik. Jadi sementara itu menurut Komandan Lanut Supadio Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono yang menambahkan bahwa dalam mendukung penanganan karhutla, Satgas Udara ini untuk penanganan karhutla juga telah menyiapkan 8 armada udara yang terdiri dari 6 armada udara yang disiapkan di Lanut Supadio patroli udara dan waterbombing, kemudian 2 lainnya di Kabupaten Ketapang. Dan menurut Danlanut Supadio sendiri, ini selain melakukan patroli udara dan juga waterbombing, Lanut Supadio juga melakukan kontribusi nyata dengan melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMG. Dan selain itu, Lanut Supadio juga telah menyiapkan materi semai yang saat ini tersimpan di gudang yang siap digunakan saat diperlukan. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan. Dan kita bergeser dulu, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan DLH Sintang yang tegaskan larangan bakar lahan saat status darurat karhutla. Silakan ya, Bro.
4: Ya, baik rekan Andre dan pendengar, di mana di tengah kondisi karhutla yang masih menjadi perhatian ya di Kalimantan Barat, ini warga Sintang kembali diingatkan juga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Di mana penegasan ini juga disampaikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang menyusul status darurat karhutla yang masih berlaku di Kalimantan Barat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Siti Musrika, juga mengatakan larangan tersebut berlaku bagi siapa saja termasuk warga maupun perusahaan. Ya, sebelumnya memang ada aturan yang memberikan ruang bagi warga untuk melakukan pembakaran lahan secara terbatas, satu kepala keluarga maksimal 2 hektar, sedangkan dalam satu desa maksimal 20 hektar per hari. Namun aturan tersebut juga tidak berlaku ketika daerah berada dalam status darurat karhutla. Selama kondisi darurat masih berlangsung, warga juga diminta untuk membuka lahan dengan cara membakar. Di mana menurut Siti juga pembakaran yang dilakukan secara bersama di satu kawasan bisa membuat dampak lebih besar dan kebakaran semakin sulit dikendalikan. DLH Sintang juga mengajak para pemangku kepentingan termasuk tetua adat untuk bersama-sama mencegah meluasnya karhutla dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Andre.
1: Baik, terima kasih Eptro untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan kemarau. Sanggau waspadai gangguan produksi cabai. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
2: Ya, baik, Andre, ini memasuki musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sanggau yang mewaspadai gangguan terhadap produksi sejumlah komoditas pertanian. Kepala DKPTPHP Sanggau Kubin mengatakan salah satu perhatian utama ini adalah ketersediaan air bagi petani cabai agar produksi tetap mampu memenuhi kebutuhan pasar. Dan kondisi musim kemarau ini menjadi perhatian karena petani cabai akan menghadapi kendala dalam penyediaan air untuk tanaman. Ketersediaan air tersebut juga penting untuk menjaga produksi cabai tetap berjalan selama musim kemarau. Kubin juga berharap kondisi kemarau tidak mengganggu produksi buah cabai di Kabupaten Sanggau. Ia berharap hasil produksi tetap tersedia sehingga kebutuhan cabai di pasar ini dapat terpenuhi, karena menurutnya ketersediaan air ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi musim kemarau. Upaya menjaga produksi cabai juga diharapkan dapat mempertahankan pasokan komoditas tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Andre.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Kita akan simak juga informasi terkait dengan hasil pemantauan SPKUA. Udara Sambas masuk kategori tidak sehat. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
5: Baik, kualitas udara di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat sekarang ini berada dalam kondisi yang buruk dan juga masuk kategori yang tidak sehat ya. Dan penurunan kualitas udara yang dipicu oleh makin pekatnya kabut asap ya, termasuk juga karena kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla yang masih terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Sambas ini. Nah, berdasarkan data Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien Dinas Perkimia LH Kabupaten Sambas, tingkat pencemaran udara terus meningkat sejak Selasa lalu ya, dan sampai pagi ini indeks kualitas udara juga berada di angka ambang batas 100 ataupun tren akumulatif dari hari-hari sebelumnya yang berkisar antara 105 hingga 114 ya. Dimana juga parameter utama yang melonjak adalah partikel berbahaya PM2,5. Dan kondisi udara yang memburuk mulai memberikan dampak yang langsung bagi kesehatan warga sekitar, dimana sejumlah warga yang beraktivitas di jalan raya menyebabkan matanya perih akibat terpaan kabut asap yang memang cukup tebal ya, meskipun sudah menggunakan helm dan penutup kaca. Nah, keluhan serupa disampaikan masyarakat di wilayah Kecamatan Jawai dan sekitarnya. Asap tebal di sana juga masih bertahan, masih cukup pekat yang menyelimuti permukiman karena kawasan ini juga belum diguyur hujan deras ya untuk memadamkan beberapa titik api di sana. Dan menanggapi situasi ini, Dinas Perkim LH Kabupaten Sambas menghimbau kepada warga, terutama masyarakat Kabupaten Sambas, untuk membatasi aktivitas berat di luar rumah seperti olahraga. Dan warga juga disarankan sebaiknya menutup jendela ataupun pintu rumah untuk mencegah asap masuk ke dalam ruangan. Dan himbauan khusus juga diberikan kepada kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, hingga warga yang memiliki riwayat penyakit pernapasan atau jantung. Dan mereka diminta lebih banyak beraktivitas di dalam rumah untuk menghindari berbagai resiko gangguan kesehatan yang lebih parah. Dan masyarakat yang memang terpaksa beraktivitas di luar ruangan memang diwajibkan menggunakan masker yang mampu menyaring partikel halus ya. Dan selain itu, warga juga diingatkan untuk selalu memantau bersama ya pembaruan indeks standar pencemaran udara hingga tidak menambah polusi ya, termasuk dengan membakar sampah. Andre.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan tentunya peringat nanti akan kami sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: 102,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
0: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar RRI Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau. Dan tentunya di pagi hari ini kami lanjutkan kembali untuk informasi berikutnya. Dan kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berharap pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik penuh maupun paruh waktu mulai tahun 2027. Dan harapan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison usai menghadiri sosialisasi program BPDB. Maksud kami BPDP di kantor DJPB di Kalimantan Barat. Dan Harrison mengatakan bahwa apabila seluruh pembiayaan gaji P3K ini menjadi tanggungan pemerintah pusat, kebijakan tersebut akan meringankan beban pemerintah daerah. Dan terlebih, untuk kebutuhan tenaga P3K di Kalimantan Barat ini masih cukup tinggi, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis. Jadi Harrison berharap P3K penuh waktu maupun paruh waktu nantinya dapat berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat dengan seluruh pembiayaan gajinya itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kepastian kebijakan ini dapat segera diterbitkan sehingga perencanaan anggaran daerah untuk tahun 2027 itu dapat disesuaikan. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak untuk Anda pendengar dan juga rekan-rekan. Dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kita beranjak lagi ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Disdikbud Sintang tekankan peran orang tua untuk sukseskan belajar dari rumah. Seperti apa informasinya? Yep, terus silakan.
1: Ya baik rekan Andre, di mana kabut asap bukan hanya mengganggu aktivitas di luar rumah ya, kegiatan belajar anak-anak di Sintang juga ikut berubah. Ya, mulai tanggal 20 Agustus 2026, peserta didik jenjang PAUD TKSD dan SMP untuk sementara mengikuti pembelajaran dari rumah. Dan di mana kebijakan ini diberlakukan di tengah kondisi kabut asap dan kualitas udara yang memang tidak sehat ya seperti sekarang. Dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Harko Lano Sroni juga meminta orang tua untuk ikut memastikan anak-anak tetap mengikuti pembelajaran sesuai jadwal yang memang sudah diberikan dari sekolah. Dan jadi pembelajaran dari rumah bukan berarti libur sekolah, anak-anak tetap belajar, hanya saja kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah. Dan orang tua juga diminta memastikan anak-anak tetap berada di rumah selama jam sekolah dan mengikuti pembelajaran yang memang sudah diberikan oleh guru. Ya, pembelajaran dari rumah ini juga berlaku pada tanggal 20, 21, 22, dan 24 Agustus 2026. Dengan begitu, anak-anak juga tetap bisa mengikuti kegiatan belajar

0: Belajar ya sambil mengurangi paparan udara yang memang tidak sehat seperti sekarang, rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Eptro untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan kualitas udara yang sangat tidak sehat. Disdikbud Sanggau ini terapkan BDR. Seperti apa informasinya? Dini, silakan.
2: Baik Andre, ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau memberlakukan kebijakan belajar dari rumah bagi jenjang PAUD SD dan SMP ya dari hari Jumat kemarin tanggal 21 Agustus 2026. Dan kasih kurikulum dan penilaian SD di Dikbud Sanggau Andrianus ini menyampaikan kebijakan tersebut juga diambil menyusul kondisi kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat. Dan juga ia menambahkan kepala sekolah ini diminta untuk memastikan pelaksanaan BDR berjalan sesuai ketentuan di masing-masing satuan pendidikan, dan orang tua juga diimbau menggunakan masker bagi anak apabila harus melakukan aktivitas di luar rumah. Jika kualitas udara belum membaik atau justru memburuk ya, kebijakan BDR ini berpeluang diperpanjang. Informasi lanjutan akan disampaikan melalui surat resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Andre.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan antisipasi kerawanan di perbatasan Aruk. Polres Sambas perkuat sinergi lintas sektor. Seperti apa informasinya? Eca, silakan.
3: Baik, upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Sajingan Besar, terus ditingkatkan melalui kolaborasi bersama antar instansi. Polres Sambas bergerak cepat memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam pertemuan tatap muka di lobi Wisma Indonesia, PLBN Aruk. Ya. Dan pertemuan tersebut memfokuskan perhatian pada tiga ancaman kerawanan utama di kawasan batas negara, yakni maraknya keberangkatan pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural atau imigran ilegal, peredaran narkotika hingga aktivitas penambangan tanpa izin atau peti. Nah, menanggapi berbagai potensi kerawanan tersebut, pimpinan kepolisian setempat menekankan pentingnya menjaga benteng pertahanan negara. Kapolres Sambas AKBP Sani Handityo menyampaikan bahwa kawasan perbatasan merupakan pintu gerbang utama negara, sehingga seluruh potensi gangguan harus diantisipasi secara bersama sejak dini. Dan untuk mengantisipasi ancaman kejahatan tersebut, pihak kepolisian juga akan meningkatkan efektivitas pengawasan di dua titik krusial, yaitu jalur pelintasan resmi PLBN Aruk, serta jalur-jalur tidak resmi atau jalur tikus yang rawan disalahgunakan. Dan pengawasan ketat ini difokuskan untuk mencegah praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan penyeludupan barang haram seperti obat-obatan terlarang ya, hingga lalu lintas keluar masuk orang secara ilegal di kawasan perbatasan. Dan guna memastikan penanganan berjalan efektif, jajaran kepolisian menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Dirinya menegaskan bahwa pengamanan wilayah perbatasan yang begitu luas tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian tanpa adanya dukungan dan kolaborasi yang erat antar instansi. Dan melalui penguatan sinergi lintas sektor tersebut diharapkan situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat di kawasan perbatasan Aruk bisa tetap kondusif, aman, serta terbebas dari berbagai bentuk kejahatan transnasional. Andre.
1: Ya, baik. Eca, sekali lagi terima kasih banyak untuk informasi dari Sambas yang juga menjadi informasi penutup di Ruang Dengar kita di pagi hari ini untuk sesi Kabar dari Kalbar. Sekali lagi terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Terima kasih Eptro yang ada di Sintang.
0: Ya, terima kasih kembali rekan Andre.
1: Dan juga terima kasih untuk Dini yang ada di Sanggau.
2: Terima kasih Andre.
1: Dan juga tentunya Eca yang ada di Sambas, terima kasih sekali lagi.
3: Ya, terima kasih kembali.
1: Baik, dan untuk Anda pendengar yang mungkin terlewat mendengarkan informasi di pagi hari ini, bisa lihat yang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak untuk Kabar Radio Kalbar edisi kali ini di tanggal 22 Agustus 2026. Kami harus akhiri karena nanti akan ada informasi lainnya untuk Ruang Dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggo. Dan tadi sudah Anda dengarkan ya kabar dari Kalbar. Dan selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta.